0: situasi darurat. Situasi darurat yang kita juga harus extraordinary, ya, diskresi kita harus lakukan untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya adalah yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Kementerian Pertanian dan lain-lain. Kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
1: Sementara itu, warga kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Nur Halisa, mengatakan kabut asap mulai dirasakan oleh warga sejak 2 minggu lalu. Kabut asap mengganggu kesehatan, termasuk juga mengganggu aktivitas kegiatan belajar di sekolah.
2: Mungkin sekitar dimulai dari sekitar 2 minggu yang lalu ya, karena walaupun asap tidak setebal sekarang, tapi hawa-hawanya dan rasa-rasanya itu masih agak terasa gitu, jadi asap-asap itu mulai sudah tercium gitu. Untuk aktivitas tentunya merasa terganggu ya, karenanya ada asap ini, pernapasan sulit, kemudian penglihatan juga lumayan sulit ya karena adanya gangguan asap ini.
1: Pemerintah telah mengerahkan berbagai sumber daya untuk memaksimalkan penanganan karhutlah, diantaranya operasi modifikasi cuaca, mengerahkan pesawat untuk bombardir kobaran api, dan memaksimalkan sumur bor. Sebanyak 1.500 anggota TNI dikerahkan untuk membantu tim lain untuk memadamkan api. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Produksi pertanian di Kabupaten Bantul khususnya beras terus mengalami peningkatan di mana dengan intensifikasi pertanian maka surplus beras dapat menembus di angka 70 ribu ton. Aji Permono melaporkan.
4: Berarti sektor pertanian di Bantul ini telah memberikan kesejahteraan yang signifikan terhadap
5: Pemerintah Kabupaten Bantul menyebut bahwa produksi pertanian terutama beras terus menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Terbukti, komoditas tersebut mengalami surplus yang signifikan dalam 2 tahun terakhir. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan, pada tahun 2024 Bantul tercatat mengalami surplus beras sebesar 50 ribu ton. Jumlah tersebut meningkat pada tahun berikutnya yang mencapai 70 ribu ton. Peningkatan produksi tersebut terjadi di tengah kondisi luasan lahan pertanian yang cenderung terus menyempit. Menurutnya, surplus beras terjadi berkat keberhasilan dari berbagai upaya intensifikasi pertanian. Halim menambahkan, sektor pertanian merupakan salah satu dari 3 sektor ekonomi strategis di bumi Projo Taman Sari. Kontribusinya terhadap perekonomian daerah tercatat berada di posisi kedua setelah sektor industri.
4: Produksi pertanian di Bantul dari waktu ke waktu ini terus naik. Dengan demikian, maka bisa kita simpulkan bahwa intensifikasi mulai dari pemilihan benih, pemilihan pupuk, mekanisasi, elektrifikasi, bahkan hari ini sudah kita mulai digitalisasi, itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas per satuan lahannya.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Bantul Joko Waluyo menargetkan surplus produksi beras mencapai 100 ribu ton pada tahun 2026. Peningkatan itu seiring dengan bertambahnya luas tanam yang ditetapkan sebesar 35 ribu hektar pada tahun ini.
6: Target luas tanam kami 2026 itu 35 ribu hektar, tapi insya Allah tercapai. Harapan kami di tahun ini kita panen sekitar hampir 33 ribu ton luas panen ini, hampir 34 lah. Nah, nanti harapan kami di tahun ini kita bisa surplus 100 ribu ton beras, karena kita di tahun 25 kita itu surplus 70 ribu itu dengan luas panen 31, sekian ribu.
5: Lebih lanjut, peningkatan produksi menjadi indikator positif bagi keberlanjutan sektor pertanian di Bantul. Di tengah berbagai tantangan sektor pertanian, peningkatan produktivitas dinilai penting untuk keberlangsungan perekonomian sekaligus kesejahteraan masyarakat.
3: Beralih ke informasi lainnya di mana Presiden Prabowo Subianto memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah melalui penambahan personil, peralatan, dan juga dukungan operasional di lapangan. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Laporan khusus.
8: Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden.
9: Presiden Prabowo Subianto memperkuat upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla setelah meninjau langsung kondisi di Kalimantan Barat dan berkoordinasi dengan jajaran terkait di Kalimantan Tengah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau langsung penanganan karhutla sekaligus membahas kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan, terutama dalam kondisi El Nino yang cukup ekstrim atau kering. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan sejumlah wilayah menjadi perhatian pemerintah karena terdampak kondisi kering akibat El Nino. Wilayah tersebut meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Dalam dua rapat koordinasi, Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan mengenai penanganan karhutla sekaligus berdiskusi mengenai kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan. Dari pembahasan tersebut, Prasetyo Hadi mengatakan Presiden langsung memutuskan penambahan peralatan dan personel untuk memperkuat penanganan kebakaran.
10: Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden, penambahan-penambahan peralatan, mulai dari helikopter untuk waterbombing, kemudian pompa air, kemudian di sini tadi juga membutuhkan pompa untuk sumur bor, kemudian juga penambahan personel.
9: Selain peralatan, Prasetyo Hadi menyebut Presiden juga memutuskan penambahan personel untuk memperkuat jajaran yang telah bertugas di wilayah Kalimantan. Tambahan kekuatan tersebut berasal dari luar Kalimantan dan direncanakan dikirim dalam bentuk kurang lebih 3 batalion dengan jumlah sekitar 1.500 prajurit.
10: Juga sangat terbatas, sehingga tadi di dalam rapat koordinasi masih dibutuhkan tambahan dan rencananya akan ada pengiriman kurang lebih 3 batalion kembali ya. Perbalan-balan dari Jawa yang kurang lebih jumlahnya mencapai kurang lebih 1.200 prajuritnya. Insya Allah sore ini atau paling lambat besok sudah berada di lokasi.
9: Presiden Prabowo Subianto juga meminta seluruh jajaran segera menghentikan perluasan titik api dengan memenuhi kebutuhan yang disampaikan para pejabat di lapangan. Presiden memastikan berbagai kebutuhan tersebut akan diupayakan agar pengendalian karhutla dapat segera dilakukan.
11: Setiap hari kita tambahkan helikopter-helikopter, alat-alat, mesin bor untuk air, semua perlengkapan kita penuhi lah. Jadi saya berharap kita segera bisa kendalikan. Dan kalau kita lihat sejarah tahun-tahun, berapa tahun-tahun yang dulu sangat lebih parah kita mampu atasi. Jadi saya percaya ini segera kita atasi.
9: Di Kalimantan Tengah, keterbatasan sumber air masih menjadi salah satu hambatan dalam penanganan karhutla. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan petugas masih mengendalikan helikopter waterbombing, truk tangki, dan sumur bor untuk menyuplai air ke penampung sementara. Namun kondisi kekeringan membuat sejumlah sumur bor yang telah dibuat sejak lama tidak lagi optimal digunakan. Menteri Kehutanan kemudian menegaskan pemerintah akan memaksimalkan operasi modifikasi cuaca apabila terdapat awan yang secara teknis memungkinkan untuk dilakukan penyemaian.
12: Yang ideal itu sebenarnya operasi modifikasi cuaca. Kalau seandainya ada awan semai, saya sudah berkoordinasi dengan Kepala BNPB dan Kepala BMKG. Bila ada awan semai sedikit pun, ya kira-kira secara teknis bisa disemai, kita akan lakukan OFC. Selain dengan operasi cuaca, itu dengan waterbombing. Sekarang sudah dimobilisasi, BNPB ada berapa waterbombing sekarang?
13: Ada lima,
12: ya tadi sudah saya sampaikan.
9: Sementara itu, operasi modifikasi cuaca telah dilaksanakan pada 11 hingga 18 Agustus 2026, kemudian dihentikan sementara karena tidak terdapat potensi awan. Setelah melaporkan pelaksanaan operasi tersebut, tenaga ahli atau staf khusus Kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo menyampaikan hasil pemantauan hotspot di Kalimantan Barat berdasarkan data satelit selama 24 jam terakhir.
14: Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat.
9: Selain 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi, Bulo melaporkan terdapat 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi didominasi wilayah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kubu Raya, dan Kabupaten Kayong Utara. Bulo juga menyebut titik panas terpantau di wilayah timur Kalimantan Barat, meliputi Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Sambas. Berdasarkan laporan tersebut, potensi hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di wilayah timur Kalimantan Barat pada 21 hingga 27 Agustus 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya penanganan karhutlah.
13: Menurut saya yang paling penting itu pencegahannya harus dilakukan sejak awal, terutama ketika kondisi mulai kering. Nah, kalau terjadinya kebakaran, penanganannya juga harus cepat supaya api tidak semakin luas dan jadi mengganggu masyarakat di sekitarnya.
15: Kalau ada kebakaran hutan ini kan pasti dampaknya terasa juga ke aktivitas masyarakat ya Kak. Apalagi kalau asapnya ini sampai mengganggu jarak pandang dan juga kesehatan. Jadi harapannya penanganannya bisa cepat dan masyarakat juga ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak semakin meluas.
16: Yang paling saya khawatirkan sih sebenarnya kalau asap sampai masuk ke permukiman ya Mbak. Soalnya sekarang kan itu kebakarannya makin melebar juga ya. Karena kalau masuk ke permukiman gitu asapnya, aktivitas masyarakat juga pasti akan terganggu, terlebih anak-anak ya. Jadi menurut saya pencegahan dan penanganannya harus dilakukan bersama-sama supaya lingkungan tetap aman dan masyarakat bisa beraktivitas dengan nyaman juga.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik optimalisasi penanganan karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali menjadi perhatian serius, terutama di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Persoalannya bukan hanya tentang api yang membakar lahan, tetapi dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Karhutla dapat memicu kabut asap, mengganggu kesehatan, menghambat aktivitas ekonomi, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Karena itu, penanganannya membutuhkan kecepatan, ketepatan, sekaligus strategi yang tidak berhenti pada pemadaman. Situasi ini telah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto yang meninjau langsung penanganan karhutla di Kalimantan pada Sabtu pekan lalu. Dari peninjauan tersebut, Presiden menyampaikan 5 kebijakan untuk memperkuat penanganan karhutla. Di antaranya, pemerintah akan menambah 1.500 personil TNI untuk mengoptimalkan operasi darat guna menemukan dan memadamkan titik api, kemudian memperkuat armada waterbombing untuk menjangkau lokasi kebakaran yang sulit, memperbanyak operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk membantu menghadirkan hujan, hingga memperkuat infrastruktur di lahan gambut yang selama ini menjadi salah satu wilayah rawan kebakaran. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan penanganan karhutla kali ini sangat besar. Data hotspot di Kalimantan Barat menunjukkan 198 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi, 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah, dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Data tersebut memang perlu diverifikasi di lapangan, namun tetap menjadi peringatan penting agar potensi kebakaran tidak diabaikan. Selain pemadaman, penanganan karhutla harus berorientasi pada mencegah munculnya api, mendeteksi sedini mungkin, dan bergerak cepat sebelum kebakaran meluas. Inilah saatnya seluruh kebijakan dijalankan secara terpadu dan konsisten. Dengan sinergi kesiapsiagaan serta pencegahan yang kuat, Kalimantan dan Sumatera dapat terlindungi dari ancaman karhutla yang berulang setiap tahun. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Pakistan dan Iran tengah membahas upaya untuk mengintensifkan kembali perundingan damai dengan Amerika Serikat. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, Asim Munir, dan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, membahas situasi regional, serta menghidupkan kembali perundingan langsung yang telah lama terhenti dengan Amerika Serikat untuk segera mengakhiri perang dengan Iran. Dari dunia olahraga, kejuaraan nasional hoki indoor 2026 menjadi momentum untuk membawa hoki Indonesia ke pentas internasional ke depannya. Seperti kami kutip juga dari kantor berita antara, dengan digelarnya kejurnas hoki indoor 2026 di Gor Nambo, Banten, diharapkan menjadi pintu masuk untuk mengembangkan hoki Indonesia agar dapat bersaing di pentas dunia. Selanjutnya kami hadirkan kembali untuk Anda info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
18: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Aniza, silakan.
19: Ya, baik, terima kasih rekan di studio juga. Selamat pagi pemirsa. Saat ini saya melaporkan kondisi arus lalu lintas terkini dari pantauan CCTV Korlantas Polri. Untuk itu langsung saja kita menuju ke CCTV yang pertama, ya, ini di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama, situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini memasuki jam berangkat perkantoran memang sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Arus kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan mengarah ke Blok M ataupun Fatmawati terpantau masih dalam keadaan kondusif lancar. Ketersendatan sekali terjadi hanya menjelang traffic light saja, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus, Blok M ataupun Fatmawati yang akan mengarah ke Bintaro, untuk pagi hari ini juga masih terpantau relatif lancar. Antisipasi karena banyaknya kendaraan yang akan memutar balik di kawasan ini dan juga untuk menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis stop. Masih di kawasan DKI Jakarta, dari kawasan Jakarta Selatan kita bergeser ke kawasan Jakarta Barat, tepatnya di kawasan Simpang Tomang. Arus lalu lintas dari exit tol Tangerang yang akan mengarah ke Harmoni ataupun Cawang terpantau sudah ada peningkatan volume kendaraan pada pagi hari ini. Ketersendatan menjelang traffic light yang sudah terlihat adanya dominasi kendaraan pribadi roda 2. Kami menghimbau untuk selalu berhati-hati dan selalu menggunakan helm berstandar SNI guna keamanan dan keselamatan. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol melalui flyover pada pagi hari ini masih terpantau relatif ramai dan lancar. Dari kawasan DKI Jakarta, kita akan beralih ke kawasan Jawa Tengah, tepatnya di kawasan Comal, Pemalang. Arus lalu lintas dari arah Tegal atau Semarang yang akan mengarah ke Jakarta, begitu pun untuk arah sebaliknya. Untuk pagi hari ini masih terpantau relatif lancar, namun kami himbau antisipasi karena banyaknya kendaraan umum yang berhenti di median jalan yang menjadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu diantisipasi. Dan untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya juga masih terpantau relatif lancar, ketersendatan hanya menjelang traffic light saja. Untuk yang terakhir, kita akan beralih ke kawasan Palembang, tepatnya di kawasan Simpang Caritas. Arus lalu lintas dari Jalan Jenderal Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Kolonel Atmo. Untuk pagi hari ini memang sudah ada peningkatan volume kendaraan karena memang sudah memasuki jam berangkat perkantoran. Arus lalu lintas terpantau ramai dan terlihat dominasi kendaraan pribadi roda 4. Kami himbau bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2, untuk menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis stop dan tidak melebihi jalur. Dan juga kami himbau bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 4, untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara dan selalu menggunakan sabuk keselamatan. Dan juga kami informasikan berdasarkan dari data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 182 kasus laka lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 24 luka berat dan juga 213 luka ringan. Dari data tersebut, 60% terjadi pada waktu siang hari. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu tertib berlalu lintas agar tercipta perjalanan yang aman dan selamat sampai tujuan. Kita informasi pada pagi hari ini dan silakan kembali rekan di studio.
18: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali, kalah berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

Indonesia, sebuah negeri yang berdiri di atas keberagaman dari Sabang hingga Merauke. Kedaulatan bukan sekedar batas wilayah. Kedaulatan adalah kemampuan bangsa ini menentukan masa depannya sendiri. Berdiri tegak, mandiri dalam pangan, kuat dalam ekonomi, unggul dalam ilmu pengetahuan. Keadilan adalah fondasi yang menyatukan kita di setiap sudut negeri. Setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang sama, tanpa kecuali, tanpa perbedaan. Kemakmuran adalah tujuan bersama ketika petani sejahtera, nelayan berdaya, dan generasi muda memiliki masa depan yang cerah. Disitulah Indonesia benar-benar hidup. Dari perbedaan, kita belajar kekuatan. Dari keberagaman, kita menemukan persatuan. Satu bangsa, satu tujuan, satu Indonesia. Mari kita terus melangkah bersama menuju Indonesia yang lebih kuat, berdaulat, adil, dan makmur.

Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Iya, pendengar dimana saja Anda berada, kita masih di Opini Publik Pro 1 RRI Jambi. Ya, kurang lebih 9 menit lagi untuk pagi ini di Opini Publik, pendengar, yang mana Gubernur Jambi Al Haris mengimbau serta mengajak seluruh masyarakat Jambi untuk menjaga ya daripada keutuhan dan kelestarian fosil purba di Geopark Merangin. Dan imbauan itu disampaikan setelah kawasan tersebut menjalani evaluasi atau revalidasi oleh tim UNESCO Global Geopark. Inti pesannya itu adalah, pendengar, yang mana masyarakat diminta tidak merusak atau mengambil fosil purba tersebut ya. Dan fosil tersebut dianggap memiliki nilai sejarah dan geologi yang sangat penting. Keunikannya itu tumbuhan purba Merangin menjadi salah satu kekuatan utama geopark, dan juga pelestarian diperlukan sekali agar warisan geologi tersebut tetap dapat dipelajari dan dinikmati generasi mendatang. Ya, mari bersama-sama pendengar kita melestarikan dan menjaga fosil purba di Taman Bumi Geopark Merangin sebagai warisan geologi yang sangat berharga. Ya, kami masih menantikan Anda yang ingin menanggapi atau juga mengomentari terkait opini publik kita pada pagi hari ini. Silakan di 0811 6707 8850.

Baik pendengar, di pagi hari ini Anda yang sedang memulai aktivitasnya ya, yang sedang di perjalanan atau yang baru saja sampai di kantor dan selesai mengikuti apel, untuk Anda semuanya selamat melakukan rutinitas Anda, pekerjaan dan juga aktivitas Anda. Semoga dimudahkan dan dilancarkan segala urusannya.

Baik pendengar, di program acara selanjutnya nanti Anda juga dapat bergabung ya, tentunya dalam dialog Nyambi Menyapa pada pagi hari ini. Pendengar masih membahas terkait mengenai daripada topik atau tema pada dialog Nyambi Menyapa hari ini. Untuk itu pendengar, Anda dapat bergabung nanti di jam 9 hingga 10 ya waktu Indonesia, jam 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Penilaian ulang dari tema kita di Jambi Menyapa, yaitu penilaian ulang UNESCO Global Geopark Merangin. Terima kasih untuk Anda yang tetap bersama di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi. Pendengar, kita akhiri kebersamaan kita di Opini Publik. Kita lanjut pada dialog Jambi Menyapa nanti tepat pada jam 8 pagi ini ya. Saya Astu Landari tentunya undur diri dari ruang dengar Anda di Opini Publik. Namun kita masih tetap bersama pendengar sampai ke formasi 10 waktu Indonesia Barat. Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Din, kamu tuh sering banget ngeluh susah BAB. Coba deh makan yang bisa bantu ngelancarin.
1: Iya nih, udah minum air putih banyak, tapi tetap aja keras kayak batu. Emangnya makanan apa yang bisa bantu?
0: Tuh, coba lihat. Kita ambil plum, kayak serat sama sorbitol, pencahar alami tuh. Terus ini nih, cisit. Bisa bantu lembutin tekstur BAB juga.
1: Hah? Serius? Eh, ini ada pisang juga. Katanya sih ada inulin, probiotik gitu ya.
0: Nah, bener. Jangan lupa juga alpukat. Seratnya tinggi, bonusnya bikin kenyang sehat.

0: Kamu udah lihat belum postingannya lagi viral itu?
1: Yang kolom komentarnya dibully netizen?
0: Iya. Ih, kasihan banget gak sih? Ini netizen ya, ketikannya gak dijaga banget.
1: Benar banget loh. Bisa aja yang dibully itu mengalami gangguan mental akibat hal itu. Selain gangguan mental, juga banyak pengaruh buruk yang dialaminya, seperti depresi, bahkan sampai bunuh diri loh. Ih, serem banget ya.
2: Guys, hati-hati ya. Ketikanmu perlu diperhatikan. Jangan membuat orang sedih, berhenti, dan berpikir. Kata-kata bisa menyakitkan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: Jambi pagi ini.
1: Mengulas berbagai permasalahan dan isu menarik. Kita ikuti Dialog Jambi Menyapa Pagi.
2: Mbak, suaranya nggak ada, nggak ada.
3: Kementerian Pariwisata. Dan juga Bapak Agus Zainuddin yang merupakan Ketua Badan Pengelola UNESCO Global Geopark Prangin
4: Jambi. Halo, assalamualaikum Pak.
5: Waalaikumsalam Mbak Vita.
4: Mbak Tia, Pak.
5: Oh, Mbak Tia, selamat pagi Mbak Tia. Selamat pagi Pak Agus.
6: Selamat pagi Mbak Tia, Pak Bambang.
4: Ya, pagi. Apa kabar pagi ini, Bapak kedua, Bapak nih, Pak?
5: Luar biasa.
4: Alhamdulillah. Ya, mungkin kita langsung saja nih, Pak. Saya tanyakan dulu kepada Pak Agus nih, seperti apa penilaian kemarin yang dilakukan oleh asesor dari UNESCO nih, Pak, ke Merangin Geopark kita nih, Pak. Silakan, Pak.
6: Baik Mbak Tia. Selamat pagi Pak Bambang.
5: Selamat pagi Pak Agus.
6: Pagi yang luar biasa ini terkait dengan revalidasi yang dilakukan oleh evaluator UNESCO terhadap Merangin Jambi UNESCO Global Geopark. Itu merupakan kegiatan yang dilakukan sekali dalam 4 tahun. Jadi setiap UNESCO Global Geopark, setiap geopark di dunia yang telah mendapat status UNESCO Global Geopark, maka setiap 4 kali setahun itu harus dilakukan revalidasi oleh UNESCO. Nah, alhamdulillah tahun ini kita mendapat Merangin Jambi UNESCO Global Geopark dilakukan revalidasi pertama oleh asesor oleh evaluator dari Korea, Profesor Yong Moon Jeon dan Nicolas Kli dari Prancis. Demikian Mbak Tia.
4: Ya, untuk sejauh ini setelah penilaian seperti apa nih Pak? Apa yang menjadi saran dari kedua asesor itu?
6: Baik, Mbak Tia. Revalidasi yang dilakukan oleh UNESCO itu dilakukan terhadap pengelolaan geopark selama kurun waktu 4 tahun. Pengelolaan itu merupakan pelaksanaan fungsi-fungsi konservasi, fungsi edukasi dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Bagaimana warisan geologi yang ada di geopark Merangin itu dilakukan konservasi oleh kita semua, baik oleh pemerintah, masyarakat lokal, masyarakat adat, dan badan pengelola. Yang kedua, bagaimana warisan geologi, warisan budaya, warisan keragaman hayati, di samping warisan geologi tadi, keragaman hayati, flora fauna, terutama habitat kunci ya, yang ada di Merangin Jambi UNESCO Global Geopark itu dilakukan perlindungan oleh kita semua, oleh semua stakeholder. Begitu juga dengan warisan budaya. Kita tahu bahwa di Merangin itu jejak budaya mulai dari 10.350 tahun lalu sampai dengan megalitik ya 6.000 sampai 2.500 tahun lalu. Sriwijaya, peninggalan Sriwijaya dan peninggalan budaya masyarakat di 700 tahun lalu sampai dengan hari ini jejak-jejak budaya itu masih lestari, masih bisa dibuktikan. Nah, ini fungsi perlindungan itu. Nah, lalu bagaimana tiga pilar tadi, warisan geologi, keragaman hayati, keragaman budaya, itu menjadi objek edukasi untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Apakah itu berjalan dengan baik atau tidak, seperti itu. Lalu yang paling penting, setelah menjadi UNESCO Global Geopark, bagaimana di sekitar situs tadi, ya, tiga situs tadi, situs-situs geologi, biologi, dan budaya itu, dilakukan pemberdayaan masyarakat di sekitarnya supaya agar masyarakat sekitar mendapat nilai ekonomi baik dari pengelolaan geopark yang ada. Demikian, Mbak.
4: Ya.
6: Dan ya, itu ya, yang direvalidasi.
4: Ya, ya. Ya, kalau menurut Pak Bambang ini seperti apa sih tanggapan dari Kementerian Pariwisata terhadap keberadaan Global Geopark Merangin Jambi ini, Pak?
5: Baik. Selamat pagi, Mbak Tia, Pak Agus.
4: Pagi, Mbak.
5: Senang sekali pagi ini bisa berjumpa di RRI Jambi. Selamat pagi semuanya, terkait dengan pentingnya Merangin Jambi UNESCO Global Geopark bagi bangsa Indonesia, khususnya Kementerian Pariwisata. Ini memulai mempunyai aspek yang sangat strategis, ya. Jadi yang pertama tentunya kita memperkuat daya saing destinasi di Indonesia di tingkat global gitu ya. Status UNESCO memberikan international branding ya yang kuat. Merangin memiliki keunikan yang luar biasa, terutama fosil flora seperti yang disebutkan oleh Pak Agus tadi, juga berusia sekitar 300 tahun ya, sehingga dapat menjadi produk wisata minat khusus dan geowisata kelas dunia. Kemudian yang kedua, aspek yang kedua adalah bisa menjadi contoh pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. Karena apa? Konsep Geopark tidak sekedar mendatangkan wisatawan, tetapi juga menggabungkan konservasi, edukasi, dan pembangunan ekonomi masyarakat. Hal ini sejalan dengan arah pembangunan pariwisata berbasis budaya, komunitas, dan juga dengan rencana strategis Kementerian Pariwisata 2025-2029. Kemudian aspek yang ketiga juga tentunya adalah mendorong ekonomi masyarakat lokal. Pengembangan geowisata dapat menggerakkan pemandu wisata, homestay, transportasi, kuliner, UMKM, kerajinan, geoproduk. Dengan demikian, wisatawan tidak hanya berkunjung, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Kemudian ada empat aspek promosi, ya, memperluas promosi pariwisata Indonesia. Merangin dapat menjadi salah satu flagship destination untuk promosi geowisata, wisata alam, wisata budaya, petualangan Indonesia ke pasar internasional. Sehingga jaringan UNESCO Global Geopark ini juga membuka peluang pertukaran pengetahuan, promosi, dan jejaring antar geopark dunia. Kalau nggak salah saat ini ada sekitar 241 UGGP tersebar di 51 negara. Ini luar biasa, dan Indonesia menjadi salah satu urutan ketiga dengan 12 UNESCO Global Geopark. Kemudian juga menjadi bagian strategi untuk pemerataan destinasi. Merangin memperkuat posisi Jambi ya, dan Sumatera pada umumnya sebagai destinasi pariwisata berbasis alam budaya geopark, sehingga pengelola pariwisata tidak hanya terkonsentrasi pada destinasi yang sudah maju tertentu, tetapi harapannya bisa merata ke seluruh Indonesia. Dan juga menjadi penguatan tata kelola revalidasi yang sudah sedang kemarin berlangsung ya, kurang lebih tanggal 10-15 Agustus, seperti dijelaskan Pak Agus tadi, sehingga ini UNESCO Global Geopark di Merangin Jambi ini sebagai upaya untuk peningkatan kualitas destinasi, interpretasi, aksesibilitas, dan juga pengembangan sumber daya manusia. Mungkin demikian Mbak Tia terkait dengan pentingnya UGGP Merangin di bangsa Indonesia dan khususnya Kementerian Pariwisata.
4: Demikian, Mbak Tia. Untuk sejauh ini dukungan dari Kementerian Pariwisata untuk khususnya Global Geopark Merangin seperti apa, Pak?
5: Terima kasih Mbak Tia. Kalau kita melihat kronologi dari awal itu ya, Kementerian Pariwisata sudah berdialog terus, berkolaborasi dengan Ketua Badan Pengelola Merangin Jambi UNESCO, Pak Agus ya. Jadi dalam waktu mungkin mulai 2 tahun terakhir atau 1 tahun terakhir gitu ya, sudah kolaborasi. Dan pertama yang baru saja berlangsung itu ya, ada penguatan tata kelola sumber daya manusia. Jadi Kementerian Pariwisata berkolaborasi dengan Badan Pengelola Merangin Geopark dan Pemda melaksanakan seminar internasional dan capacity building yang menghadirkan para pakar geopark dunia seperti yang disebut Pak Agus tadi, Profesor Dr. Yong Moon Jeon dari Korea, Nicholas Klee selaku evaluator dari Perancis, dan juga Dr. Nedin dari Thailand, dan juga dari Indonesia sendiri Pak Yunus, dan salah satu pembicara juga Pak Agus sebagai pembicara. Dan ini kolaborasi antara Komite Nasional Geopark Indonesia dan Jaringan Geopark Indonesia. Kegiatan ini digelar secara hibrid kemarin ya, pada tanggal 14 Agustus, dan secara offline dan online. Dan juga kalau dilihat pesertanya, alhamdulillah mendapat tanggapan, mendapat apresiasi yang luar biasa dari masyarakat yang ada di Merangin Jambi, dan juga ada kurang lebih hampir 100 lebih ya peserta yang dari online, sehingga ini sambutannya luar biasa.

0: PR bahwa kita sudah datang di Muara Jambi, Muara Bungo, dan akan melihat UNESCO Global Geopark di Merangin Jambi. Sehingga pada saat mau mendarat, maskapai Batik Air yang ditumpangi asesor juga terinfo, ternon bahwa ada Geopark Merangin, UNESCO Global Geopark ini sebagai promosi yang luar biasa, sehingga harapannya nanti para penumpang bisa mengetahui bahwa adanya Merangin UNESCO Global Geopark. Kemudian yang ketiga juga Kementerian Pariwisata menyelenggarakan sertifikasi kompetensi bagi pemandu gunung. Jadi ada sekitar 50 orang kemarin di bulan Agustus juga dilaksanakan sertifikasi kompetensi. Sehingga ini sangat diharapkan oleh asesor sebagai komitmen dari pengelola geopark bahwa kita memang benar-benar menjaga keselamatan dan keamanan para wisatawan, sehingga ini menjadi hal yang sangat krusial untuk sertifikasi kompetensi. Jadi ini kementerian ketiga, Kementerian Pariwisata melakukan sertifikasi kompetensi pemandu gunung. Kemudian yang keempat juga kita ikut partisipasi aktif dalam persiapan ataupun pelaksanaan revalidasi kemarin ya, pra-revalidasi. Kita Kementerian Pariwisata juga mengirim personel untuk melihat langsung yang diupayakan oleh BP Geopark, luar biasa. BP Geopark ini kolaborasi dengan masyarakat setempat, dengan pengelola geosite, ini luar biasa. Dan juga pada saat revalidasi tentunya kita juga berkolaborasi untuk melihat pelaksanaan revalidasi. Jadi secara umum kita terus berkomitmen untuk berkolaborasi mengawal Merangin Jambi secara menyeluruh dari aspek sumber daya manusia, promosi, keselamatan wisata demi mempertahankan geopark yang ada di jaring Merangin Jambi sebagai UNESCO Global Geopark. Demikian Mbak Tia.
1: Iya. Untuk Pak Agus nih, untuk apakah seluruh sektor-sektor pendukung supaya Merangin, khususnya Global Geopark Merangin ini bisa menjadi pariwisata ini sudah tersedia seluruhnya, Pak?
2: Baik Mbak Tia. Tadi disampaikan Pak Bambang dukungan Kementerian Pariwisata itu luar biasa. Tidak ada 2 tahun terakhir, tetapi juga sudah dari beberapa tahun lalu. Kita juga diberikan DAK 2023 dan 2024 oleh Kementerian Pariwisata, malah DAK tematik ini Pak Bambang. Terima kasih Pak Bambang. Dengan DAK tematik itu jalan-jalan kita sudah mulus ya, beberapa situs ya, objek-objek wisata yang menjadi situs geologi dan situs biologi dan budaya yang dijadikan objek wisata, itu jalan-jalannya sudah mulus. Jadi sarana prasarana yang diperlukan untuk peningkatan untuk mendukung pariwisata itu yang jelas akses ya, bagaimana wisatawan itu akses jalannya bagus itu. Nah, tidak itu saja, dan pemerintah juga sudah saat ini sudah mendukung kegiatan-kegiatan perwisataan di Jambi, terutama di Jambi Barat ya, dan Geopark Merangin Jambi, itu penerbangan Batik Air ya, dari setiap hari dari Jakarta ke Merbongan, dan ini merupakan dukungan yang luar biasa supaya wisatawan itu lebih dekat, lebih cepat sampai ke Merangin Jambi UNESCO Geopark, dan pemerintah tadi sudah sampaikan bahwa melalui DAK juga pemerintah pusat, DAK tematik pariwisata juga membantu kita beberapa ruas jalan, semuanya sudah mulus dan dibantu oleh dinas Kementerian Pariwisata. Lalu Pak Gubernur juga melalui jalan provinsi ya menuju Komplek Gunung Masurai yang panjangnya luar biasa nih Pak Bambang, 160-150 kilometeran, itu sudah didukung ya dari oleh pemerintah provinsi, sehingga di Komplek Gunung Masurai, Jangkat dan sekitarnya itu jalannya sudah mulus. Nah, ke setiap objek wisata yang sudah

0: kita bangun, kelola, dikelola dengan baik oleh masyarakat dan pemerintah daerah, itu jalannya sudah mulus, ya, sudah mobil-mobil sedan ya sudah bisa sampai ke lokasi. Mbak Tia boleh nanti ya, kalau ke lokasi seperti itu. Lalu sarana prasarana, visibility ya, dukungan visibility dari Bandara Muara Bungo dan dari Bandara Kota Jambi, itu visibility penunjuk jalan, pemandu arah itu sudah disiapkan di sepanjang jalan menuju situs ke objek-objek wisata. Nah, di situ akan kelihatan tuh, Mbak Tia bisa lihat nanti Geopark Meringin Jambi 260 km. Nah, gitu, seperti itu. Malah dari arah Pekanbaru juga, dari arah Candi Muara Jambi dan juga sudah di visibility-nya sudah disiapkan untuk penunjuk jalan. Lalu fasilitas di objek wisata sebagian besar itu sudah kita penuhi, dan itu juga berkat bantuan dari DAK pariwisata 2 tahun berturut-turut yang diberikan oleh Kementerian Pariwisata. Nah, sehingga beberapa objek wisata itu sudah tuntas. Pak Gubernur juga, Pak Bupati, Pak Gubernur juga membangun sarana prasarana yang ada di objek wisata. Kita juga punya wisata-wisata unggulan yang ada di Kabupaten Merangin, di Merangin Jambi UNESCO Global Geopark. Dan yang menggembirakan sekali, Mbak Tia dan Pak Bambang, kita punya destinasi baru yang lagi booming ya, Parenza Garden itu. Setelah Merangin Jambi UNESCO Geopark Merangin Jambi ditetapkan menjadi UGGP, minat wisatawan datang ke Merangin itu luar biasa. Ada peningkatan lebih dari 200%. Saya kira bukan 200% Pak Bambang, lebih dari 300% kunjungan wisata, pergerakan wisatawan dalam negeri dan mancanegara yang sudah meningkat di Merangin Jambi UNESCO Global Geopark, terutama di Kabupaten Merangin. Nah, itu visibility di lapangan juga di objek wisata, termasuk mitigasi bencana. Mitigasi bencana juga kita siapkan, bagaimana wisatawan merasa aman, nyaman, dan tanda-tanda, peringatan-peringatan tempat-tempat berbahaya sudah sebagian besar sudah kita persiapkan, sudah kita tandai, sehingga wisatawan bisa lebih hati-hati dan termasuk juga misalnya di geowisata ya, rafting Arung Jeram itu keselamatannya juga para penggiat tidak sejak kita bekali dengan pelatihan-pelatihan dari berarung jeram, tetapi juga sudah diuji sertifikasi sehingga keselamatan sampai dengan rescue ya, apabila terjadi sesuatu misalnya yang tidak diharapkan, pendayung itu sendiri itu sudah mampu untuk menjadi rescue, melakukan penyelamatan. Nah, sehingga kita berharap memang wisatawan menyapa aman dan nyaman ketika berwisata di Kabupaten Merangin, khususnya Merangin Jambi UNESCO Global Geopark. Tadi disampaikan oleh Pak Bambang, homestay kita itu sudah berkembang pesat, Pak Bambang. Saya terutama di Kecamatan Jangkat dan sekitarnya itu homestay berkembang pesat. Villa juga sudah mulai bermunculan, villa Parenza Garden misalnya itu ada villanya, bagus itu, keren banget itu villa-villa yang ada di Parenza Garden itu dengan view yang luar biasa. Nah, sehingga ini memang kita dorong terus masyarakat untuk bersama-sama dengan kita, karena kunjungan wisata sudah bagus, tentu masyarakat juga sudah berpikir. Dan sekarang saat ini ada beberapa homestay lagi ya yang sedang didirikan di Kecamatan Jangkat, terutama di sekitar Danau Pao dan di Muara Madras. Mbak Tia, insya Allah kita akan memanjakan wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Merangin. Nah, Merangin Jambi UNESCO Global Geopark. Yang berikutnya juga kami juga menyediakan wisata minat khusus yang keren, luar biasa. Di samping wisata umum yang di komplek Gunung Masura itu yang dengan view landscape yang luar biasa, kita juga punya goa-goa yang luar biasa ya. Nah, ini juga minat khusus, nanti kita siapkan ini untuk wisatawan eksklusif, Pak Bambang. Ini untuk konsumsi tertentu nanti eksklusif. dan bagaimana melihat goa-goa yang berumur 150 juta tahun ya. Kalau tadi Pak Bambang bilang kita punya fosil 300 juta tahun, itu yang luar biasa satu-satunya di dunia. Nah, kita juga punya goa-goa yang luar biasa ya, berusia 150 juta tahun dan dengan stalaktit dan stalagmit yang luar biasa. Malah ini merupakan di goa-goa tersebut juga jejak-jejak manusia prasejarah, manusia goa bisa dibuktikan di situ. Hasil diskusi saya dengan teman-teman Balai Perlindungan Kebudayaan bahwa 10.000 tahun 10.350 tahun lalu itu manusia prasejarah sudah ada di situ. Nah, di goa-goa itu kalau dibandingkan dengan sekarang, maka pada saat itu goa-goa itu merupakan hotel-hotel berbintang manusia prasejarah seperti itu, dan itu kerennya. Nah, ini akan kita kemas dengan baik nanti, dan tentu dengan dukungan Kementerian Pariwisata, Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten Merangin, utamanya juga masyarakat adat, masyarakat lokal yang ada di Kabupaten Merangin, sehingga objek-objek wisata ini bisa memberikan nilai manfaat baik, nilai ekonomi bagi masyarakat, utamanya UMKM yang ada di sekitar yang terus kita lakukan pembinaan bersama dengan pemerintah daerah, dan tentu pada akhirnya nanti kesiapan-kesiapan ini seperti saya katakan tadi akan berdampak terhadap ekonomi masyarakat sekitar. Lalu juga kita juga berharap dengan menggeliatnya kemajuan pariwisata di Kabupaten Merangin ini bisa memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah dan juga pendapatan negara bukan pajak. Di pendakian Gunung Masurai misalnya, pendakian Gunung Masurai sekarang sudah maju sekali ya, sudah mulai ramai, dan kita juga membekali penggiat-penggiat kita yang disampaikan oleh Pak Bambang tadi dengan sertifikasi keselamatan pendakian gunung. Nah, ini juga merupakan wisatawan minat khusus yang tidak semua orang bisa melakukannya, tetapi ini sangat menarik dalam perkembangan pariwisata. Demikian, Mbak Tia.
1: Ya, ya. Pak Bambang, untuk promosi sendiri untuk Global Geopark Merangin Jambi ini seperti apa, Pak? Dan seperti apa dukungan dari kementerian supaya semakin banyak literasi Global Geopark Merangin di kancah internasional nih, Pak? Karena kan butuh MOU dengan universitas di luar nih, Pak. Seperti apa, Pak?
2: Baik, terima kasih, Mbak Tia. Ya, ya. Jadi yang saya katakan tadi, Merangin UNESCO Global Geopark ini adalah salah satu geopark yang luar biasa potensinya, sehingga untuk kedepannya tentunya Kementerian Pariwisata terus mendorong pemerintah daerah Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi tidak puas hanya dipertahankan sebagai status UNESCO Global Geopark, tetapi juga benar-benar dijadikan penggerak pariwisata berkualitas dan ekonomi masyarakat. Yeah, yeah. Karenanya itu paling tidak ada hal-hal yang perlu diperkuat di dalam melestarikan, mempertahankan Merangin UNESCO Global Geopark. Yang pertama adalah terkait dengan penguatan tata kelola dan kolaborasi. Nah, sehingga ini kami berharap ada pemerintah Kabupaten Merangin bersama Badan Pengelola Merangin UNESCO Global Geopark, pemerintah Provinsi Jambi, pemerintah pusat, pengelola geopark, akademisi, komunitas, dunia usaha, masyarakat adat, UMKM, ini bekerja bersama-sama dalam satu rencana dan target yang jelas, sehingga pengelolaan geopark ini memang harus mengintegrasikan konservasi, pendidikan, dan pembangunan ekonomi. Nah, konservasi ini tentunya banyak bekerja dengan peneliti, dunia pendidikan, gitu ya, bagaimana untuk mengangkat hasil-hasil yang ada, penelitian yang ada di Marangin Global Geopark seperti dituliskan Pak Agus tadi, sudah ada batuan 300 juta tahun yang lalu, 150 juta tahun yang lalu, sehingga ini perlu dikenalkan ke masyarakat di samping untuk melindunginya. Dan juga untuk pendidikan, kita mengajak dunia pendidikan dari awal, dari SD, SMP, SMA itu dikenalkan tentang Edu Geopark gitu ya, sehingga ini kolaborasi Edu Geopark ini sangat-sangat mendidik, mengenalkan Geopark dari sejak dini untuk masyarakat yang ada, juga para pelajar, sehingga seperti yang jelaskan Pak Agus tadi juga berkunjung, asesor diajak berkunjung ke dunia pendidikan. Pada saat seminar yang lalu juga diundang Pak Agus, dunia pendidikan, pelajar, mahasiswa ini diajak untuk mengenal tentang geopark ini. Dan juga adalah untuk pembangunan ekonomi. Sehingga ini seperti yang disampaikan Pak Agus adalah masyarakat yang ada di kawasan geopark itu harus bisa mendapat manfaat secara ekonomi di kawasan geopark. Kemudian yang kedua, sebelum menjadi pariwisata ataupun dieksploitasi menjadi pariwisata, kita harus mengutamakan konservasi. Jadi pariwisata alhamdulillah sudah sangat maju, seperti disebutkan oleh Pak Agus tadi, luar biasa perkembangannya, pergerakan wisatawan Nusantara mencapai 200% lebih, bahkan 300%. Dan ini juga menarik juga untuk perjalanan wisatawan mancanegara. Jadi ini keunggulan Marangin Jambi ini yang mewarisi geologi, kemudian biodiversity dan culture diversity atau budaya, untuk peningkatan jangan sampai mengurangi kualitas geosite. Sehingga kami sangat berharap sistem pengelolaan pengunjung, kebersihan di geosite ini sangat ditekankan, apalagi di era sekarang ini ya, di mana wisatawan ikut andil bertanggung jawab atas kebersihan, sehingga kami berharap sangat untuk mitigasi bencana juga perlindungan situs dan terus ditingkatkan. Kemudian juga terkait dengan masyarakat sebagai penerima manfaat utama tadi ya, geopark harus bisa menghasilkan pendapatan bagi masyarakat ya, seperti tadi melalui homestay gitu ya, pemandu ini sangat penting ibu-ibu, karena adanya pemandu ini bisa menjelaskan, bisa menggait yang jalan ke lurus yang benar, jangan sampai tersesat di hutan gitu kan. Seperti yang disebutkan tadi, Kementerian Pariwisata juga mensertifikasi pemandu gunung, dan juga proses untuk pengembangan UMKM ini, sehingga nanti masyarakat di sekitar sekali lagi mendapatkan manfaatnya. Dan juga kemudian meningkatkan kualitas 3A di destinasi. Aksesibilitas seperti tadi dijelaskan oleh Pak Agus, sudah terbangun jalan yang mulus gitu ya, sudah bisa sampai geosite-geosite yang ada gitu ya. Dan juga tentunya amenitas juga perlu dibangun, toilet bersih gitu ya, jangan sampai toilet ini menimbulkan gejolak ataupun menimbulkan hal yang tidak perlu, misalnya bau kurang dan sedap dan sebagainya. Ini perlu diperhatikan. Dan juga perlu ada pusat informasi ataupun Tourist Information Center gitu ya. Pusat informasi ini penting, sehingga ketika para wisatawan datang bisa mendapatkan informasi yang jelas. Dan juga ada papan interpretasi informasi yang jelas, bagaimana sebutkan Pak Agus tadi, hal-hal yang sederhana tetapi mudah dimengerti oleh wisatawan, sehingga ini sangat perlu untuk interpretasi atau papan interpretasi ini. Dan juga perlu jaringan komunikasi, meningkatkan komunikasi antara jaringan geopark Indonesia GGI gitu ya, dan juga GGN ke level dunia ini juga sangat penting. Dan kemudian juga bagaimana kita terus memelihara, meningkatkan pembangunan fisik dan juga meningkatkan hospitality kepada wisatawan. Jangan sampai kapok misalnya datang sekali tidak ada repeat tourism gitu ya. Ketika melihat ada, oh pelayanannya bagus sekali, ditanya dijawab, harga tidak mengepro, istilahnya kita tidak menutup gitu kan. Jadi di restoran sudah ada label harganya, ini menjadi hal yang sangat penting untuk para wisatawan. Kemudian yang tidak kalah penting juga perlu membranding ya, Merangin Jambi global ini sebagai status UNESCO harus diterjemahkan menjadi promosi yang kuat di pasar nasional bahkan internasional. Jadi sehingga perlu dibuat paket-paket wisata, paket perjalanan gitu ya. Fam trip gitu ya, misalnya menggabungkan geologi, alam, budaya, kuliner, petualangan, dan kemarin sangat luar biasa kulinernya. Terima kasih Pak Agus, luar biasa. Luar biasa di sana ya. Jadi tidak hanya sekedar menjual geosite terpisah, tetapi merupakan paket destinasi gitu ya. Ini jadi sangat penting. Dan juga kami berharap melalui revalidasi kemarin ya, menjadi titik awal bukan tujuan akhir. Merangin diharapkan nanti bisa menyusun roadmap berikutnya 2026-2030 untuk menjadi panduan pedoman bagi pengelola geopark untuk dengan indikator yang terukur gitu ya, misalnya konservasinya, jumlah wisatawan, meningkatkan lama tinggal, kemudian belanja wisatawan di mana, tempat UMKM-nya di mana, siapa yang terlibat, masyarakat menciptakan lapangan kerja, kemudian juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, sehingga sekali lagi jangan sampai revolusi ini berhenti pada kebanggaan memiliki UNESCO Global Geopark. Harapannya jadikan Merangin Jambi UNESCO Global Geopark sebagai contoh bagaimana konservasi warisan bumi ini dapat berjalan bersama dengan pendidikan, pariwisata berkualitas dan berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ya, mungkin demikian Mbak Tia.
1: Ada satu pertanyaan ya Pak. Ada perambahan emas tanpa izin ini kan peti sudah mulai merambah ke kawasan geopark Merangin Jambi nih Pak. Seperti apa tanggapannya? Tapi jawabnya nanti dulu Pak setelah iklan yang berikut ini.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
1: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Dialog Jambi Menyapa. Kita masih bersama dua orang narasumber kita yang luar biasa dengan Asisten Deputi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah 1 Kemenpar dan Ketua Badan Pengelola UNESCO Global Geopark Merangin Jambi. Nah, mungkin tadi Bapak sudah mendengar pertanyaan tadi. Ini kan ada PR nih Pak. Kalau peti mulai menambah ke kawasan global geopark Merangin Jambi nih Pak. Mungkin seperti apa nih pemerintahan kementerian dalam menertibkan peti nih Pak supaya tidak menjadi nilai negatif untuk penetapan kembali global Merangin Jambi sebagai warisan UNESCO nih Pak. Silakan Pak.
2: Baik, terima kasih Mbak Tia. Jadi ini memang dilematis ya. Di satu sisi kita harus melestarikan, di satu sisi juga ada sisi nilai ekonomi. Jadi terkait dengan apa namanya penambangan ini ya, perlu disikapi dengan secara bijaksana. Bagaimana apa namanya tambang yang tidak berizin tetapi tetap memperhatikan kepentingan ekonomi dan masyarakat. Jadi untuk peti di kawasan geopark ini memang seyogyanya harus dihentikan ya, terutama di kawasan inti dan di situs geologi yang memiliki nilai penting dan juga saya lihat Kementerian Pariwisata tetap mengacu pada kolaborasi dengan pemerintah daerah ya, karena memang pemerintah daerah ini ya yang terlibat langsung gitu ya, bagaimana untuk menanganinya. Kemudian yang kedua terkait dengan Merangin Jambi, UGGP yang memiliki fosil yang luar biasa ini tentunya harus ada langkah-langkah yang strategis ya, memperhatikan ekosistem yang ada secara umum serta warisan budaya yang ada, sehingga untuk penambangan yang ada perlu mengkaji atau mengikuti tata ruang dan perizinan yang jelas, kajian lingkungan dan prinsip-prinsip berkelanjutan harus diperhatikan. Jangan sampai kegiatan ekonomi menghilangkan aset geologi yang tidak dapat dipulihkan. Jadi ini sekali lagi saya katakan, ini memang perlu hati-hati di dalam menghentikan tambang emas dan juga melestarikan. Ya, karena warisan geologi ini sangat-sangat mulia dan perlu diteruskan ke anak cucunya. Dan hal yang lain adalah bagaimana kita bisa mempersiapkan apa namanya lahan alternatif ataupun alternatif ekonomi apa yang bisa diberikan kepada masyarakat. Misalnya kita ada sebagai penyiapan lahan pertanian yang produktif, kemudian biowisata tadi, kemudian UMKM dan pekerjaan-pekerjaan yang produktif lainnya. Sehingga kita harus pelan-pelan mendapatkan tempat usaha yang lain lah gitu loh. Jadi tidak hanya sekedar membersihkan ataupun menghentikan itu, tetapi tidak diberikan acara ekonomi yang lain. Nah ini sekali lagi perlu kebersamaan antara pemerintah daerah, kemudian juga bekerja sama dengan aparat keamanan gitu ya, dan tokoh masyarakat dan juga masyarakat adat di situ. Sehingga sekali lagi ini perlu kolaborasi bersama untuk menangani hal ini. Demikian Mbak Tia.
1: Untuk Pak Agus sendiri, untuk kondisi biosite sendiri seperti apa nih Pak? Dengan keadaan kondisi mulai adanya perambahan peti ini Pak, silakan Pak.
0: Baik, tambang emas itu ada beberapa kategori. Yang pertama itu tambang emas berizin dan tambang emas tanpa izin. Nah khusus di Merangin sampai saat ini itu belum ada tambang emas berizin. Tetapi masyarakat Merangin itu dari turun-temurun itu mereka menambang emas, tetapi yang tradisional, yang pakai dulang, gitu Mbak Pia, Mbak Tia, yang pakai dulang. Kalau pakai dulang kita dorong, malah kita akan bina mereka asal pakai dulang, gitu, seperti itu. Dan itu tidak perlu minta izin karena memang turun-temurun dari nenek moyang kita dulu. Yang nggak boleh itu pakai mesin, pakai peralatan berat, apalagi peralatan berat itu nggak boleh. Nah gitu. Pertanyaannya, apakah dalam satu dinasti geopark itu tidak boleh ada tambang? Bukan seperti itu, Mbak Tia. Boleh, asal berizin dan sesuai tata ruang yang disampaikan Pak Bambang tadi. Namun untuk itu kita juga mendorong nanti pemerintah daerah dan pemerintah untuk mengeluarkan wilayah pertemuan rakyat nanti. Nah, tentu harus dibereskan dulu data tata ruang yang sedang saat ini sedang diproses oleh pemerintah kabupaten Merangin, pemerintah daerah Kabupaten Merangin. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan situs? Sampai hari ini situs-situs geologi, situs biologi dan apalagi budaya ya, itu sampai saat ini itu aman dari aktivitas peti. Nah, memang agak terganggu sedikit ada di jalur geowisata yang harusnya clear and clean, tidak boleh ada penambangan. Itu kemarin kita agak kecolongan, tetapi dengan kesepakatan Pak Bupati, Pak Dandim, dan Kapolres, bahwa di delineasi inti itu, di jalur geowisata tersebut, itu tidak diperbolehkan adanya aktivitas peti. Nah, insya Allah mulai tahun depan, kita akan melakukan patroli rutin dengan melibatkan penegak hukum, aparat penegak hukum, nanti setiap bulan supaya pada titik-titik yang dilarang untuk melakukan penambangan tidak ada aktivitas tambang. Demikian, Matia.
1: Ya, untuk sejauh ini yang berada di kawasan Geopark Merangin itu peti yang melakukan pakai eskavator atau peti yang pakai dompeng nih, Pak, atau hanya mendulang?
0: Ada yang pakai ekskavator, ada yang pakai jet pump ya, mesin jet.
1: Dompeng ya, Pak ya?
0: Dompeng seperti itu. Nah, kalau mendulang, memang dari nenek moyang kita dulu mendulang terus karena mereka siang hari istirahat, mereka mendulang sambil mandi sebelum salat zuhur, mereka mendulang dulu dapat satu buncis, istilah mereka itu dua buncis itu disimpan dalam dalam kain putih, terus ditaruh di rumah, disimpan, itu jadi tabungan mereka, dan suatu saat mereka memerlukan itu dijual. Nah, itu tradisi yang tidak boleh, malah itu tidak boleh hilang gitu. Tetapi yang harus kita hentikan itu aktivitas dengan alat berat. Kalau memang mau dengan alat berat, silakan diurus izin pertama rakyatnya kepada Menteri SDM. Seperti itu. Tentu tidak boleh pada situs-situs geologi, situs-situs biologi, dan situs-situs budaya. Itu memang harus clear and clean. Demikian, Mbak.
1: Ya, artinya kita tidak agak khawatir juga ya, Pak, menjadi nilai negatif ketika akan penetapan UNESCO kembali, ya, Pak, ya?
0: Iya, kemarin kan sudah kita direvalidasi oleh Pak oleh Evaluator UNESCO dan khusus di segmen inti tersebut memang ditemukan beberapa titik ya aktivitas tambang emas tanpa izin. Namun pemerintah Kabupaten Merangin sudah beberapa kali melakukan operasi ya. Himbauan-himbauan, sosialisasi Polres dan Kodim itu sudah beberapa kali melakukan, dan Polres sudah melakukan operasi selama 3 kali di segmen inti. Sehingga sekarang aktivitasnya di segmen inti tersebut tidak ada lagi aktivitas ekspator. Mudah-mudahan ini bertahan sampai kapanpun, karena memang di segmen inti itu tidak boleh dirusak seperti. Nah, lalu tadi Pak Bambang bilang bagaimana ini? Ini kan mata pencarian masyarakat. Kalau masyarakatnya, kita terus edukasi mereka, kita lakukan pembekalan, terus juga kelompok-kelompok batik untuk mengalihkan. Sudah mereka punya mata pencarian, ada kita bentuk kelompok batik yang ada di Desa Air Batu. Terus juga kita melalui Dinas UMKM, DAK juga nih Pak Bambang, kita bangun gedung pengolah jahe, karena memang gedung pengolah jahe. Nah, jahe di Air Batu ini luar biasa. Nah, ini petani-petani jahe itu bisa mengolah nanti seperti itu. Sehingga harga jual jahe yang Rp30.000 itu bisa jadi Rp200.000 sampai Rp300.000 diolah di gedung itu. Nanti kita dorong ini Dinas UMKM untuk mengaktifkan itu. Dan produk jahe di Air Batu yang luar biasa itu bisa terus meningkatkan pendapatan masyarakat Air Batu. Sehingga mereka tidak tergiur, bisa menghentikan aktivitas oknum ya, bukan masyarakatnya ya, oknum-oknum tersebut bisa menghentikan aktivitas penambangan emas tanpa izin di lokasi segmen inti. Namun di wilayah-wilayah situs-situs goa misalnya itu clear, ya, itu clear betul-betul, dan wilayah Jangkat dan sekitarnya itu tidak ada aktivitas peti, karena memang kita masyarakat adat itu sudah sepakat di Jangkat itu dan sekitarnya itu tidak akan ada aktivitas peti, dan kesepakatan ini yang harus kita dorong terus, masyarakat adat kita dorong terus Pak Bambang, supaya mereka betul-betul mempertahankan lokasinya untuk tidak ada aktivitas peti. Seperti itu. Demikian Mbak Tia.
1: Karena kita sudah di ujung waktu nih Pak, apa nih closing statement yang ingin Bapak sampaikan terhadap Global Geopark Merangin Jambi nih Pak? Silakan Pak.
0: Pak Bambang dulu atau saya?
1: Oh iya, boleh. Pak Bambang mungkin sebagai closing statement akhir nih, sebagai asisten deputi pengembangan amenitas aksesibilitas pariwisata wilayah 1 Kemenpar nih Pak. Silakan Pak Agus.
2: Baik, Mbak Tia, Pak Agus, dan pendengar seluruhnya, terkait dengan Merangin UNESCO Global Geopark ini menjadi salah satu aset destinasi yang luar biasa. Oleh karenanya itu, kami dari Kementerian Sosial Pariwisata berharap betul bahwa kita bersama-sama untuk melestarikan keberadaan geosite yang ada, biodiversity yang luar biasa, kemudian culture yang luar biasa. Ini saya lihat budaya yang ada di Merangin Jambi ini harus perlu terus dilestarikan. Dan tentu Geopark Merangin Jambi ini menjadi salah satu destinasi pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan. Ini menjadi terus diupayakan, dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas, amenitas-amenitas, dan tidak kalah penting adalah tetap memperhatikan keselamatan dan keamanan para wisatawan. Jadi untuk adanya revalidasi yang kemarin berlangsung, harapannya tentunya dan mohon doanya semuanya ya, kita harus green card kembali, kartu hijau kembali, sehingga kebanggaan Indonesia, salah satu Merangin UNESCO Global Geopark, tetap terjaga, tetap menjadi kelas wisata dunia. Demikian Mbak Tia dan semuanya.
1: Ya, terima kasih Pak Bambang nih. Apa nih closing statement untuk Global Geopark Merangin Jambi nih Pak? Karena ada beberapa PR yang menjadi harus dituntaskan oleh Kemenpar dan pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten nih. Seperti apa Pak closing statement yang ingin Bapak sampaikan supaya Geopark Merangin Jambi kembali ditetapkan sebagai UNESCO? Silakan Pak.
0: Baik Mbak Tia, karena revalidasi sudah selesai dan hasilnya insya Allah pada bulan November sudah kita dapatkan. Amin. Kita juga berikhtiar sekuat tenaga bahwa statusnya tetap green card. Amin. Seperti apa yang diharapkan kita bersama. Amin. Tentu kita semua pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, badan pengawas sendiri, utama juga masyarakat yang betul-betul langsung berada pada situs itu terus memperkuat keberadaan Merangin Jambi UNESCO, baik dari sisi konservasi, edukasi, dan pada masyarakat. Nah, ke depan kita akan lakukan terus-menerus penguatan bersama semua stakeholder sehingga memang alam yang di situs-situs yang merupakan warisan alam ini yang baik itu bernilai internasional, nasional, dan lokal itu betul-betul bisa memberikan manfaat, dikelola dengan baik, berkelanjutan, dan masyarakat lokal, masyarakat di sekitar situs mendapat nilai ekonomi baik dari pengelolaan geopark tersebut. Juga kita berharap dengan ini semua sektor ya, terutama sektor perekonomian dan yang berkontribusi terhadap peningkatan angka kemiskinan, tentu juga akan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, tentu sinergi ini penting bagi kita semua dalam rangka pembangunan Geopark Merangin Jambi UNESCO Global Geopark, tentu juga untuk mendukung pembangunan daerah dan pembangunan nasional. Nah, karena menurut saya kolaborasi dengan semua pihak dalam rangka pengelolaan geopark merupakan kata kunci keberhasilan dari pengelolaan geopark itu sendiri. Nah, beberapa rekomendasi untuk itu juga kepada pemerintah pusat, terutama juga kepada Kementerian Pariwisata, nanti mari kita bahu-membahu untuk menyelesaikan rekomendasi. Ada beberapa rekomendasi dari rekomendasi dari Eplator, nanti sama-sama untuk kita selesaikan dalam 4 tahun ke depan, 3 tahun ke depan lah. Dan kami juga dengan sekuat tenaga akan bersama-sama dengan sekretariat yang ada untuk menyelesaikan rekomendasi. Insya Allah ini bisa, dan karena rekomendasinya rata-rata walau agak sedikit banyak, tapi rekomendasinya minor ya. Dan insya Allah itu bisa kita laksanakan dengan baik.
1: Amin.
0: Nah, terkait dengan karena juga terkait dengan pengelolaan lingkungan, Karhutla yang saat ini sedang merajalela di Provinsi Jambi dan Indonesia, kepada masyarakat, mari sama-sama kita untuk mengeliminir, menekan potensi-potensi kebakaran yang akan terjadi di lingkungan kita, utamanya di Merangin Jambi UNESCO Global Geopark. Nah, hindari penggunaan api sembarangan, dan mari sama-sama jika melihat satu permulaan api yang mulai ada kebakaran, mari sama-sama kita tuntaskan, kita selesaikan supaya jangan menjadi membesar. Karena saat ini Kota Jambi, ya saya lihat terpantau beberapa hari terakhir ini udaranya sudah tidak sehat, dan itu juga kepada di Merangin Jambi UNESCO Global Geopark juga akan terdampak oleh itu. Oleh karena itu kebakaran hutan dan lahan mari kita cegah bersama-sama. Demikian Mbak Tia, memuliakan bumi untuk mensejahterakan masyarakat. Salam Geopark.
1: Salam. Ya, terima kasih kepada dua orang narasumber kami yang sangat luar biasa, Bapak Bambang Cahyo Murdoko yang merupakan Asisten Deputi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah 1 Kemenpar, dan Bapak Agus Zainuddin yang merupakan Ketua Badan Pengelola UNESCO Global Geopark Merangin Jambi. Dengan berakhirnya closing statement dari kedua narasumber kita, maka berakhir pula dialog Jambi Menyapa pagi ini di Pro 1 88,5 FM. Saya Tia Puspa dan rekan kerja Hasti Wulandari dan rekan kerja kita ya Bang Eko undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian Dialog Jambi Menyapa Pagi.

0: Selamat pagi pendengar RRI Sungai Penuh. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Dan tadi sudah kita ikuti tentunya dialog interaktif pagi bersama RRI Jambi. Dan pendengar semuanya, semoga Anda dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya sudah siap menjalani aktivitas di hari Senin ini. Dan saya Melvika masih hadir menemani Anda pendengar dalam Halo RRI, program yang menghadirkan informasi terkini, kabar daerah, nasional, internasional, dan juga tips menarik. Sampai ruang untuk mendengarkan suara dan tanggapan masyarakat juga untuk kebersamaan pagi hari ini. Dan jadi selama kurang lebih 39 menit ke depan, jangan kemana-mana tentunya, tetap bersama RRI Sungai Penuh 96,7 MHz. Buat yang sedang bekerja, bergadang, berkendara, berada di rumah, ataupun sedang menikmati waktu santai, selalu bergabung bersama Mela tentunya pagi ini. Dan kita mulai dengan satu pesan sederhana. Apapun aktivitas kita hari ini, mari lakukan dengan tertib, sabar, dan saling menghargai. Karena daerah yang nyaman bukan hanya dibangun oleh pemerintahnya saja, tetapi juga oleh masyarakatnya. Pendengar RRI Sungai Penuh, ada satu hal yang sering kali kita anggap sederhana, tapi juga sebenarnya sangat menentukan kenyamanan hidup bersama, yaitu kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, tidak membuang sampah ke selokan atau sungai, menjaga kebersihan fasilitas umum, tertib berlalu lintas, dan yang tidak kalah penting lagi, saling menghormati antar warga. Kalau melihat sesuatu yang perlu diperbaiki di lingkungan, jangan hanya mengeluh saja. Kalau memungkinkan, sampaikan melalui jalur yang tepat. Karena kritik yang disampaikan dengan baik bisa menjadi masukan yang berharga. Dan kalau ada hal positif di lingkungan kita, jangan ragu untuk ikut mendukung. Daerah yang maju membutuhkan masyarakat yang mau peduli. Pendengar, kita masuk ke informasi nasional terbaru, di mana salah satu perhatian nasional hari ini adalah penanganan gempa Nusa Tenggara Timur, di mana sejumlah laporan pagi ini menyebutkan penanganan korban dan dampak gempa masih menjadi perhatian pemerintah. Selain itu juga, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas untuk mengevaluasi penanganan kebakaran hutan, lahan, atau karhutlah, serta dampak gempa di NTT. Pemerintah juga membahas penguatan dukungan untuk penanganan karhutlah. Pesan penting untuk kita semua, kalau terjadi bencana di suatu daerah, jangan ikut menyebarkan foto atau video lama yang seolah-olah merupakan kejadian terbaru. Pastikan informasi berasal dari sumber resmi, dan bagi masyarakat yang berada di wilayah rawan bencana, tetap perhatikan informasi dari pemerintah daerah, BPBD, BMKG, maupun lembaga resmi. Dan sebenarnya kita sudah terhubung dengan salah satu pendengar kita. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi RRI.
1: Selamat pagi, waalaikumsalam.
0: Iya, waalaikumsalam. Apa kabar ini Bang Tajudin ya?
1: Ya.
0: Ini dengan siapa, di mana ini?
1: Dengan Klis di Manado.
0: Wah, Bang Klis, apa kabar Bang Klis? Sehat?
1: Sehat, sehat, luar biasa puji Tuhan. Ini dengan siapa ini?
0: Ya, dengan siapa bagusnya ini? Lupa ya.
1: Mela ya.
0: Iya. Dan ada informasi yang mau disampaikan enggak nih?
1: Iya, kebetulan aku baru monitor. Mm-hmm. Topiknya apa tuh?
0: Kita lagi di Halo RRI nih, menyampaikan ya, inspirasi RRI. Informasi dari masyarakat, boleh.
1: Jadi bebas kan?
0: Bebas dong.
1: Bebas atau ada topik khusus gitu?
0: Pagi ini kita bebas, yang penting menyampaikan informasi, mungkin aspirasi pesan. Atau apa begitu.
1: Ini bukan di Prodangdut ya?
0: Ya bukan ya.
1: Jadi ya. Segmen lagi kita berdua ya.
0: Ketemu lagi nih. Ada yang mau disampaikan gak nih? Mungkin pesan untuk pemerintah ini, atau apa
1: tentang
0: gitu?
1: Tentang pelayanan publik aja ya.
0: Boleh.
1: Inilah ini loh. Biasanya infrastruktur jalan. Sebisa-bisanya itu dari pemerintah itu ketika ada keluhan dari masyarakat itu ya. Secara umum ya di Indonesia lah begitu, ataupun di daerah setempat. Seharusnya itu langsung ditindaklanjuti, di follow up. Karena itu kan pelayanan publik kepada masyarakat. Karena ketika jalannya rusak, itu bermasalah, berdampak kepada sektor, banyak sektor sih. Perdagangan, ekonomi, dan lain sebagainya kan, itu terhalang kepada masyarakat untuk menjalankan aktivitas begitu. Belum lagi tentang lalu lintas, macet, bahkan juga kan ada kecelakaan di situ kan. Mm-hmm. Itu tentang sarana apa itu infrastruktur jalan. Yeah. Seperti kami di Kota Manado itu kan beberapa mm-hmm. titik juga kan tapi sudah diperbaiki begitu. Mm-hmm. Tapi memang ini fenomena ini kejadian terjadi itu di seluruh Indonesia kan di setiap kota.
0: Iya, pada setiap kota memang seperti itu.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Jadi kita sebagai masyarakat berhak mm-hmm. untuk menyampaikan keluhan mm-hmm. Begitulah kejadian karena memang betul-betul fakta kan terjadi di tempat-tempat kita. Mm-hmm. Jadi pemerintahlah kita mendorong pemerintah itu betul-betul jalankan tugas sebagaimana yang sudah diamanatkan oleh undang-undang kan, melaksanakan tugas untuk pelayanan publik, memberikan fasilitas-fasilitas yang baik. Mm-hmm. Tentu itu yang pertama. Dan kalaupun tentang administrasi yang ada di apa itu di kependudukan begitu kan, tolonglah kepada calok-calok itu dihindarilah. Mm-hmm. Karena apa itu kan itu merugikan juga masyarakat. Kadangkala kalau tidak ada uang mereka pura-pura gitu. Seharusnya itu cuman bisa di apa itu dikerjakan mungkin 1-2 jam itu karena mungkin tidak ada uang pelicin akhirnya jadi berapa hari, minggu bahkan bulan gitu kan. Itu kan masalah administrasi kependudukan, KK dan lain sebagainya kan itu di Dukcapil begitu. Jadi tolonglah kepada pemerintah sebagai stakeholder itu lakukanlah pelayanan kepada masyarakat itu semaksimal mungkin walaupun ada efisiensi anggaran seharusnya itu tidak berpengaruh kan.
0: Iya betul sekali.
1: Mungkin itu saja opini saya dari Manado Sulawesi Utara. Terima kasih Mila.
0: Terima kasih Kakak. Iya selamat bertugas juga. Salam sehat kembali. Dan baik pendengar, kita sudah dengarkan ya suara aspirasi dari masyarakat salah satunya juga walaupun itu di Bang Cliff sendiri dari Sulawesi, tetapi juga seluruh Indonesia juga melakukan hal ini juga ya, dan juga tentunya di semua daerah tidak menutup kemungkinan juga bahwasanya memang dilihat dari pelayanan publik seperti infrastruktur, lalu lintas, terus juga administrasi kependudukan, jangan sampai ada orang yang bermain begitu ya. Dan juga tanggapannya terhadap pemerintah juga, mungkin pendengar RRI Sungai Penuh juga nih, kita juga ingin mengajak masyarakat untuk bersama-sama memperhatikan kualitas pelayanan publik di daerah kita, baik itu di Indonesia sendiri dan mulai dari infrastrukturnya, pelayanan lalu lintas hingga administrasi kependudukan, di mana masyarakat tentu berharap ya mendapatkan pelayanan yang mudah, cepat, transparan dan tidak berbelit-belit. Dan juga tentunya pemerintah juga punya jalur, istilahnya pemerintah sudah memegangkan amanah mereka, sudah dijadikan pemerintah, kenapa tidak amanah itu dijalankan ya. Intinya bahwasanya pemerintah adalah untuk rakyat begitu. Dan juga di mana pendengar, dalam pengurusan dokumen kependudukan seperti KTP, kartu keluarga, akta kelahiran maupun dokumen lainnya, masyarakat diharapkan dapat mengikuti prosedur resmi yang telah ditetapkan. Jangan dibiasakan jalur cepat begitu ya. Walaupun diefisiensikan anggaran tapi tidak ada normalisasi pungli di mana-mana begitu. Dan juga pendengar, yang tidak kalah penting juga, jangan sampai menggunakan jasa calo ya, di mana pelayanan publik seharusnya dapat diakses masyarakat melalui jalur resmi, tambah harus memberikan uang tambahan kepada pihak-pihak yang menawarkan jalan pintas. Kalau ada pungutan atau praktik yang dirasa tidak sesuai dengan prosedur, masyarakat jangan takut untuk mencari informasi dan melaporkannya melalui saluran pengaduan resmi. Nah, begitu juga dengan lalu lintas. Nah, mari bersama-sama tertib di jalan, patuhi rambu-rambu, gunakan kendaraan sesuai dengan aturan, dan saling menghargai sesama pengguna jalan. Sementara itu untuk infrastruktur juga, masyarakat

program Halo RRI tentunya di pagi hari ini dan mengantarkan kita di informasi 9 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat.

Pendengar, sekarang kita dekatkan informasi ke daerah kita sendiri di mana Sungai Penuh dan Kerinci. Pendengar tentu ingin daerah kita harus berkembang, terus berkembang bukan hanya dengan pembangunan fisik saja, tetapi juga dengan sektor pendidikan, ekonomi, pariwisata, pertanian, budaya, dan juga pelayanan masyarakat. Karena Sungai Penuh memiliki potensi yang luar biasa juga. Ada alamnya, ada budaya dan tradisinya, ada pelaku UMKM-nya, dan ada juga anak-anak muda yang kreatif. Nah, dan tentu saja ada masyarakat yang menjadi kekuatan utama daerah. Nah, Mela juga ingin mengajak pendengar hari ini untuk melihat satu hal. Apa yang menurut pendengar masih perlu dibenahi di Kota Sungai Penuh ini? Apakah soal kebersihan, parkir, jalan, pelayanan publik, ruang terbuka, fasilitas anak muda, atau justru ada hal-hal positif yang menurut pendengar perlu dipertahankan? Silakan sampaikan pendapat secara santun dan kondusif, konstruktif tentunya, karena suara masyarakat adalah bagian penting dari perkembangan daerah. Dan mendengar, nah ini dia bagian yang menarik. Sungai Penuh menurut Anda seperti apa? Kalau Mela boleh mengajak pendengar berandai-andai ya. Kalau ada diberikan kesempatan menjadi pengambil kebijakan ini, iya. Tapi kayaknya jauh ya. Selama satu hari di Kota Sungai Penuh, hal pertama apa yang ingin Anda benahi? Nah, kebersihankah, transportasi, pasar, jalan, pariwisata, atau fasilitas untuk generasi muda? Nah, tidak perlu panjang pendengar, satu pendapat sederhana saja. Yang penting disampaikan dengan bahasa yang baik dan tidak menyerang pihak tertentu. Karena kritik boleh, berbeda pendapat juga boleh, tapi tetap saling menghargai. Nah, pendengar masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, masih di Halo RRI hingga formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Mela masih menemani Anda tentunya. Dan kita hadirkan Syahriadi dengan Gadis Kalimantan. Dan tentunya untuk Anda semua yang masih setia bersama kami, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam bahagia, salam sehat, dan salam perdamaian ya. Dan juga buat Bang Cliff tadi, terima kasih semangat bekerjanya. Buat yang pendengar RRI juga yang belum sempat bergabung, selamat pagi, semoga aktivitasnya bisa berjalan dengan lancar.

0: bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.
1: Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia memiliki makna yang sangat mendalam. Pancasila bukan sekedar dokumen sejarah. Pancasila tidak sekedar slogan yang kita ucapkan dalam setiap upacara. Pancasila adalah pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, bermasyarakat, bernegara.
2: Pancasila sebagai ideologi negara menjaga keutuhan intoleransi dan persatuan Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, merawat serta membentuk karakter warga negara yang berintegritas dan cinta tanah air.

saja Anda berada, Nilam dan juga Danang dengan Panah Asmara. Kami hadirkan untuk menemani Anda semua di kebersamaan formasi pukul 9:42 ya. Pendengar, kita beralih ke informasi internasional dari kawasan Timur Tengah. Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat masih menjadi perhatian dunia. Dan sementara itu laporan terbaru juga menyebutkan adanya pembicaraan yang dimediasi Amerika Serikat antara Suriah dan Israel untuk meredakan ketegangan dan juga membahas mekanisme penggantian sejumlah tindakan militer. Di sisi lain, isu kemanusiaan juga menjadi perhatian dunia. Nah, Paus Leo 10 dan menyerukan upaya internasional yang lebih kuat untuk membantu penanganan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo dengan menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat lokal. Dari berbagai kabar internasional tersebut, ada satu pelajaran yang bisa kita ambil adalah perdamaian dan keselamatan masyarakat harus menjadi sebuah prioritas. Dan pendengar RRI Sungai Penuh, besok Selasa 25 Agustus 2026 masyarakat Indonesia akan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai hari libur nasional. Momen ini tentu bukan sekedar tanggal merah saja. Bagi masyarakat Muslim, Maulid Nabi merupakan momentum untuk mengenang kelahiran Nabi Muhammad SAW sekaligus juga mengambil teladan dari akhlak beliau. Mari jadikan momentum ini sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri, lebih sabar lagi, lebih peduli, lebih menghargai orang lain, dan tentunya memperbanyak kebaikan. Bagi pendengar yang besok menikmati hari libur, tetap jaga keamanan dan kenyamanan selama beraktivitas. Dan informasi mengenai jadwal libur nasional 25 Agustus 2026 juga telah tercantum dalam kalender libur nasional tahun ini. Berarti hari Senin ini adalah hari herpit ya. Hari terjepit nasional ini, tapi bagi-bagi berapa orang mungkin sudah ada yang mulai libur ya. Liburnya panjang nih dari Sabtu, Minggu, Seninnya tanggung-tanggung gitu ya, ambil libur aja. Nggak boleh dong, nggak boleh mogok ya kerjanya ya, kerjanya wajib loh. Dan mendengar, kami masih temani Anda di RRI Sungai Penuh. Sekarang waktunya Mela akan hadir dengan tips ringan tentunya untuk Anda. Kali ini ada tips supaya hari Senin tetap produktif tanpa bikin kepala penuh. Nah, apa itu? Yang pertama, jangan membuat terlalu banyak target dalam satu hari. Pilih 3 hal yang paling penting saja. Dan kedua, selesaikan satu pekerjaan sebelum berpindah ke pekerjaan lain kalau memungkinkan. Dan yang ketiga, jangan lupa minum air putih. Dan keempat, beri waktu untuk beristirahat sejenak. Dan yang kelima, jangan terlalu keras kepada diri sendiri. Kalau hari ini ada sesuatu yang belum selesai, bukan berarti kita gagal. Evaluasi dulu, perbaiki, lanjutkan lagi. Yang penting jangan berhenti berusaha. Dewa pendengar dimanapun Anda berada, kami masih temani Anda di 9:45. Kita hadirkan kembali lagu untuk Anda semua di kebersamaan pagi hari ini. Dan mudah-mudahan apapun yang kami hadirkan untuk Anda dapat menghibur Anda di mana saja berada. Dan masih bersama kami di RRI Sungai Penuh.

Pendengar, untuk Anda yang sedang berada di jalan, tentunya Mela titip satu pesan, utamakan keselamatan, jangan terburu-buru, patuhi rambu lalu lintas, gunakan perlengkapan keselamatan, dan kalau sedang berkendara, fokus ke jalan, jangan sibuk dengan telepon genggam, karena satu detik kehilangan perhatian bisa membawa risiko besar. Untuk orang tua, mari juga mengingatkan anak-anak mengenai keselamatan di jalan. Keselamatan bukan hanya tanggung jawab petugas saja, keselamatan adalah tanggung jawab kita bersama. Nah, pendengar, sebelum kita mengakhiri Halo RRI pagi ini, tentunya Mela kembali mengajak masyarakat untuk ikut memberikan perhatian terhadap daerah kita. Coba lihat lingkungan sekitar hari ini, apakah sudah baik? Apakah ada yang perlu diperbaiki? Dan apa yang bisa kita lakukan sendiri? Dan jangan menunggu semuanya dilakukan orang lain. Kalau kita bisa mulai dari diri sendiri, mulai dari keluarga, mulai dari lingkungan terdekat, itu sudah menjadi kontribusi untuk Sungai Penuh. Karena perubahan besar seringkali dimulai dari kebiasaan kecil. Sungai Penuh adalah rumah kita bersama, mari kita jaga bersama tentunya. Dan mendengar, sebelum mengakhiri, kita masih di 9 lewat 52 menit tentunya. Kami masih hadir untuk Anda dengan beragam lagu pop Indonesia untuk kebersamaan pagi hari ini. Dan mudah-mudahan apapun yang kami hadirkan dapat menghibur Anda semua di RRI Sungai Penuh.

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

Pendengar RRI Sungai Penuh, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Dan selama kurang lebih 39 menit, Melo sudah menemani pendengar dengan informasi nasional, daerah, internasional, pesan untuk masyarakat, tips menarik sampai dengan mengajak pendengar melihat kembali apa yang terjadi di lingkungan kita. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah setia mendengarkan. Jangan lupa, informasi yang benar membuat kita lebih bijak. Dan juga jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Jangan mudah menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, dan jangan lupa juga tetap peduli dengan lingkungan sekitar. Dan tentunya saya Mela pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda semua. Dan tentunya pendengar, nanti ada rekan kami Weni Dicitra yang menemani Anda untuk edisi selanjutnya di formasi pukul 10 hingga formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tetap bersama RRI Sungai Penuh tentunya di 96,7 MHz dari Sungai Penuh untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Dan saya Mela Fika mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Dan selamat menikmati hari untuk ada semuanya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

Gunung Kerinci, mahkota Sumatera yang menyentuh langit. Menjulang gagah setinggi 3.805 meter, Gunung Kerinci adalah raksasa tidur di jantung Sumatera yang menyimpan pesona luar biasa. Dikelilingi hamparan hutan hujan tropis yang lebat, ia menjadi atap tertinggi di pulau ini, sekaligus rumah bagi berbagai spesies langka. Asap tipis yang mengepul dari puncaknya adalah isyarat bumi di bawahnya masih hidup, berdenyut, dan penuh misteri. Tak hanya menjadi surga bagi para pendaki, Gunung Kerinci juga menyimpan kisah-kisah mistis dan keindahan alam yang memikat hati siapapun yang berani menapaki jalurnya. Gunung ini terletak di perbatasan Provinsi Jambi dan Sumatera Barat dan merupakan bagian dari Taman Nasional Kerinci Seblat yang juga menjadi situs warisan dunia UNESCO.

Ketika tekanan menderah dan hidup terbebani dengan beban berat, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari, kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.

0: kita.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Lucky, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

Kini tiba saatnya RRI Sungai Penuh bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional mengikuti Warta Berita.

0: membebani pengeluaran rumah tangga. Sementara pedagang juga berharap pasokan ayam ke pasar Bengkalis kembali lancar sehingga dapat harganya kembali normal. Demikian reporter Nur Fitriani dari Bengkalis untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, demikian tadi pendengar informasi dari reporter kami terkait ekonomi pasar. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI karena juga usai ini kami terus akan mengupdate informasi lainnya.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Brighton & Hove Albion pimpin klasemen Liga Premier Inggris usai pesta gol ke gawang Aston Villa. Arthur Fields dan Jessica Pegula menjuarai Cincinnati Open 2026. Lando Norris finish terdepan pada Grand Prix Belanda 2026. Timnas Putri Indonesia U16 takluk 0-1 dari Thailand pada ajang Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Dan kami akan hadirkan terlebih dahulu informasi breaking news.
1: Breaking news.
0: Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani. Baik, kami masih akan mengupayakan hubungan dengan reporter kami Afriani Respati yang saat ini sedang berada di Riau. Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Nanti kami juga akan hadirkan informasi terkait juga penanganan kebakaran hutan dan lahan seperti apa di Riau setelah jeda berikut.

0: Dan kami kembali menghadirkan dinamika olahraga siang. Kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Brighton and Hove Albion memimpin klasemen Liga Premier Inggris setelah mengalahkan Aston Villa 4 gol tanpa balas malam laga yang berlangsung di MX Stadium malam tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
1: No space for the keeper. Can he pick the cross? It is a good cross. Gomez 3-0. Hinchwood there.
2: Brighton and Hove Albion mengawali Liga Premier Inggris dengan kemenangan telak 4-0 atas Aston Villa di Amex Stadium malam tadi. Brighton tampil dominan sejak awal pertandingan dan memanfaatkan sejumlah masalah di kubu Villa untuk meraih 3 poin. Brighton membuka keunggulan pada menit ke-8 setelah Victor Lindelof mencetak gol bunuh diri. Brighton mengandakan keunggulan pada menit ke-18 lewat gol the Keeper dari dalam kotak penalti. Aston Villa semakin kesulitan dari tekanan Brighton. 2 menit kemudian Jack Hinshelwood mencetak gol perdananya pada pertandingan tersebut setelah Diego Gomez menyundul umpan silang the Keeper ke arahnya. Hinshelwood kembali mencatatkan namanya di papan skor hanya 2 menit berselang. Kesalahan Joe Gomez di dekat kotak penalti dimanfaatkan Yasin Ayari untuk merebut bola sebelum Hinshelwood menyelesaikan peluang ke sudut kiri bawah gawang. Keunggulan 4-0 Brighton semakin sulit dikejar Villa setelah Joe Gomez menerima kartu merah langsung pada menit ke-40 setelah tinjauan VAR. Gelandang asal Brazil itu diusir karena melakukan pelanggaran terhadap Rutter setelah kehilangan penguasaan bola. Pelatih Brighton Fabian Hurzeler memuji penampilan anak asuhnya dalam pertandingan tersebut. Kemenangan melawan Villa disebutnya hasil dari timnya yang mampu mengendalikan permainan.
3: We scored some nice goals that helped us.
2: Kami mencetak beberapa gol indah. Hal itu sangat membantu kami, membantu permainan dan intensitas kami. Tentu saja kartu merah juga menjadi faktor penentu jalannya pertandingan. Namun secara keseluruhan semua gol yang kami cetak terjadi pada sejumlah pemain kedua tim masih seimbang. Itu hal yang positif. Di babak kedua menurut saya kami bermain dengan cukup serius. Kami menguasai bola dan mengendalikan jalannya pertandingan. Tidak mudah kehilangan bola serta mampu menciptakan peluang. Jadi menurut saya itu adalah penampilan yang cukup matang. Sementara Jack Hinshelwood mencetak 2 gol bagi Brighton mengatakan timnya layak meraih 4 gol ke gawang Villa. Dengan energi dan intensitas yang ditunjukkan, timnya telah bermain sangat baik.
3: Ya,
2: menurut saya begitu. Kami mengawali pertandingan dengan sangat baik. Seperti yang saya bilang, kami membawa energi dan intensitas itu. Dan ya, menurut saya, kami sangat layak mendapatkan 4 gol tersebut. Selebihnya, penampilan kami benar-benar menunjukkan profesionalisme. Dengan kemenangan ini, maka Brighton untuk sementara memimpin klasemen Liga Premier Inggris unggul produktivitas gol dari Arsenal di posisi kedua, lalu Brentford dan Everton serta Hull City yang melengkapi posisi 5 besar klasemen. Demikian Indra Virgiantara Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Inggris. Tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan mengamankan hasil seri 2-2 bagi Liverpool atas Newcastle United dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027. Nurdiansyah Krishna menyampaikan laporannya.
1: Newcastle United harus puas berbagi poin bersama Liverpool dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027 setelah tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan merubah kedudukan menjadi 2-2. Berlaga di St. James Park, Newcastle malam tadi, tuan rumah langsung tampil agresif. Will Osula dengan tenang menembus pertahanan Liverpool dalam upaya serangan balik dan ia mengoper bola kepada Anthony Elanga yang terus berlari ke dalam kotak penalti sebelum melepaskan tendangan yang melewati kiper Alisson. Tim tamu Liverpool baru mampu menyamakan kembali kedudukan pada babak kedua menit ke-55 berkat tendangan keras Cody Gakpo dari luar kotak penalti. Sayangnya, sukacita itu hanya bertahan 2 menit saja karena Newcastle United kembali mencetak gol berkat upaya Yohana Wisa membawa bola ke dekat kotak penalti dan mengopernya kepada Joseph Willock yang mampu menuntaskannya. Dengan banyaknya kartu kuning yang terjadi dalam pertandingan ini, wasit pun memberi injury time sebanyak 10 menit dan Liverpool patut bersyukur. Syukur akadnya karena pada waktu tambahan ke-9 mereka dihadiahi tendangan penalti setelah Lewis Hall menekel Victor Munoz dalam kotak terlarang. Szoboszlai maju sebagai eksekutor dan berhasil menuntaskan tugasnya dengan baik, mengakhiri pertandingan dengan kedudukan 2-2 bagi kedua tim. Selesai pertandingan, manajer klub Newcastle United Matthias Jaissel mengatakan bahwa dirinya bangga akan penampilan yang disajikan para pemainnya di lapangan.
2: Kami sudah melihat banyak hal yang kami harapkan. Itulah sebabnya saya katakan bahwa kami sangat bangga melihat para pemain tampil sebagai satu kesatuan di lapangan dalam waktu yang singkat, serta benar-benar berkomitmen terhadap apa yang mereka lakukan. Ini adalah fondasi yang sangat baik untuk pengembangan lebih lanjut. Sementara itu, manajer klub Liverpool, Andoni Iraola, menyampaikan bahwa gol penalti itu merupakan hadiah atas kerja keras yang diberikan para pemainnya di lapangan.
3: Yes, I think because score at the end, no, probably you have.
2: Menurut saya, karena kami mencetak gol di penghujung pertandingan, mungkin rasanya lebih baik. Sebelum pertandingan, kami mungkin tidak akan puas dengan hasil ini. Tapi memang benar bahwa saya pikir ada imbalannya, karena kami tidak pernah menyerah. Saya pikir kami telah memberikan banyak tekanan kepada Newcastle dan kami harus menunggu sampai akhir untuk gol itu tercipta. Tapi saya pikir kami sudah melakukan lebih dari cukup untuk mencetak gol itu. Atas hasil ini, Liverpool dan Newcastle berada di posisi ke-9 dan ke-10 dalam klasemen sementara dengan 1 poin dari 1 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, Manchester City merebut 3 poin penuh usai taklukan Bournemouth 2-1 di kandang sendiri. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke Liga Spanyol. Pesta gol terjadi di Elche setelah Barcelona menghancurkan tuan rumah dengan skor telak 5-0. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Barcelona memulai musim La Liga 2026-2027 dengan sempurna. Bertandang ke markas Elche di Stadion Manuel Martinez Valero dini hari tadi, Blaugrana berpesta gol dengan skor telak 5-0. Dalam jalannya laga, Barcelona langsung tampil menekan sejak awal dan tidak memberikan kesempatan bagi Elche mengembangkan permainan. Di menit ke-14, Rafinha membuka keunggulan lewat titik penalti. Pemain baru, Karim Adeyemi, mencetak gol debutnya di menit ke-45+3, memanfaatkan operan Lamine Yamal. Kemudian Rafinha mencetak brace di menit ke-67 setelah umpan tarik matang dari Anthony Gordon. Fermin Lopez juga mencatatkan nama di papan skor di menit ke-71 lewat sontekan jarak dekat kembali dari asis Gordon. Memasuki menit ke-79, Fermin Lopez kembali mencetak gol kelima setelah menerima umpan Xavi Espart. Usai laga, pelatih Barcelona Hansi Flick senang dengan timnya yang mampu menjaga gawang tetap bersih dari kebobolan.
2: You know, easy ball us and this is normally not our game.
3: Hari inilah yang saya inginkan dari tim ini. Pada akhirnya kita berhasil menjaga gawang tetap bersih. Ini hebat karena kami juga bertahan dengan sangat baik. Dengan 5 gol lagi melawan tim yang bagus, Elche memainkan sepak bola yang luar biasa.
2: And 5 goals against this team is also good. Elche play fantastic football.
1: Sementara itu, striker Barcelona Anthony Gordon menilai tim yang menampilkan performa yang sempurna.
4: I think the perfect start. 5 goals scored, no goals.
3: Performa yang sempurna. 5 gol tercipta. Tidak ada kebobolan. Sangat senang. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang bagus, mencetak beberapa gol hebat, dan yang lebih penting, saya pikir para pemain bertahan melakukan beberapa tackle dan blok yang sangat baik di menit-menit terakhir. Jadi secara keseluruhan sangat bagus.
4: More importantly, I thought the defenders made some excellent last-minute challenges, blocks. So overall, extremely good.
1: Di balik kemenangan besar, Barcelona mendapatkan kabar buruk. Gelandang Gavi mengalami cedera lutut cukup serius di akhir babak pertama. Dia terlihat kesakitan dan menangis saat ditarik keluar. Ia kemudian digantikan Pedri. Tim medis masih memeriksa tingkat keparahan cedera. Dengan hasil ini, Barcelona sementara naik ke peringkat keempat klasemen La Liga dengan 3 poin. Sedangkan hasil La Liga lainnya, Getafe menang tipis atas Racing Santander 1-0. Atletico Madrid imbang 2 sama dengan Villarreal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Oh, brilliant. Because once you attack, if you don't have that kind of...
0: Dan kami akan hadirkan kembali Breaking News.
6: Breaking News.
0: Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani, seperti apa update terkininya?
7: Baik, pendengar, saat ini tengah berlangsung rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Posko Aju, Lanut TNI Angkatan Udara, terus Menur Jadi di Pekanbaru Provinsi Riau. Saat ini tengah berlangsung sesi tanya-jawab atau penyampaian laporan dari Kepala BPBD Provinsi Riau dan ditanggapi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut kita dengarkan
8: sejenak. Nah, total air yang sudah kita siram 41.896.000 liter air. Liter. Dengan 81.
9: Oh, itu.
8: Juta. Kita siram.
9: Hanya dengan 5 heli.
8: 5 heli. Iya.
9: Ya. Terkendali ya, nanti juga butuh tambahan dari helikopter bombing.
8: Kemarin iya. Ya, Bapak Presiden, kami ingin menjelaskan. Selama ini kegiatan yang kami lakukan yang paling efektif adalah melakukan OMC. Kadar tanah yang ada di wilayah Riau ini tidak seperti yang tahun lalu. Kita basahi sehingga cukup air untuk di dalam tanah. Kemudian proses pemadaman yang kita lakukan di tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh pasukan darat, kita menggunakan helikopter waterbombing untuk memutus jalur apakah tidak bisa lompat atau kebakarannya meluas ke sasaran yang lain. Nah, waterbombing yang kita siapkan dengan 5 helikopter ini kita sudah dari mulai awal Maret sampai dengan sekarang sudah 41 juta liter kita siram untuk menyirami atau memadamkan seluruh potensi karhutlah yang kita tidak bisa jangkau. Kemudian yang berikutnya kita membuat sekat kanal bakar, sekat bakar itu untuk mengkonsisten apabila kebakaran itu berubah menjadi besar, kita membuat sekat kanal. Dan ini Bapak Presiden cukup efektif, kita lebarkan karena kabut ketika pendinginan dia akan terbawa angin akan jadi lagi, maka yang kita lakukan strategi sekarang ini yang memotong jalur api agar tidak bisa melebar adalah dengan sekat bakar. Kalau kami lakukan sekat air, sekat kanal. Dan sampai keluar air kurang lebih gambut itu 2-3 meter sudah keluar air. Lebarnya kami menggunakan alat yang ada sekitar 5-7 meter untuk menyekat.
9: Berapa alat eskavator?
8: Eskavator. Kami sudah standby-kan ada 15 unit, kemudian nanti mendapatkan tambahan lagi dari bekerja sama dengan yang perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar untuk kita maksimalkan.
9: Paket yang ada semuanya.
8: Kemudian
9: eskavator itu tidak yang terlalu besar. Ya?
8: Tidak terlalu besar. Yang bisa ada jalannya bisa masuk untuk kita. Kemudian kami juga terima kasih Bapak Presiden sudah mendapatkan tambahan dari Kemhan 2 helikopter untuk waterbombing tambahan untuk siap.
9: Jadi 5 tambah 2.
8: Siap.
9: Tadi juga itu
8: makin banyak semakin bagus.
9: Oh. Cuma teknologi harus cek mulai mengenai.
8: Ya.
9: Dan cek kalau paling mana dibutuhkan. Aku alihkan ke paling baru.
8: Siap.
9: Iya, mungkin OMC.
8: Ya. Kemudian
9: pesawat OMC dari udara kita. Tambah. Awan bagus.
8: Siap. Awan potensi uap air kadang bagus. Kemudian di bagian selatan agak sedikit berkurang. Jadi dengan perubahan adanya angin monsun yang dari selatan, Bapak Presiden, El Nino yang di sebelah kiri,
9: potensi yang
7: saat ini berlangsung sesi tanya jawab atau sesi pelaporan yang disampaikan oleh Kepala BPBD Provinsi Riau dan juga jajaran instansi terkait mengenai penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Tadi Presiden mendengarkan laporan dari Kepala BPBD Provinsi Riau. Kemudian tadi Kepala BPBD Provinsi Riau menyampaikan beberapa poin, diantaranya ialah mengenai pembasahan lahan menggunakan helikopter atau sistem waterbombing, dan sedikitnya 41 juta liter air sejak Maret 2026 telah disiramkan di beberapa potensi karhutlah di Provinsi Riau. Kemudian juga pihak BPBD Provinsi Riau juga telah menggunakan sistem penyekatan untuk menanggulangi potensi karhutlah di Riau. Dan Presiden Prabowo juga mengevaluasi berbagai sistem yang sudah diterapkan tersebut. Dan juga tentunya Presiden tadi menanyakan apa saja yang kira-kira masih diperlukan untuk percepatan penanggulangan karhutlah di Provinsi Riau tepatnya. Presiden tadi meminta untuk terus melakukan pengecekan secara berkala mengenai sistem modifikasi cuaca yang telah dilakukan oleh BPBD Provinsi Riau di lokasi potensi karhutlah. Pendengar, usai rapat koordinasi ini, nantinya Presiden Prabowo Subianto juga akan langsung bertolak menuju lokasi titik peninjauan potensi karhutlah. Dan dari informasi yang kami dapatkan, Presiden akan langsung menuju ke Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, untuk langsung meninjau kondisi karhutlah di sana. Dan juga nanti Presiden akan didampingi beberapa pejabat dari Kabinet Merah Putih. Nantinya Presiden akan didampingi langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, kemudian juga Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan juga Kepala Kepolisian Republik Indonesia Listio Sigit Prabowo, dan juga Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Pendengar, kita masih ikuti berlangsungnya rapat koordinasi yang dilaksanakan dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo dari Posko Aju Lanut Rusmin Nur Jambin, Pekanbaru Riau. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Pekanbaru Riau. Rian Yospati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kami kembali menghadirkan dinamika olahraga. Kita bergeser ke Italia. AC Milan meraih 3 poin perdananya di Serie A Italia usai mengalahkan Torino 2-1 di Stadion Olimpico Grande Torino dini hari tadi. Skuad asuhan Ruben Amorim unggul lebih dulu melalui gol apal Giocinse di babak kedua. 2 menit berselang, Adrian Rabiot menambah keunggulan bagi Rossoneri. Torino sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol Che Adams pada masa tambahan waktu. Namun Milan berhasil menjaga keunggulan untuk mengamankan kemenangan. Meski demikian, pelatih AC Milan Ruben Amorim mengakui timnya masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki, terutama secara fisik.
1: We have a lot to improve. I think we saw two.
2: Kami masih punya banyak hal yang perlu diperbaiki. Saya rasa kami seperti melihat dua tim yang berbeda. Satu tim bermain hingga menit ke-75 dan tim lainnya pada menit-menit akhir. Kami juga kesulitan secara fisik. Untuk bermain seperti ini dan menerapkan pressing tinggi selama 90 menit, kami seharusnya menjalani lebih banyak pertandingan di pramusim. Tentu saja, tahun depan kami akan memperbaiki hal tersebut dan meningkatkan performa beberapa pemain. Namun, kemenangan ini tetap bagus karena memberi kami kesempatan untuk bekerja dan berbenah sepanjang pekan.
0: Dengan hasil ini, AC Milan berada di posisi keempat klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 3 poin. Hasil pertandingan Liga Italia lainnya, Juventus menang 1-0 atas Frosinone, sementara Atalanta berhasil mengalahkan Sassuolo 2-1. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Prancis Arthur Fils sukses meraih gelar Master 1000 perdana usai menaklukkan Francais Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Sementara pada sektor tunggal putri, Coco Gauff mengangkat trofi juara usai menaklukkan Jessica Pegula di partai puncak. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
3: Fired up Fils. Arthur Fils meraih gelar ATP Masters 1000 perdananya setelah mengalahkan Francais Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Petenis Prancis itu menang 3 set, 6-3, 1-6, 6-0 untuk merebut gelar terbesar sepanjang karirnya. Fils tampil agresif sejak awal dan langsung unggul 3-0 serta mengamankan set pertama tanpa memberikan Tiafoe peluang break. Tiafoe kemudian bangkit pada set kedua dan memanfaatkan penurunan performa Fils. Namun, Fils kembali menemukan ritmenya dan mendominasi set penentuan untuk mengamankan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 22 tahun itu turut menyampaikan apresiasinya kepada Tiafoe yang menjadi inspirasi baginya.
4: First, I have to start with you, Francis.
5: Pertama-tama saya ingin mengawali denganmu, Francis. Senang sekali bisa berada di sini dan bermain di final melawanmu. Ketika saya masih muda, saya sering menontonmu di televisi. Kamu adalah salah satu pemain yang membuat saya menyalakan televisi untuk menonton tenis. Jadi, saya sangat senang melihatmu kembali bermain di level seperti ini. Saya berharap kita akan menjalani banyak pertandingan seru bersama.
3: Sementara itu, pada nomor tunggal putri, Coco Gauff menjadi juara Cincinnati Open setelah mengalahkan Jessica Pegula 6-2, 6-4 pagi tadi. Petenis Amerika Serikat itu menjadi juara untuk kedua kalinya setelah sebelumnya mengangkat trofi Cincinnati pada 2023. Gelar tersebut sekaligus menjadi yang pertama baginya musim ini setelah tampil dominan sepanjang turnamen di lapangan keras tersebut. Usai pertandingan, Gauff menyebut ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Pegula di partai puncak.
6: Yeah, also just like to thank Jess, like she said when.
3: Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Jess. Seperti yang dia katakan, ketika saya pertama kali masuk tour, dia adalah salah satu dari sedikit pemain yang bersikap baik kepada saya. Itu selalu membekas bagi saya dan keluarga. Saya sangat menghormati kamu. Jadi, merupakan suatu kehormatan bisa kembali berbagi lapangan denganmu dan semoga kita bisa bertemu lagi dalam beberapa pertandingan di masa depan. Keberhasilan Coco Gauff di Cincinnati menjadi modal penting menjelang US Open 2026 yang akan bergulir pekan ini. Pada 2023, Gauff juga menjuarai Cincinnati sebelum melanjutkan momentumnya dengan meraih gelar Grand Slam pertamanya di Amerika Serikat. Sementara itu, Arthur Fils membawa momentum besar menuju US Open dengan merebut gelar Masters 1000 pertama sekaligus pencapaian terbesar dalam karirnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Prancis dan Korea Selatan menguasai 4 dari 5 emas kejuaraan dunia BWF 2026 di New Delhi, India. Prancis mencetak sejarah lewat kemenangan Alex Lanier di nomor tunggal putra serta Tom Zickel dan Delvin Delru di sektor ganda campuran. Korea Selatan juga berhasil menyapu 2 emas melalui An Seong di nomor tunggal putri serta Baek Hana dan Lee So Hee di sektor ganda putri. Sedangkan Tiongkok membawa pulang 1 emas melalui Liang Weikeng dan Wang Chang yang menjuarai ganda putra. Sementara Indonesia menutup turnamen dengan 1 perunggu melalui Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah setelah mencapai semifinal ganda campuran.

0: Kabar terkini dari lintasan balap Formula One. Lando Norris meraih kemenangan Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort tadi malam. Pembalap McLaren mengungguli dua Mercedes, Kimi Antonelli dan Jorge Russell yang finish di posisi kedua dan ketiga. Balapan berlangsung dengan kondisi lintasan yang basah akibat hujan yang turun secara bertahap. Pada putaran pertama, pembalap tuan rumah Max Verstappen menabrak tembok pembatas dan harus mengakhiri balapan lebih awal. Pembalap Ferrari Lewis Hamilton sempat memimpin perlombaan, namun Norris mengambil alih posisi pertama pada putaran ke-54. Pembalap Inggris itu berhasil menjaga keunggulannya hingga garis akhir dan finish terdepan usai perlombaan. Norris mengaku balapan berlangsung sulit terutama karena start yang kurang sempurna.
1: Balapan ini sulit, terutama karena ada beberapa keputusan yang harus diambil sepanjang perlombaan dan tekanan yang ditimbulkannya. Saya juga tidak melakukan start dengan baik karena alasan tertentu. Kami tentu perlu mengevaluasi beberapa hal. Sejujurnya, kemarin dan hari ini, sisi kanan grid tampaknya melakukan start lebih baik daripada sisi kiri. Itulah yang kami pelajari kemarin, dan hal itu kembali terlihat hari ini. Kami perlu memahami alasannya.
0: Kemenangan tersebut mengangkat Lando Norris ke posisi keempat klasemen pembalap dengan 159 poin. Sementara Kimi Antonelli masih memimpin klasemen dengan 242 poin, diikuti Jorge Russell dan Lewis Hamilton yang sama-sama mengoleksi 183 poin.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu, masa kita kalah sama bapak-bapak?
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: 96.7 FM Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh. Pada siang hari ini, pendengar ya, di kebersamaan kita di Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh, tentu kita memberikan informasi-informasi menarik di siang hari ini, terutama mengenai target pajak 2026, yang dimana DPR mendorong pemerintah membuka potensi wajib pajak tahun 2026 ini.
1: Matamu melemahkanku.
0: Di mana pendengar, pemerintah diminta menyusun peta jalan guna memperluas basis wajib pajak secara terukur, itu demi mengamankan penerimaan negara. Target penerimaan pajak dalam APBN 2026 telah ditetapkan pemerintah dengan nilai mencapai sebesar Rp2.357,7 triliun.
1: Ku tak pernah merasa.
0: Realisasi penerimaan pajak hingga semester pertama baru menyentuh angka Rp1.035,7 triliun atau sekitar 43,9%. Pemerintah harus mengumpulkan sisa penerimaan pajak sebesar Rp1.322.000 triliun hingga akhir tahun anggaran 2026 berjalan. Informasi ini bisa Anda klik dan Anda lihat yang lebih lengkap di rri.co.id.

Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.

Pancasila sebagai ideologi dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara seluruh rakyat Indonesia. Melihat sejarah Pancasila agar kita memahami nilai-nilai luhur di dalamnya. Kemudian, bagaimanakah tantangan Pancasila di era sekarang dan nanti? Jangan lewatkan Pancasila, sejarah, dan tantangannya dalam Beranda Nusantara. Kamis 23 Juni 2022 pukul 10 sampai 11.30 waktu Indonesia Barat di Galeri Tri Prasetya RRI Jakarta, dipandu oleh Rudy Zen, dimeriahkan oleh penampilan 10 to 5. Beranda Nusantara, Pancasila, sejarah dan tantangannya, menghadirkan narasumber Profesor Aswi Warman Adam, PhD, peneliti utama BRIN, Dr. Yanedri M. Gafar, Deputi Bidang Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam, Angki Yudhistira, Staf Khusus Presiden Milenial, Kiai Haji Ahmad Muwafiq, dan Frans Magnis Suseno. Beranda Nusantara disiarkan langsung di Pro3, Pro1 RRI se-Indonesia, Radio Visual dan YouTube Channel RRI Net.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Aku pikir kamu pergi.
1: Aku juga mikir kamu bakal pergi. Tapi aku yakin kamu bakal ada di sini.
0: Ini kan tempat pertama kita.
1: Di sini kita mau mulai.

alone.

Indonesia terhampar sangat luas, dari Sabang hingga Merauke, beragam dan saling berbeda satu sama lain. RRI hadir menjembatani perbedaan yang ada, menyampaikan informasi yang benar, menggelorakan semangat optimisme, dan menghadirkan ketenangan di tengah masyarakat. Ketika suhu mulai memanas, kami hadir menyampaikan pesan bahwa toleransilah jawabannya. Dari jantung ibu kota hingga ke beranda negeri, kami sampaikan suara yang sama, suara persaudaraan dan kebersamaan. 74 tahun RRI untuk Indonesia lebih bertoleransi.

0: Saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia.
1: Swasembada pangan adalah fondasi utama dan simbol kedaulatan bagi kemandirian bangsa, di mana negara mampu memproduksi kebutuhan pangan secara mandiri dari dalam negeri tanpa bergantung pada pasokan asing sebagai wujud nyata kemerdekaan dan kekuatan ekonomi bangsa Indonesia. Menempatkan petani lokal sebagai pelaku utama yang dapat keuntungan dan perlindungan layak, menjamin ketersediaan, serta memperkuat cadangan nasional.

manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.

0: Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.
1: Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia memiliki makna yang sangat mendalam. Pancasila bukan sekedar dokumen sejarah. Pancasila tidak sekedar slogan yang kita ucapkan dalam setiap upacara. Pancasila adalah pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, bermasyarakat, bernegara.
2: Pancasila sebagai ideologi negara menjaga keutuhan intoleransi dan persatuan Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, merawat serta membentuk karakter warga negara yang berintegritas dan cinta tanah air.

kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu kan candaan. Itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.

0: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
1: Selamat siang, Warta Berita Radio Republik Indonesia Jambi untuk edisi siang hari ini, Senin 24 Agustus 2026, kembali akan mengetengahkan sejumlah informasi di antaranya. Kualitas udara Jambi masuk kategori sangat tidak sehat, jarak pandang turun hingga 1 km. Harga cabai merah keriting di tingkat petani di wilayah Gunung 7 Kabupaten Kerinci saat ini berada di kisaran Rp18.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Berita selengkapnya siang hari ini bersama saya Suci Rahayu. Kualitas udara di sejumlah wilayah Provinsi Jambi mengalami penurunan dalam dua hari terakhir. BMKG menyebut kualitas udara berada pada kategori sangat tidak sehat seiring meningkatnya titik panas dan kejadian kebakaran hutan dan lahan. Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Sultanta Jambi, Jaya Martua Sinaga, mengatakan kondisi tersebut juga berdampak terhadap jarak pandang mendatar. Menurutnya, konsentrasi partikel yang mengambang di atmosfer telah berada di atas ambang 150 mikrogram per meter kubik, sehingga masuk kategori sangat tidak sehat. Selain menurunkan kualitas udara, kabut asap juga menyebabkan jarak pandang mendatar berkurang hingga sekitar 1000 meter.
2: Nah, jadi kualitas udara juga kemarin sama hari ini kategori sangat tidak sehat. Kualitas udara yang sangat menurun itu di kemarin sama hari ini. Kalau biasanya itu kategori sedang, paling parah itu tidak sehat. Nah, dua hari belakangan ini kualitas udaranya itu sangat tidak sehat karena nilainya itu di atas 150 mikro itu apa partikel yang mengambang di atmosfer. Jadi sangat tidak sehat. Kemudian jarak pandang juga menurun 1000 meter.
1: Dampak penurunan jarak pandang tersebut bahkan dirasakan dalam aktivitas penerbangan. Jaya mengatakan kondisi visibilitas di Jambi sempat menyebabkan pesawat yang seharusnya mendarat di Jambi dialihkan ke Batam karena jarak pandang di wilayah tersebut lebih baik. Kondisi ini diperkirakan masih perlu diwaspadai mengingat musim kemarau di Jambi belum berakhir. BMKG memperkirakan musim kemarau masih berlangsung hingga pertengahan Oktober. Ia mengingatkan masyarakat agar segera melakukan pemadaman apabila menemukan titik api sekecil apapun, sebab kondisi angin dan vegetasi yang kering dapat membuat api dengan cepat membesar dan menyebar, terlebih jika kebakaran terjadi di lahan gambut. Api dapat menjalar hingga lapisan dalam tanah dan menghasilkan asap dalam jumlah besar yang berpotensi memperburuk kualitas udara. Kabut asap menyelimuti kota Jambi dan membuat kualitas udara berada pada kategori tidak sehat, mulai memicu kekhawatiran di kalangan sekolah dan orang tua siswa terhadap dampaknya bagi kesehatan anak. Di SD Negeri 66 Kota Jambi, pihak sekolah mengambil langkah antisipasi dengan mempercepat sejumlah kegiatan di sekolah, salah satunya kegiatan peringatan Maulid Nabi yang digelar hari ini. Wakil Kepala SDN 66 Kota Jambi, Iliani Ropida, mengatakan kegiatan Maulid dipercepat dengan mempertimbangkan kondisi kualitas udara yang tidak sehat. Setelah kegiatan selesai, para siswa langsung dipulangkan. Pihak sekolah juga telah menginstruksikan seluruh siswa dan guru untuk menggunakan masker selama kondisi udara masih dipenuhi kabut asap.
3: Tetapi kegiatan ini akan kita percepat karena mengingat kondisi yang tidak sehat untuk saat ini. Jadi setelah anak kegiatan, mungkin kita langsung ananda dipulangkan. Kemudian kita juga sudah menginstruksikan juga kepada anak-anak bahwa selama kondisi udara memang kondisinya seperti ini, diwajibkan menggunakan masker, baik itu siswa maupun gurunya.
1: Kondisi kabut asap juga membuat orang tua siswa khawatir. Rizal Abidin, salah seorang salah satu orang tua siswa mengaku cemas anaknya tetap beraktivitas di sekolah ketika kualitas udara sedang tidak sehat. Ia mengatakan anaknya telah dibekali masker sebagai langkah perlindungan dari paparan asap. Namun berharap pemerintah dapat mempertimbangkan kebijakan pembelajaran dari rumah apabila kondisi kabut asap semakin parah. Meski kondisi udara memburuk, hingga saat ini belum ada instruksi untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar maupun menerapkan pembelajaran daring. Pihak sekolah masih menunggu arahan resmi dari instansi terkait mengenai langkah selanjutnya. Dinas Kesehatan Kota Jambi memperluas upaya penemuan kasus tuberkulosis atau TBC melalui kegiatan screening yang terintegrasi dengan program cek kesehatan gratis CKG. Kegiatan tersebut salah satunya dilaksanakan di kantor Lurah Lebak Bandung Kota Jambi hari ini. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kota Jambi, Rini Kartika, mengatakan screening TBC dilaksanakan di 124 lokus yang tersebar di seluruh wilayah Kota Jambi. Pelaksanaannya dibagi berdasarkan wilayah kerja masing-masing puskesmas dan telah memiliki jadwal kegiatan. Rini menjelaskan kegiatan screening terpadu merupakan upaya pemerintah untuk menemukan kasus TBC. Karena pencegahan TBC salah satunya adalah menemukan kasus TBC sedini mungkin dan mengobati sampai sembuh, sehingga tidak berpotensi lagi untuk menularkan ke sekitarnya.
4: Kasus TBC-nya kita dari target itu sebenarnya belum tercapai ya. Kayak tahun kemarin itu baru 86% yang bisa kita capai. Jadi memang kegiatan hari ini adalah upaya dari pemerintah untuk menemukan kasus TBC tersebut. Karena pencegahan TBC ini adalah salah satunya adalah menemukan kasus TBC sedini mungkin, kemudian mengobati sampai sembuh, sehingga dia tidak berpotensi lagi untuk menularkan ke sekitarnya.
1: Rini Kartika menambahkan screening TBC dilakukan dengan dua metode, yakni pemeriksaan menggunakan ronsen dan pemeriksaan berdasarkan keluhan atau gejala yang dialami masyarakat. Dari total 124 lokus di Kota Jambi, sebanyak 32 lokus menggunakan metode ronsen, sedangkan 92 lokus lainnya menggunakan metode screening gejala. Setiap kegiatan ditargetkan diikuti sekitar 100 peserta dengan sasaran utama adalah kontak erat pasien TBC, khususnya orang yang tinggal serumah atau memiliki kontak dekat dengan pasien TBC yang menjalani pengobatan pada tahun 2025 dan 2026. Selain itu, screening juga menyasar masyarakat yang memiliki faktor risiko seperti penderita diabetes mellitus DM dan perokok.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita.
1: Harga cabai merah keriting di tingkat petani di wilayah Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci saat ini berada di kisaran harga Rp18.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Sementara harga cabai merah keriting di tingkat pengecer mencapai sekitar Rp25.000 per kilogram. Salah seorang petani cabai, Nasri, mengatakan harga tersebut masih cukup sesuai dengan biaya produksi yang harus dikeluarkan petani. Menurutnya petani harus mengeluarkan biaya untuk pembelian bibit, pupuk, obat-obatan, hingga perawatan tanaman selama masa tanam cabai.
5: Harga cabai tingkat petani 18 sampai 20.
6: 18 sampai 20. Kalau itu kalau di ecer?
5: Ecer sampai 25. 25 sampai 30, 35.
6: Sesuai enggak dengan biaya produksi gitu?
5: Masih imbang.
1: Nasri berharap harga cabai merah keriting dapat terus bertahan dan tidak mengalami penurunan secara drastis. Stabilitas harga dinilai penting karena perubahan harga yang terlalu tajam dapat langsung mempengaruhi pendapatan petani. Petani berharap harga jual cabai tetap memberikan keuntungan yang layak sehingga dapat membantu menutup biaya produksi sekaligus menjaga keberlanjutan usaha tani cabai di wilayah Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci. Lahan persawahan warga desa Koto Tua, kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh mengalami kekeringan selama hampir 6 bulan. Kondisi ini terjadi akibat musim kemarau panjang yang membuat lahan pertanian warga kekurangan pasokan air. Persawahan di wilayah tersebut merupakan lahan tadah hujan yang hanya mengandalkan curah hujan karena belum memiliki jaringan irigasi. Salah seorang warga, Kamil Waton, mengatakan kemarau panjang membuat lahan persawahan yang sudah ditanami padi mulai ditumbuhi rumput liar. Kondisi ini memaksanya kembali mencangkul dan membersihkan lahan agar tanaman padi tetap bisa tumbuh. Menurutnya, jika kemarau terus berlangsung, tanaman padi terancam gagal panen karena kekurangan air.
7: Ini kami garap lebih kurang 6 bulan.
8: Kekeringan.
7: Berarti hanya ngandal ketadah hujan.
8: Sejak awal menggarap sudah kering, Pak, ya?
7: Oh iya, mulai menggarap sampai sekarang ini kering. Ya, itulah. Ya, kalau musim kering gini, ya hasilnya jauh daripada yang kita harap. Apalagi banjir. Banjir itu susah. Ya, dan dam habisnya.
8: Kalau banjir tidak bisa digarap, Pak, ya?
7: Oh, kalau banjir tidak bisa digarap. Iya, betul.
1: Di sisi lain, lahan tersebut justru hanya bisa digarap saat musim kemarau. Sebab ketika hujan turun terus-menerus, lahan persawahan akan kembali terendam air. Warga berharap kondisi cuaca segera berubah agar persawahan mereka kembali mendapatkan pasokan air yang cukup dan hasil panen tetap terjaga. Perumda Tirta Kayangan Kota Sungai Penuh menghimbau kepada seluruh pelanggan untuk menghemat penggunaan air bersih di rumah masing-masing. Himbauan ini penting karena kondisi cuaca yang sedang memasuki musim kemarau panjang yang dapat mempengaruhi ketersediaan sumber air bersih. Direktur Utama Perumda Tirta Kayangan Kota Sungai Penuh, Edi Alfarisi, mengajak kepada pelanggan untuk menggunakan air secara bijak dan sesuai kebutuhan, dan meminta masyarakat tidak menggunakan air secara berlebihan, terutama untuk kegiatan yang tidak mendesak. Pelanggan juga diminta untuk memastikan tidak ada kebocoran pada instalasi air di rumah masing-masing. Langkah sederhana tersebut dapat membantu mengurangi pemborosan air sekaligus menjaga ketersediaan pasokan air bagi masyarakat.
9: Himbau kepada masyarakat atau konsumen berarti terkayangan supaya dalam sehariannya itu menghemat air, ya. Jangan terbiasa membuang air yang tidak perlu itu dari segi konsumen.
1: Di samping itu, Perumda Tirta Kayangan berharap seluruh pelanggan ikut berperan menjaga ketersediaan air bersih selama musim kemarau. Dengan penggunaan air yang bijak, kebutuhan air bersih diharapkan tetap terpenuhi hingga kondisi cuaca kembali normal.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita.
1: KPKNL Jambi terus mengoptimalkan pengelolaan barang milik negara sebagai bagian dari upaya meningkatkan penerimaan negara. Hingga saat ini, realisasi pengelolaan barang milik negara telah mencapai sekitar 70% dari target sebesar 23,1 miliar rupiah. Capaian tersebut menunjukkan adanya perkembangan positif dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset negara di wilayah kerja KPKNL Jambi. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Jambi, Kiki Nurman Setiawan, menyampaikan bahwa selain pengelolaan barang milik negara, pihaknya juga terus mendorong peningkatan realisasi melalui sektor lelang. Untuk lelang, target yang ditetapkan mencapai 170 miliar rupiah. Sementara hingga saat ini realisasinya baru sekitar 70 miliar. Kondisi tersebut masih menjadi perhatian untuk terus ditingkatkan hingga penghujung tahun.
10: Untuk pengelolaan barang milik negara saat ini kita sudah mencapai 70% dari target PNBP 23,1 miliar. Dan saat ini untuk lelang targetnya kita di 170 miliar. Saat ini memang masih di sekitar 70 miliar. Harapannya dengan terus ada penggalian potensi termasuk kegiatan hari ini bisa achieve targetnya untuk bisa kita raih sampai di posisi akhir tahun.
1: KPKNL Jambi akan terus melakukan berbagai upaya, termasuk menggali dan mengoptimalkan potensi yang masih tersedia. Langkah tersebut dilakukan agar realisasi pengelolaan kekayaan negara dan lelang dapat terus mengalami peningkatan dengan optimalisasi potensi yang ada, serta sinergi dengan berbagai pihak terkait. Capaian target diharapkan dapat semakin mendekati bahkan memenuhi target yang telah ditetapkan hingga akhir tahun. Masyarakat di Provinsi Jambi dinilai semakin memahami perkembangan layanan finansial digital sekaligus mulai meningkatkan kesadaran untuk menabung. Perkembangan teknologi perbankan yang semakin mudah diakses turut mendorong masyarakat melakukan berbagai transaksi keuangan secara digital. Area Head BNI Jambi Reza Sahputra mengatakan perubahan kebiasaan masyarakat terlihat dari semakin tingginya minat menggunakan layanan perbankan digital untuk kebutuhan transaksi sehari-hari. Kemudahan akses, kecepatan transaksi, serta beragam fitur layanan keuangan menjadi salah satu faktor yang mendorong masyarakat beralih ke layanan digital. Menurut Reza, literasi keuangan digital perlu terus ditingkatkan agar masyarakat tidak hanya mampu menggunakan layanan perbankan digital, tapi juga memahami cara mengelola keuangan secara bijak dan aman.
11: Masyarakat semakin kelihatan sih itu semakin melek ya, ya Mbak Nenes ya, semakin melek terhadap yang namanya, kalau kita yang selama ini selalu kita kerjakan itu adalah kan salah satunya juga inklusi ya, bagaimana betul. Mereka itu menggunakan sarana-sarana digitalisasi juga salah satunya kan masuk dalam itu ya. Nah jadi ini yang terus kita berharap, literasi dengan inklusi itu seiring.
1: Ia menambahkan budaya menabung juga perlu terus ditanamkan di tengah masyarakat. Menabung dapat menjadi langkah penting untuk membangun kebiasaan mengatur pemasukan dan pengeluaran sekaligus mempersiapkan kebutuhan finansial di masa mendatang. Reza berharap semakin luasnya akses layanan keuangan digital di Jambi dapat berjalan beriringan dengan peningkatan literasi dan inklusi keuangan. Masyarakat diharapkan semakin cerdas memanfaatkan teknologi untuk kebutuhan finansial sekaligus tetap waspada terhadap berbagai risiko seperti penipuan digital dan penyalahgunaan data pribadi. Kantor Kementerian Agama Kemenag Kota Sungai Penuh Hardiman mendorong para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM lokal untuk meningkatkan daya saing produk dengan memanfaatkan program sertifikasi halal. Kepemilikan sertifikat halal dinilai bukan lagi sekadar pemenuhan regulasi, melainkan strategi krusial untuk menembus pasar yang lebih luas dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Sungai Penuh menegaskan bahwa jamin produk halal menjadi salah satu nilai tambah utama di tengah persaingan bisnis modern. Produk yang terjamin kehalalannya memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi masyarakat, khususnya konsumen muslim. Sejauh ini tingkat kesadaran masyarakat untuk mengurus sertifikat halal cukup tinggi, namun untuk pelaku UMKM kuliner tidak terlalu tinggi. Untuk itu dirinya mendorong agar pelaku UMKM mengurus sertifikat halal.
12: Masyarakat menyambut baik kegiatan ini dilaksanakan supaya produk yang dihasilkan tersebut bisa menjamin kemudahan masyarakat untuk memilah dan memilih mana makanan yang bersih yang sudah berlabel halal.
1: Kementerian Agama Kota Sungai Penuh menghimbau seluruh pelaku UMKM kuliner maupun olahan pangan untuk segera mendaftarkan produknya melalui aplikasi Sihalal. Langkah ini diharapkan mampu mendongkrak perekonomian daerah melalui produk-produk lokal yang berkualitas, teruji, dan berdaya saing tinggi. Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan berita utama. Kualitas udara Jambi masuk kategori sangat tidak sehat. Jarak pandang turun hingga 1 km. Harga cabai merah keriting di tingkat petani di wilayah Gunung Tujuh Kabupaten Kerinci saat ini berada di kisaran Rp18.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Demikian penyampaian warta berita daerah untuk siang hari ini. Anda juga dapat ikuti informasi aktual lainnya di portal berita rri.co.id. Wakil kerabat kerja RRI Jambi yang bertugas, saya Suci Rahayu dan rekan teknik Brian Aprianto. Pro 1 RRI Jambi terus mengudara untuk Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kita gak pernah tahu kapan dan siapa cinta sejati kita. Karena dalam ketidaksengajaan, kita dipertemukan oleh garis cinta. Dan itu, dia.

Bentar. Kalian pasti penasaran kan awal mula dari semua ini? Dari sinilah garis cinta gue dimulai.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat sore semua pendengar di manapun Anda berada. Apa kabar sore hari ini? Seperti biasa kita kembali di Prodamdut ya. Ada yang mungkin tengah mengambil waktu beristirahat sembari bersama kami di RRI Sungai Penuh. Kami menantikan Anda yang bergabung di 0811 7870 9670.

0: Baik pendengar yang masih terus bersama kami, kita terima dulu ada yang bergabung nih. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Dangdut. Yuk, Dangdut adalah.
0: Ayo, kita. Dangdut. Dangdutan yuk.
1: Ayo.
0: Ah, dengan siapa nih?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dari Bunda Eni Sungai Bungka.
0: Dengan Bunda Eni
1: Sungai Bungka.
0: Sungai Bungkal. Oke, Bu Eni mau dengar lagu apa nih?
1: Iya, Bang Mamun, apa kabar, sehat?
0: Alhamdulillah.
1: Insya lagunya Memori Cinta.
0: Hah?
1: Memori Cinta.
0: Memori Cinta.
1: Muksin Alatas.
0: Oh, Muksin. Oke. Okay. Ya. Salam buat siapa nih?
1: Selanjutnya untuk Bung Mamun, selamat siang. Semoga sehat selalu. Selamat bertugas.
0: Oke.
1: Okay. Untuk Mbak Merlina di Kementan, Pak Darman, Bang Darman Bangko, untuk Pak Tuwo, selamat siang. Untuk Tuk Saku juga.
0: Iya. Yeah.
1: Putra Irfana, selamat siang.
0: Iya. Yeah.
1: Putra Bukit Nemura. Pokoknya semua pendengar RI Sungai Penuh ya, Bang Mamun ya.
0: Oke deh.
1: Kesialnya untuk cucu yang tetap ya.
0: Baik, Ibu Eni.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdutan yo, ayo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, wo aliyo.
2: Iya.
0: Gimana cuaca di sana hari ini, mendung kan?
2: Wah, kalau untuk cuaca nih sepertinya udah kemarau nampaknya, Bang.
0: Tapi mendung.
2: Iya, tetapi sungguh luar biasa nih panasnya.
0: Iya, mendung tapi panas ya. Ini bukan mendung hujan ini, hujan mendung asap.
2: Mendung asap ya, betul.
0: Iya, kiriman dari Pekanbaru.
2: Ya, sampai-sampai ini banyak yang kita yang kena batuk sekarang.
0: Nah, itu. Kalau bisa kemana-mana pakai masker aja ya.
2: Iya, betul.
0: Nah, tapi kalau nggak ada urusan juga, mendingan di rumah aja.
2: Wah, ya cocok, Bang.
0: Iya.
2: Daripada kita, iyalah untuk menjaga kesehatan juga ya.
0: Nah, itu dia. Karena udara ini kalau sekarang ini nggak segar lagi kalau kita hirup.
2: Oh, ya berarti kiriman dari Pekanbaru, Bang ya?
0: Iya.
2: Wah.
0: Sekarang presiden ada di sana tuh.
2: Oh, iya. Lah, mudah-mudahan cepat diturunkan hujan kan.
0: Ah, hujan yang menentukan tuh. Kalau sudah ada. Oke. Alhamdulillah.
2: Wah.
0: Luyo mau dengar lagu apa nih?
2: Dari Jamal Merdak saja, Bang.
0: Apa tuh?
2: Yang berjudul Merasa Oke, Bang.
0: Merasa Oke.
2: Iya, Bang ya.
0: Salam buat siapa?
2: Ya, salam ya. Pertama sekali ini buatnya Bang Mahmud beserta keluarga, mudah-mudahan sehat walafiat, Bang ya. Dan juga buatnya Angkasawan dan Angkasawati Radio RI Sungai Penuh yang dapat salam.
0: Oke.
2: Mudah-mudahan tetap semangat selalu. Dan juga buatnya pendengar setia baik yang berada di Kota Madya Sungai Penuh ataupun yang berada di kawasan Kabupaten Kerinci. Dan juga berada di luar daerah Kota Sungai Penuh ataupun luar daerah Kabupaten Kerinci yang dapat salam.
0: Iya. Yeah.
2: Tanpa terkecuali. Ya, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, kekuatan.
0: Ya.
2: Ya, mudah-mudahan selalu tetap semangat selalu walaupun cuaca masih kemarau. Yang penting kita tetap bersabar.
0: Oke.
2: Banyak berdoa.
0: Iya.
2: Jadi baik. Sementara waktu cuma itu aja lupa ya.
0: Baik, siap.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: baik pendengar yang masih terus bersama RRI Sungai Penuh. Kita masih punya waktu di Pro Dangdut. Mohon maaf kalaupun tadi agak lambat ya. Tadi lagi terima telepon ya. Jadi saya nantikan kembali Anda yang ingin bergabung. Halo Pro Dangdut.
1: Ayolah.
0: Ayolah dengan siapalah?
1: Ya tetap saya.
0: Hah?
1: Tetap saya.
0: Di mana posisi?
1: Di Kemon.
0: Di Kemon.
1: Di Kemon, di Semurup.
0: Oh, Semurup. Semurupnya yang dengar ini. Semurup. Nah. Oke.
1: Okay.
0: Mau dengar lagu apa?
1: Lagu Bang Pace Asmara.
0: Hah?
1: Bukan Pace Asmara.
0: Bukan?
1: Edam.
0: Hah?
1: Edam.
0: Tentang asmara?
1: Ya.
0: Suaranya nggak jelas ini, apa? Pelan-pelan. Hah? Halo? Halo? Halo? Mana nih? Halo? Waduh. Dicoba lagi ya yang pengin bergabung. Halo? Halo, Pro Dangdut. Iya, dengan siapa nih?
1: Pak Tuo.
0: Pak Tuo, yang tadi ya?
1: Iya.
0: Iya, tadi kurang jelas.
1: Iya, di bawah angin.
0: Oh, ditiup angin ya?
1: Iya, di pohon kayu.
0: Oh iya, suaranya ditiup angin. Untung Pak Tuonya enggak ditiup angin. Cuma suaranya aja yang terbang.
1: Iya, bagaimana beban kasih asmara?
0: Apa?
1: Beban kasih asmara.
0: Siapa yang nyanyi itu?
1: Siapa ya? Nggak tahu juga, Pak Tuan udah banyak lupa penyanyinya.
0: Oh, memang Pak Tuan umur berapa?
1: 99.
0: Waduh, pantas. Kurang seratus.
1: Iya, kurang satu, seratus kalau 99.
0: Iya, tapi cintanya, asmaranya ingat?
1: Itu biasa, tua-tua kelapa, tua keladi.
0: Tua-tua keladi?
1: Iya, makin tua makin banyak jadi.
0: Oh, begitu.
1: Asalam buat Pak Minut, semua penyiar.
0: Iya, oke.
1: Okay. Itu aja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Oh, Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut. Halo. Mana nih orangnya nih? Halo, Pro Dangdut. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam, dengan siapa nih?
2: Dengan Pak Sumardi Tangperangin.
1: Sumardi Merangin.
2: Iya.
1: Iya, cuaca di Merangin gimana hari ini?
2: Cuaca di petang Merangin kabut.
1: Kabut?
2: Apat. Oh, jarak kabut. Pandang 1 km.
1: Jarak pandang 1 km.
2: Iya.
1: Ini dalam pesawat ya?
2: Bukan. Banyak angin Bang.
1: Iya, soalnya bahasanya jarak pandang nih ha.
2: Iya.
1: Oke, mau dengar lagu apa nih?
2: Kami minta lagu Pondok Bambu.
1: Pondok Bambu. Oke, salam buat siapa?
2: Salam buat yang monitor di kru RRI Satu Sungai Penuh di Pro Dangdut, semua tanpa terkecuali.
1: Oke nih.
2: Salam-salam yang pasti buat Dangdut, buat teman-teman yang sudah masuk. Mm-hmm. Yang pasti monitor dalam radio.
1: Oh, dalam radio. Di luar radio?
2: Iya, di luar, di dalam bisa jumpo.
1: Terus?
2: Yang pasti-pasti ada Bang yang sudah monitor masuk di Pro Dangdut.
1: Oke.
2: Di RRI Sungai Penuh.
1: Oke deh.
2: Ya itulah aja ya Bang.
1: Bye.
2: Terima kasih.
1: Oke.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

Oke, baik pendengar yang masih terus bersama kami di Pro Dangdut, kita masih punya waktu kurang lebih 10 menit lagi hingga tuntas nanti jam 3 sore atau pukul 15.

Baik pendengar dimanapun berada, sayang sekali kita dibatasi waktu untuk saat ini di segmen Pro Dangdut. Kita jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Salam Pro Dangdut.

Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio

96,7 MHz Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh dan Kerinci. Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Sungai Penuh dan Kerinci dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa kembali menemani Anda di sore hari ini di penghujung aktivitas mungkin hari ini. Mungkin Anda yang sedang bersiap-siap ke bersiap-siap pulang, bersiap-siap baru istirahat, bersiap-siap akan memulai aktivitas yang lain di rumah mungkin ya. Dan buat yang masih di perjalanan, masih di kantor, di rumah, atau mungkin sedang menikmati sore bersama keluarga tercinta, tapi tetap ingat himbauan dari pemerintah kita bahwa jika melakukan kegiatan di luar ruangan atau di luar rumah, hendaknya memakai masker karena kualitas udara kita sangat tidak baik, atau kabut asap demi kesehatan kita semua pendengar, terutama untuk lansia, anak-anak, dan yang memiliki riwayat penyakit pernapasan. Dan pendengar, semoga segala aktivitas hari ini menjadi atau berjalan lancar dan menyisakan cerita yang baik tentunya sepanjang hari ini untuk kita bawa sampai malam nanti di waktu istirahat. Udara sore ini mungkin terasa mulai sejuk harusnya, namun karena kabut asap jadi sedikit mungkin tidak nyaman untuk pandangan ataupun pernapasan kita, tapi tetap semangat, jangan ikut redup. Karena di Pro 1 selalu ada informasi dan musik yang akan menemani sore hari Anda sepanjang sore ini. Dan jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami, tetap bersama RRI Pro 1 Sungai Penuh dan Kerinci, 96,7 MHz Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh dan Kerinci.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, keran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

Beragam acara dapat Anda dengar dan ikuti di RRI Sungai Penuh dalam segmen Ruang Rindu. Senin malam, Tale Kincai menghadirkan lagu-lagu daerah Kerinci. Selasa malam, Campur Sari menghadirkan lagu-lagu Jawa.

0: Rabu malam, Ruang Rindu Berjaringan Pro 1 RRI Jakarta.
1: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
3: Ya.
1: Kita lanjutkan ya.
0: Kamis malam, Dendang Melayu menghadirkan lagu-lagu Melayu.
2: Cinta.

Dengarkan Ruang Rindu jam 9 malam. Anda bisa bergabung di telepon dan WhatsApp 0811 7870 9670. Ruang Rindu bersama RRI Sungai Penuh.

Berdoalah kamu sekalian kepada Allah dengan perasaan yakin akan dikabulkannya doamu. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengabulkan doa orang yang hatinya lalai dan tidak bersungguh-sungguh. Hadis riwayat Tirmizi.

0: doa ketika ada perasaan tidak enak.
1: Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahit tammat min kulli syaitanin wa hammati wa min kulli 'ainin lammat.
0: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari syaitan, dari segala binatang yang berbisa, dan dari segala mata yang melontarkan keburukan lantaran melihatnya.

Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahanmu. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam, siang, matahari dan rembulan. Janganlah bersujud pada matahari, tetapi bersujudlah pada Allah yang menciptakannya. Jika kamu hanya kepadanya saja menyembah.

0: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali.
0: Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.
3: Terkait dampak dari kebakaran hutan selama musim kemarau di Kabupaten Wekanan memang menimbulkan asap, tapi ini masih tingkat yang masih bisa ditolerir. Artinya kondisi ini tetap perlu kita antisipasi kepada seluruh anak-anak didik kita yang berada di Kabupaten Wekanan.
4: Kita memanfaatkan data satelit yang berasal dari satelit NASA itu kan setiap sehari itu bisa dua kali kita update informasinya. Bisa dipantau melalui peringatan dini di IG-nya BPBD Provinsi Lampung, titik-titik mana yang setiap kurang lebih 8 jam ya akan ada update tersendiri.
5: Itulah di antara informasi akan kami hadirkan sore hari ini, hari Senin 24 Agustus 2026, yang berhasil diimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Bersama Sanadier, inilah Warta Belaja Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belaja Sumba hari ini dari stasiun produksi Wai Kanan.

0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Waikanan menghimbau para siswa untuk menggunakan masker selama musim kemarau untuk mengantisipasi paparan debu dan asap kebakaran hutan. Langkah pencegahan ini diperkuat melalui koordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk menerbitkan surat edaran ke sekolah-sekolah demi menekan risiko penyakit ISPA. Rio Tanjung, RRI, SP Waikanan.
1: Bencana Daerah BPBD Kabupaten Waikanan mengimbau siswa menggunakan masker selama musim kemarau. Imbauan tersebut untuk mengantisipasi dampak asap kebakaran hutan dan debu. Kepala BPBD Waikanan Suprianto kepada RRI mengatakan, asap akibat kebakaran hutan masih dalam tingkat yang dapat ditoleransi. Namun kondisi tersebut tetap perlu diantisipasi khususnya bagi anak-anak sekolah. Menurutnya musim kemarau tidak hanya berdampak pada munculnya asap kebakaran hutan. Kondisi jalan yang masih berupa tanah juga meningkatkan paparan debu bagi masyarakat. Ia menambahkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Waikanan. Koordinasi tersebut untuk mendorong penerbitan surat edaran kepada sekolah. Surat edaran tersebut nantinya berisi imbauan kepada sekolah dan siswa menggunakan masker. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi risiko penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Selain masker, BPBD juga mengimbau siswa membawa tumbler berisi air minum dari rumah. Menurut Suprianto, kebiasaan tersebut dapat membantu menjaga kebersihan air dan mencegah risiko diare. BPBD juga mendorong penerapan satuan pendidikan aman bencana di lingkungan sekolah. Program tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat bencana.
2: Terkait dampak dari kebakaran hutan selama musim kemarau di Kabupaten Waikanan memang menimbulkan asap, tapi ini masih tingkat yang masih bisa ditolerir. Artinya kondisi ini tetap perlu kita antisipasi kepada seluruh anak-anak didik kita yang berada di Kabupaten Waikanan. Dan kemarau ini tidak hanya berdampak pada timbulnya asap, juga debu ya di jalan-jalan yang masih tanah. Tentu kami juga sebagai pihak yang mengkoordinir terkait kebencanaan sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Waikanan untuk melakukan ke dinas agar dinas melakukan himbauan, membuat surat edaran himbauan kepada sekolah dan murid-murid untuk menggunakan masker, menghindari penyakit ISPA karena asap dan debu. Kedua, juga kita berharap ada himbauan untuk membawa tumbler untuk menghindari diare karena air yang dibawa dari rumah insya Allah lebih bersih. Kemudian kami juga sudah mengimbau kepada Dinas Pendidikan untuk kita menyiapkan satuan pendidikan aman bencana apabila ada kedaruratan bencana yang berada di sekolah. Ini tentu bisa melakukan antisipasi. Dan di beberapa sekolah juga sudah kami adakan simulasi untuk kedaruratan bencana.
1: Lebih lanjutnya, sejumlah sekolah di Waikanan telah mendapatkan simulasi kedaruratan bencana. BPBD juga membuat video edukasi untuk meningkatkan kesiapsiagaan warga di lingkungan sekolah. Dirinya berharap langkah tersebut dapat memperkuat kesiapan sekolah menghadapi berbagai potensi bencana. Edukasi dan simulasi dinilai penting agar warga sekolah memahami tindakan saat terjadi keadaan darurat. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, dari Waikanan, kami menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Paparan asap karhutla mengintai kelompok rentan, anak-anak hingga lansia. Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko paparan yang terjadi. Bustomi Ahmad RRI Sungai Liat melaporkan.
1: Baik pendengar, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir menjadi ancaman serius yang tak hanya menyisakan persoalan api serta kerusakan lingkungan, tetapi juga berdampak terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat. Asap karhutla, paparan panas hingga menurunnya jarak pandang menjadi rangkaian ancaman yang berdampak langsung sebagai kondisi darurat bagi pemerintah guna melakukan perlindungan masyarakat sebagai bagian dari sistem pengendalian risiko. Walaupun di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menurut dokter ahli madya PKM Sungai Liat Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Dr. Aditya Narudita menyebut, kejadian karhutla belum separah daerah lain, tetapi kewaspadaan sudah mesti ditingkatkan sejalan dengan penanganan kebakaran itu sendiri.
2: Alhamdulillah Bangka kayaknya untuk kebakaran hutan gak terlalu memang yang darurat. Tentunya asap pembakaran itu melepaskan zat berbahaya seperti karbon monoksida, dioksin, furan atau berbagai partikel halus yang paparan itu tentunya akan beresiko untuk terjadinya gangguan pernapasan akut, batuk, sesak nafas, kadang hingga mata kita tuh perih kayak gitu.
1: Ia menjelaskan kelompok rentan menjadi perhatian utama anak-anak, ibu hamil serta masyarakat yang memiliki penyakit pernapasan dan jantung, bahkan semakin kompleks ketika bersamaan dengan kekeringan yang mempengaruhi kualitas air bersih. Dengan kondisi ini, ia meminta masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar jika kualitas udara memburuk. Gunakan masker saat keluar rumah, perbanyak minum air putih hingga menjaga kualitas udara di dalam rumah dengan menutup jendela saat udara di luar terasa pekat. Berdasarkan data dari Damkar Satpol PP Kabupaten Bangka, bahwa kejadian karhutla telah mencapai 200 lebih titik dengan total luasan yang terbakar mencapai 300-an lebih yang terjadi dalam periode Januari hingga Agustus 2026. Hal itu disampaikan langsung PLT Kabid Damkar Satpol PP Bangka, Rudi Ardiansa.
3: Kurang lebih, tapi kita belum selesai rekap semuanya, lah 300 lebih hektar. Kalau untuk titiknya itu udah mencapai 200 lebih titik api. Jadi kebakaran ini yang dimulai paling banyak tuh dari mulai bulan 6 Juni kemarin. Itu setiap hari itu laporan kebakaran tuh pasti ada, enggak ada lagi jedah gitu ya.
1: Kondisi cuaca panas dengan vegetasi yang kering semakin membuat potensi rentan kebakaran sehingga memicu runtutan kejadian karhutla di Kabupaten Bangka. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, pendengar, dari Bangka Belitung kita merujuk ke RRI Jambi.

0: Berikut ini kita akan dengarkan ragam tanggapan masyarakat di Jambi terkait waspada dampak kabut asap terhadap anak yang dihimpun reporter RRI Jambi, Rizky Amalia.
1: Saya sebagai orang tua tentu khawatir ya dengan kondisi kabut asap sekarang ini, karena kan anak-anak itu lebih rentan terhadap gangguan pernapasan. Jadi untuk antisipasi kami mengurangi aktivitas anak-anak di luar rumah, terus kalau keluar juga pakai masker. Mudah-mudahan kondisi udara segera membaik ya, supaya kita semua bisa kembali beraktivitas dengan aman.
2: Ya, kalau menurut saya sih antisipasi karhutla ataupun kabut asap ini untuk bagi anak-anak sangat penting ya, karena memang apalagi ini terkait pernapasan kan, anak-anak juga sekolah. Nah itu kalau bisa anak-anak orang tuanya lah yang menyuruh atau memaksimalkan untuk anaknya menggunakan masker saat sekolah, ataupun kalau misalnya sudah semakin parah ya mungkin kabut asapnya, ya mungkin sekolah juga mengambil kebijakan untuk meliburkan sementara anak-anak sekolah itu, agar terhindarlah dari infeksi saluran pernapasan akut atau hal sebagainya yang tidak diinginkan. Terima kasih.
3: Nama saya Dian. Yang disebabkan dari kabut asap bisa kita minimalisir dengan menggunakan masker saat pergi keluar. Kemudian dengan mengkonsumsi air putih yang banyak, dan kalau perlu minum suplemen untuk meningkatkan daya tahan tubuh.
4: Menurut tanggapan saya, kita memang harus waspada terhadap penyakit akibat kabut asap karena dapat menyebabkan gangguan pernapasan, batuk, dan iritasi mata. Untuk mencegahnya, biasanya menggunakan masker ketika keluar rumah dan sebisa mungkin mengurangi aktivitas di rumah ketika udara sedang buruk.
0: Baik, berikutnya dari Jambi, kita merujuk ke RRI Palembang.

kita. Seperti apa dampak kesehatan pada anak-anak akibat asap karhutla? Kita akan dengarkan wawancara Nova Ariana bersama Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDAI Sumsel, Dr. Julius Anhar.

0: Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Sumatera Selatan ya dokter ya. Ini kan asap karhula sudah semakin memasuki wilayah kota Palembang ya. Meski dalam kategori, masih kategori tidak sehat ya, atau di PM 2,5, kita masih di zona kuning. Tapi sebenarnya tidak sehat ini sudah berbahaya ya dokter ya, khususnya juga bagi anak-anak. Mungkin dokter secara umum seperti apa dok bahaya dari asap kebakaran hutan dan lahan?
1: Saya rasa kan kita kan bernapas menghirup udara dari partikel-partikel asap ikut masuk ke dalam paru-paru, muncul partikel tidak sehat ya. Baik. Jadi akan berefek macet di paru-parunya.
0: Sorry dokter, tadi agak terputus-putus. Jadi intinya akan sangat berdampak pada yang paling mendekati itu adalah sesak napas ya dokter ya?
1: Ya, itu berjalannya sesak napas.
0: Tadi dokter mengatakan apa dokter, asap karhula itu mengandung partikel ya?
1: Jadi partikel-partikel akibat pembakaran ya. Misalnya kan kayu atau daun yang dibakar kan jadi karbon, jadi apa, hitam ya.
0: Iya.
1: Zat-zat lain juga ada, mungkin zat-zat yang sifat sudah terbakar ya. Tentu kan itu ada ukuran-ukurannya kan, yang halus sampai ke dalam paru-paru.
0: Nah dokter, sebenarnya bagaimana dengan kondisi tubuh kita yang lain dokter, seperti daya pikir, apa untuk anak-anak ini ya dokter ya, apa fisik dari anak tersebut dokter kalau sering terpapar asap seperti itu?
1: Ya jelas kalau cuma sebentar ya tidak ya.
0: Oke.
1: Jadi kalau sampai tentu efeknya lebih berat ya, tentu untuk jangka panjang tidak baik untuk sistem pernapasan terutama paru-paru anak. Mungkin kan nanti akan bereaksi kan, terhadap apa yang dihirupnya. Jadi terjadi lainnya ke depan kita nggak tahu. Jadi kan kita nggak tahu juga ini apa yang terjadi. Jelas udara yang tidak baik itu akan berakibat merusak sistem saluran kita dan paru-paru juga semuanya. Jadi kualitas udara yang kita hirupkan juga tidak bagus. Dan tubuh kita butuh oksigen. Oksigen sangat penting untuk kita hidup.
0: Dokter sudah mulai terasa belum dokter? Dokter sendiri kondisi kualitas udara di Palembang ini dokter?
1: Kalau saya kan kebetulan penyakit asma ya.
0: Iya.
1: Untuk saya sendiri sih belum sih, karena saya tinggal di Kenten, agak ke laut itu kayaknya. Okay. Ada sih terasa pagi asap ya.
0: Iya.
1: Tidak terasa betul. Kata teman di kota katanya terasa.
0: Iya dokter, karena beberapa dari indeks dari Kementerian Lingkungan sejak sepekan terakhir pun kita sudah di antara PM, hitungan PM 2,5 itu di kategori tidak sehat dokter.
1: Oh iya iya.
0: Iya baik dokter, jadi himbauan dokter nih untuk khususnya untuk anak-anak nih dokter, selaku Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Sumatera Selatan, apa yang harus dilakukan anak-anak di musim asap karhula saat ini dokter? Karena katanya ini masih belum puncaknya dokter, puncak musim kemarau.
1: Ya, jadi anjuran saya adalah kurangi aktivitas di luar rumah ya, dan juga mungkin pada suatu saat mungkin di kegiatan belajar mengajar juga dibatasi untuk pergi ke sekolah mungkin ya.
0: Oke.
1: Itu tergantung pemerintah ya. Mungkin belajar daring gitu ya.
0: Oke.
1: Kemudian banyak minum air putih yang jelas. Makanan-makanan yang sehat ya. Karena makanan sehat juga meningkatkan kekebalan tubuh kita. Ya. Jadi kalau keluar rumah pun terpaksa, mungkin perlu memakai masker.
0: Siap.
1: Ya.
0: Baik dokter, terima kasih statementnya untuk RRI Dr. Julius Ansar, Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Sumatera Selatan. Terima kasih ya dokter ya.
1: Ya, terima kasih.
0: Assalamualaikum dokter.
1: Waalaikumsalam.

0: Berdengar dari Palembang, kami menuju ke RRI Bandar Lampung. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung terus memantau kemunculan titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah sebagai langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan di tengah kondisi kekeringan yang melanda hampir di seluruh kabupaten kota di Lampung. Laporan Galih Prihantoro, RRI Bandung, RRI Bandar Lampung, maksud kami sore hari ini.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Lampung terus memantau kemunculan titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah sebagai langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di tengah kondisi kekeringan yang melanda hampir seluruh kabupaten kota di Lampung. Kepala Pelaksana BPBD Lampung, Rudi Sawal Sugiarto, mengatakan pemantauan hotspot dilakukan dengan memanfaatkan data satelit yang berasal dari NASA. Informasi tersebut diperbarui secara berkala untuk mengetahui pergerakan maupun kemunculan titik panas baru di berbagai wilayah. Menurut Rudi, informasi mengenai titik panas tersebut dapat dipantau masyarakat melalui sistem peringatan dini yang disebarluaskan BPBD Lampung melalui akun Instagram resminya. Pembaruan informasi hotspot dilakukan secara berkala. Dengan demikian, lokasi titik panas yang terpantau dapat berubah mengikuti hasil pembacaan satelit dan kemunculan hotspot baru. Rudi menjelaskan perubahan lokasi hotspot bukan berarti titik api berpindah dari satu wilayah ke wilayah lainnya, namun perubahan tersebut terjadi karena setiap putaran satelit akan menghasilkan pembaruan data berdasarkan titik panas yang terdeteksi. Deteksi.
2: Kita memanfaatkan data satelit yang berasal dari satelit NASA itu kan setiap sehari itu bisa dua kali kita update informasinya. Bisa dipantau melalui peringatan dini di IG-nya BPBD Provinsi Lampung, titik-titik mana yang setiap kurang lebih 8 jam ya akan ada update tersendiri. Bisa terus kanan, pindah ke Tulang Bawang, pindah ke Lampung Timur, pindah ke Lampung Tengah. Nanti bisa dilihat teman-teman, bisa mengakses IG-nya BPBD Provinsi Lampung. Jadi titik-titik itu setiap putaran satelit itu akan berubah dengan sendirinya. Gitu. Tergantung dengan munculnya hotspot-hotspot yang baru. Gitu.
1: Selain memantau hotspot, BPBD Lampung juga mencatat kondisi kekeringan yang terjadi di sejumlah daerah. Berdasarkan analis tenaga ahli Pusdal Ops BPBD Lampung, laporan mengenai kekeringan diterima hampir setiap hari dari berbagai kabupaten kota. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena cuaca kering dapat meningkatkan potensi munculnya kebakaran hutan dan lahan, khususnya ketika terdapat titik panas yang terdeteksi di sejumlah wilayah. Dari Bandar Lampung, Galih Prihantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandar Lampung, kami menuju stasiun produksi Belitung.

0: Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia meminta jaringan penyelundupan timah di Babel diusut tuntas dari hulu hingga hilir. Selengkapnya akan disampaikan Arief Juliantoro melaporkan dari RRI SP Belitung.
1: Pemerintah mendorong agar dilakukan penelusuran terhadap rantai pasok dan aliran keuntungan dari kegiatan ilegal tersebut.
2: Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kemenko Polkam RI meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas jaringan di balik penyeludupan 75,7 ton pasir timah ilegal asal Bangka Belitung yang diduga akan dikirim ke negara Malaysia. Staf ahli Menko Polhukam Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman, Laksamana Muda TNI Agung Muhammad Kencana mengatakan, pengungkapan kasus tersebut tidak cukup hanya dengan mengamankan barang bukti dan terduga pelaku di lapangan. Menurutnya, aparat perlu menelusuri asal-usul pasir timah hingga pihak yang menguasai barang tersebut. Agung menilai penelusuran juga harus dilakukan terhadap rantai pasok dan aliran keuntungan dari aktivitas ilegal tersebut. Hal ini penting agar proses hukum tidak hanya menyasar pelaku operasional, tetapi juga mengungkapkan pihak yang berperan sebagai pengendali, pemodal, penampung maupun penerima manfaat.
1: Pemerintah mendorong agar dilakukan penelusuran terhadap rantai pasok dan aliran keuntungan dari kegiatan ilegal tersebut. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya menyentuh pelaku operasional di lapangan, tetapi juga dapat mengungkap pihak yang menjadi pengendali, pemodal, penampung maupun penerima manfaat. Apabila dalam proses penyidikan ditemukan indikasi keterlibatan pihak lain, termasuk pihak yang memberikan fasilitas atau melakukan pembiaran, maka proses hukum harus dikembangkan sesuai alat bukti yang ditemukan.
2: Sebelumnya, tim gabungan Satgasus Timah Pus Intel AL Sintel Sektor 3 dan Lanal Babel menggagalkan upaya penyeludupan 75,7 ton pasir timah. Dalam penindakan tersebut, petugas mengamankan satu unit truk Hino dan 4 orang terduga pelaku. Berdasarkan perhitungan sementara, aktivitas tersebut diperkirakan menimbulkan potensi kerugian negara mencapai 76,04 miliar. Pemerintah selanjutnya akan memperkuat sinergi TNI Polri, Kejaksaan, Kementerian SDM, pemerintah daerah, dan instansi terkait dalam mengawasi pergerakan mineral dari hingga hilir. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arief Juliantoro melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belanja Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Baik, pria dari Belitung, kami sekarang merujuk ke RRI Bengkulu.

0: Karhutlah memicu kabut asap. Warga diminta untuk waspada terhadap kesehatan. Selengkapnya akan dilaporkan reporter Anggrid Nardianto dari RRI Bengkulu.
1: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang tengah terjadi menimbulkan kabut asap yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak. Warga pun diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan mengurangi aktivitas di luar rumah ketika kualitas udara memburuk akibat paparan asap. Warga Kota Bengkulu, Riri Tri Alvini, mengatakan kabut asap tidak baik bagi kesehatan karena dapat memicu batuk dan kesulitan bernafas, khususnya pada anak-anak.
2: Kabut asap itu tidak baik untuk kesehatan, apalagi untuk anak-anak. Asap itu bisa membuat batuk, bisa sulit bernapas juga. Jadi kalau ada kabut asap, kita sebaiknya memakai masker kalau lagi di luar rumah. Dan juga kalau untuk bermain anak-anak di luar rumah itu jangan terlalu lama. Kita juga harus menjaga lingkungannya supaya tidak membakar sampah sembarangan.
1: Sementara itu, perawat dari RSHD Kota Bengkulu, Nurse Oktariansah Eskep, mengatakan paparan kabut asap dapat menimbulkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Selain itu, kabut asap juga dapat meningkatkan resiko ISPA, memicu kekambuhan asma dan penyakit paru, hingga mengganggu fungsi pernapasan, jantung, serta pembuluh darah dalam jangka panjang.
3: Dampak dari kabut asap bagi kesehatan meliputi iritasi mata, hidung, dan tenggorokan, peningkatan risiko infeksi saluran pernapasan akut atau disebut sebagai ISPA, kekambuhan gejala asma, serta penyakit paru obstruktif kronis atau sebagai PPOK, hingga gangguan pernapasan, fungsi jantung, dan pembuluh darah dalam jangka panjang.
1: Masyarakat diharapkan segera mengambil langkah pencegahan apabila terjadi kabut asap dengan menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan dan mengurangi paparan asap, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan. Upaya pencegahan karhutla juga perlu dilakukan bersama dengan menjaga lingkungan dan menghindari tindakan pembakaran yang dapat memperburuk kualitas udara. Dari Bengkulu, Anggrid Nardianto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bengkulu menuju ke Sungai Penuh.

0: Lahan persawahan warga desa Koto Tuo, kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh mengalami kekeringan selama hampir 6 bulan akibat musim kemarau panjang. Lapor akan disampaikan Asep Sanjaya dari SP Sungai Penuh.
1: Lahan persawahan warga desa Koto Tuo, kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh mengalami kekeringan selama hampir 6 bulan. Kondisi ini terjadi akibat musim kemarau panjang yang membuat lahan pertanian warga kekurangan pasokan air. Persawahan di wilayah tersebut merupakan lahan tada hujan yang hanya mengandalkan curah hujan karena belum memiliki jaringan irigasi. Salah seorang warga, Kamil Waton, mengatakan kemarau panjang membuat lahan persawahan yang sudah ditanami padi mulai ditumbuhi rumput liar. Kondisi ini memaksa dirinya kembali mencangkul dan membersihkan lahan agar tanaman padi tetap bisa tumbuh. Menurutnya, jika kemarau terus berlangsung, tanaman padi terancam gagal panen karena kekurangan air.
2: Ini kami garap lebih kurang 6 bulan. 6 bulan.
3: Kekeringan?
2: Ya, kekeringan, ya. Maksudnya, mengandalkan tanda hujan.
3: Sejak awal menggarap sudah kering, Pak, ya?
2: Oh iya, mulai menggarap sampai sekarang ini kering. Ya, itulah. Ya, kalau musim kering gini, ya hasilnya jauh daripada yang kita harap. Apalagi banjir. Banjir itu susah. Ada habisnya.
3: Kalau banjir tidak bisa digarap, Pak, ya?
2: Oh, kalau banjir tidak bisa digarap. Iya, betul.
1: Di sisi lain, lahan tersebut justru hanya bisa digarap saat musim kemarau. Sebab ketika hujan terus-menerus terjadi, lahan persawahan akan kembali terendam banjir. Warga berharap kondisi cuaca segera berubah agar persawahan mereka kembali mendapatkan pasokan air yang cukup dan hasil panen tetap terjaga. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh, kami akhiri Warta Belajar Subah hari ini dari Bintuhan.

0: Kwartir Cabang Pramuka, Kaur beserta pengurus Kwarcap menyambut kehadiran peserta Jambore Nasional yang tiba kembali di Kabupaten Kaur. Laporan akan disampaikan Rohil Minata dari SP Bintuhan.
1: Kita sesama dan sampai diakui.
2: Ketua Kwartir Cabang atau Kwarcap Pramuka Kaur menyambut kehadiran para peserta Jambore Nasional Jamnas setelah mengikuti kegiatan di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur. Upacara penyambutan ini untuk memberikan apresiasi kepada perwakilan Kaur dalam ajang nasional tersebut. Dalam kesempatan itu, Kwarcap Kaur Abdul Hamid SPDI mengucapkan rasa terima kasih kepada para peserta, pendamping dan juga ofisial atas dedikasinya pada ajang Jamnas kali ini. Abdul Hamid menyampaikan rasa bangganya atas kedisiplinan dan semangat juang yang ditunjukkan oleh seluruh anggota kontingen selama berada di Buperta Cibubur. Ia menilai bahwa keikutsertaan dalam ajang nasional tersebut telah memberikan pengalaman berharga serta melatih kemandirian para kader pramuka daerah. Melalui kegiatan ini, mental dan karakter generasi muda Kabupaten Kaur diharapkan menjadi lebih tangguh serta siap menghadapi tantangan masa depan.
3: Kemarin kita lepas ya, dengan resmi oleh pemerintah daerah. Nah, ini kami juga mengembalikan kalian kepada orang tua, kalian masing-masing, ke gugus depan masing-masing, ke sekolah masing-masing. Artinya pesan-pesan kami tadi, ya jangan sampai dilupakan, berbagilah pengalaman, berbagilah ilmu yang telah kalian dapatkan selama mengikuti Jamnas pada teman-teman semua.
2: Kontingen Kwarcap 0706 Kaur yang berjumlah 50 orang ini telah sukses membawa misi penting daerah di kancah nasional. Selama perhelatan berlangsung, mereka tidak hanya fokus pada materi kepramukaan, tetapi juga aktif mempromosikan potensi seni dan budaya khas Kaur. Penampilan mereka dalam parade kolonel tongkat pada pembukaan Jamnas ke-12 menuai banyak pujian dari kontingen daerah lain. Pemerintah Kabupaten Kaur menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pengembangan gerakan pramuka di tingkat lokal. Keberhasilan ini akan dijadikan barometer untuk meningkatkan kualitas pelatihan bagi gugus depan di setiap kecamatan. Upacara penyambutan ditutup dengan penyerahan kembali bendera kontingen dari pimpinan rombongan kepada Ketua Kwarcap Kaur. Suasana haru dan hikmat menyelimuti halaman sekretariat saat seluruh peserta bersalaman dengan jajaran pengurus Kwarcap serta orang tua yang menjemput. Momentum ini menjadi tonggak sejarah baru bagi kemajuan kepanduan di bumi Saase Sehijian. Demikian Rohi Minata, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Laporan dari Bintuhan tadi mengakhiri Warta Pelajar Sumba hari ini Senin 24 Agustus 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, Sanadiar mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.
4: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Pelajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Rita.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Luki, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
3: Wow, gimana caranya?
2: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
4: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

Beragam acara dapat Anda dengar dan ikuti di RRI Sungai Penuh dalam segmen Ruang Rindu. Senin malam, Tale Kincai menghadirkan lagu-lagu daerah Kerinci. Selasa malam, Campur Sari menghadirkan lagu-lagu Jawa.

0: Rabu malam, Ruang Rindu Berjaringan Pro 1 RRI Jakarta.
1: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
3: Ari.
1: Ya. Kita lanjutkan ya.
0: Kamis malam, Dendang Melayu menghadirkan lagu-lagu Melayu.
2: Cinta.

Dengarkan Ruang Rindu jam 9 malam. Anda bisa bergabung di telepon dan WhatsApp 0811 7870 9670. Ruang Rindu bersama RRI Sungai Penuh.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci bersama Lalan di sore hari ini, sore hari yang cukup cerah di Kota Sungai Penuh dan Kerinci, dan semoga kabut asap ini cepat reda ya pendengar, dan semoga semua kebakaran hutan dan lahan dimanapun cepat dipadamkan, amin ya rabbal alamin. Nah pendengar, kami akan terus menemani Anda di sore hari ini di edisi 24 Agustus 2026 dengan berbagai lagu pilihan dan informasi menarik lainnya. Dan berikut pecahkan satu informasi untuk Anda, kabut asap selimuti Kerinci, Dinkes minta warga waspada dan gunakan masker. Udara bersih di Bumi Sakti Kerinci mulai terancam akibat kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran karena berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat, terutama kelompok rentan. Menanggapi situasi itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan menerapkan langkah pencegahan untuk mengurangi risiko gangguan saluran pernapasan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci, Haji Herman Dizal, meminta masyarakat tidak menganggap remeh paparan asap. Menurutnya, partikel asap yang terhirup dalam waktu lama dapat mengganggu kesehatan dan memperburuk kondisi warga yang memiliki penyakit tertentu. Herman Dizal menjelaskan beberapa kelompok masyarakat membutuhkan perhatian khusus selama kabut asap berlangsung. Kelompok tersebut meliputi bayi, anak-anak, ibu hamil, lanjut usia, serta warga yang memiliki gangguan pernapasan termasuk asma. Ia meminta keluarga untuk mengurangi paparan udara luar terhadap kelompok rentan. Masyarakat juga perlu menjaga lingkungan rumah agar asap tidak mudah masuk ke dalam ruangan. Selain memakai masker, Dinas Kesehatan Kerinci mengimbau masyarakat memperbanyak minum air putih serta menghindari paparan asap rokok. Warga juga sebaiknya mengurangi aktivitas di luar rumah ketika kabut asap semakin tebal. Langkah ini penting untuk mengurangi durasi paparan terhadap udara yang tercemar. Berita selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

optimalisasi penanganan karhutla Kalimantan dan Sumatera. Kebakaran hutan dan lahan kembali menjadi perhatian serius terutama di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Persoalannya bukan hanya tentang api yang membakar lahan, tetapi juga dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Karhutla memicu kabut asap, mengganggu kesehatan, menghambat aktivitas ekonomi, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Karena itu penanganannya membutuhkan kecepatan, ketepatan, sekaligus strategi yang tidak berhenti pada pemadaman. Situasi ini menjadi perhatian Presiden Prabowo yang meninjau langsung penanganan karhutla di Kalimantan pada Sabtu 22 Agustus 2026. Dari peninjauan tersebut, Presiden menyampaikan 5 kebijakan untuk memperkuat penanganan karhutla. Pertama, pemerintah akan menambah 1.500 personel TNI untuk memperkuat penanganan di lapangan. Kedua, operasi darat akan dioptimalkan agar titik api dapat segera ditemukan dan dipadamkan. Selanjutnya, armada waterbombing akan diperkuat untuk menjangkau lokasi kebakaran yang sulit ditangani melalui jalur darat. Pemerintah juga akan memperbanyak operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk membantu menghadirkan hujan. Kebijakan kelima adalah memperkuat infrastruktur di lahan gambut yang selama ini menjadi salah satu wilayah rawan kebakaran. Pendekatan ini penting karena gambut yang kering dapat membuat api sulit dipadamkan dan mudah menyebar. Besarnya tantangan terlihat dari data hotspot di Kalimantan Barat. Terdapat 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi, serta 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah. Selain itu, masih terdapat 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Data tersebut memang perlu diverifikasi di lapangan, tetapi tetap menjadi peringatan penting agar potensi kebakaran tidak diabaikan. Berita selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

Tahukah Anda siapa pembawa baki bendera pusaka pertama Indonesia? Saat upacara HUT kemerdekaan RI, kita pasti akrab dengan sosok pembawa baki bendera pusaka. Tapi, tahukah Anda siapa yang pertama kali menjalankan tugas bersejarah itu? Dialah Siti Dewi Sutan Asin yang akrab disapa Titi. Pada 17 Agustus 1946 di Gedung Agung Yogyakarta, Siti Dewi dipercaya membawa baki berisi sang saka merah putih dalam upacara peringatan kemerdekaan pertama Republik Indonesia. Ia dipilih langsung oleh Mayor Husein Mutahar, perancang cikal bakal paskibraka bersama 4 pelajar lainnya. Siti Dewi mengukir sejarah sebagai bagian dari tim pengibar bendera pertama Indonesia. Hingga kini, namanya dikenang sebagai pembawa baki bendera pusaka pertama dalam sejarah Republik Indonesia.

0: Ih, kamu lihat apa?
1: Ini lagi nonton.
0: Jangan! Fokuskan pandanganmu dalam berkendara, bukannya malah nonton. Loh, loh, loh, tuh kan.
2: Sudah terlalu banyak korban kecelakaan di jalan raya.
3: Kasih, setelah kepergianmu, baru kusadari

0: sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
2: Budi, aku usap rokok lagi.
3: Kenapa, Tono?
2: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
3: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang ya, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
2: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau ya.
3: Apa?
2: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
3: Eh, yuk kau.
2: Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
3: Aduh, kok penjelasan yang bikin saya takut sekali. Eh, saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
4: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI.

0: Ardi, tadi pagi aku BAB sambil scroll HP. Gak sadar, tau-taunya udah setengah jam di toilet.
1: Lah, lama banget. Itu niat BAB apa nonton drama Korea?
0: Gak gitu juga, Ardi. Cuman iseng lihat-lihat aja. Tapi duduk kelamaan tuh bikin gak nyaman.
1: Makanya jangan kelamaan. Duduk terlalu lama di toilet bisa bikin wasir loh, serius.
0: Hah? Serius? Aku pikir selama ini aman-aman aja. Tapi emang HP bisa kena bakteri dari toilet?
1: Bisa banget. Bakteri dari toilet bisa nempel ke HP kayak salmonella, staphylococcus yang bisa bikin mual, muntah, diare, bahkan jerawatan.
0: Ya ampun, pantesan akhir-akhir ini kulit aku rewel banget. Kirain karena makan gorengan.
1: Bisa jadi kedua-duanya. Tapi kalau HP kamu udah jadi tempat ngumpulnya bakteri, ya susah juga.
0: Ya, kalau begitu mulai sekarang aku fokus aja deh. BAB ya BAB, scroll nanti aja lah ya.
1: Nah, itu baru bijak. Biar tubuh sehat, pikiran juga tenang.
0: Asik.
2: Yuk, biasakan tidak main HP terlalu lama di toilet. Selain tidak baik untuk kesehatan, HP kamu juga bisa jadi sarang bakteri berbahaya. Ingat, jaga kebersihan, jaga kesehatan.

0: Ini mah tangkep.
1: Eits.
2: Loh, Bayu, kenapa dilempar? Kamu punya kaki untuk berjalan kan? Coba ambil kembali.
0: Iya, Pak.
2: Coba berikan ke Mama dengan cara yang sopan. Berikan ke Mama melalui tangan ke tangan, bukan cara dilempar.
0: Iya, Pak.
3: Terima kasih ya, Nak.
4: Sopan santun bukan hanya tentang tutur kata, karena perilaku juga bagian dari sopan santun. Sopan santunlah terhadap sesama manusia, terutama orang yang lebih tua.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh dan Kerinci. Tapi masih lagi untuk Anda, Presiden Prabowo minta izin korporasi dicabut jika terindikasi bakar lahan. Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum menindak tegas korporasi terindikasi melakukan atau memerintahkan pembakaran hutan dan lahan. Presiden bahkan meminta izin usaha korporasi dicabut apabila ditemukan indikasi keterlibatan dalam pembakaran lahan. Presiden menegaskan tindak tegas tersebut berlaku bagi seluruh korporasi tanpa pengecualian. Izin usaha perusahaan, kata dia, dapat dicabut apabila ditemukan indikasi memerintahkan pihak tertentu melakukan pembakaran. Selain penindakan terhadap korporasi, Presiden meminta aparat mencegah pembakaran lahan yang dilakukan masyarakat secara sengaja. Edukasi hingga tingkat desa perlu diperkuat agar masyarakat memahami larangan pembakaran pembukaan lahan dengan cara membakar. Kepala negara mengatakan masyarakat yang membutuhkan pembukaan lahan tidak boleh dibiarkan mencari solusi sendiri dengan cara membakar. Selain itu, pemerintah daerah bersama TNI dan Polri diminta membantu masyarakat membuka lahan secara terorganisasi. Presiden menyebut pembiayaan pembukaan lahan secara terorganisasi dapat didukung melalui kredit usaha rakyat dan kooperasi. Presiden juga menekankan peran kepolisian dalam mencegah dan menindak pembakaran hutan dan lahan, khususnya apabila ditemukan dugaan keterlibatan korporasi. Berita selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

Peringatan pesan kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Gerinci, karena masih banyak berbagai lagu pilihan informasi untuk Anda ketahui. Tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Gerinci.

0: Rajin banget. Sedang ngapain?
1: Ini aku lagi mau nanam pohon.
0: Pohon apa?
1: Pohon rambutan.
0: Buat apaan sih? Masih bertahun-tahun juga nunggu buahnya.
1: Eh jangan salah ya. Selain memanfaatkan lahan, menanam pohon itu bisa membuat lahan jadi sejuk dan rindang. Apalagi kalau sudah berbuah nanti. Kan kamu mau juga.
0: Oh begitu ya. Oke deh, sini aku bantu tanam juga.

0: podcast. Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
1: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
2: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lah, Mami itu kita lihat kok wisuda.
1: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
2: Dede, Mama. Bagaimana?
1: Astagfirullah. Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
2: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
1: Oh, ya udah.
2: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
1: Aduh, Bim. HP lagi.
2: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya kakak dong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
1: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

0: Halo, kamu udah siap?
1: Udah dong, kamu udah siap?
0: Siap dong, ini tinggal jalan. By the way, makanan favoritmu apa sih?
1: Es krim.
2: Es krim aja.
3: Misalnya gak ketemu, gak pulang.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam, siang, matahari dan rembulan. Janganlah bersujud pada matahari, tetapi bersujudlah pada Allah yang menciptakannya. Jika kamu hanya kepadanya saja menyembah.

Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahannya. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bersedekah dalam keadaan sehat, sedang engkau amat sayang kepada harta tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

96,7 MHz Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh dan Kerinci. Dan pendengar, tepat pukul 18.58 menit, saya Lalan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tapi tetap bersama kami, karena setelah ini akan temani oleh rekan kami L di malam hari ini, yang akan menemani Anda hingga pukul 12.30 malam nanti. Tetap bersama kami di 96,7 MHz. Dan nanti pada pukul 19.00 kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita Sentral. Terima kasih pendengar, saya Lalan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: memerintahkan pembakaran lahan. Instruksi itu disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di Posko Aju, Lanut TNI Angkatan Udara Rusmin Nuryadin, Pekanbaru Riau siang hari tadi. Presiden meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen melakukan penyelidikan terhadap korporasi yang diduga terlibat.
1: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelligence selidiki, ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main, ya. Tolong.
0: Sementara itu, dalam rapat yang sama, Kapolda Riau Heri Heriawan melaporkan penanganan hukum kasus karhutla sejak 2025. Tercatat 94 laporan polisi dengan 106 tersangka. Khusus untuk tahun ini, terdapat 33 laporan polisi dan 36 tersangka. Kapolda juga melaporkan 5 korporasi telah mendapat sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup karena tidak memenuhi kewajiban pencegahan karhutla.
2: Tahun lalu ada 5 korporasi yang sudah dilakukan penegakan hukum oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Bapak, karena mereka tidak memenuhi kewajibannya seperti membuat menara pantau saat ini atau kewajiban bagaimana ada tim reaksi cepat kalau seandainya ada titik api atau ada fire spot yang muncul di lokasinya.
0: Presiden Prabowo kemudian meminta nama-nama korporasi tersebut kembali didalami. Selain korporasi, Presiden juga meminta pencegahan pembakaran diperkuat di tingkat masyarakat. Pemerintah daerah bersama TNI dan Polri diminta membantu masyarakat yang membutuhkan pembukaan lahan agar tidak menggunakan cara-cara membakar. Penegakan hukum dan pencegahan ini dilakukan bersamaan dengan penanganan 7 titik api yang masih terbakar di Riau. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan peninjauan ke lokasi terdampak karhutla di Pulau Sumatera. Setelah menyelesaikan agenda di Riau, Presiden Prabowo langsung bertolak ke Palembang, Sumatera Selatan untuk melanjutkan rapat koordinasi penanganan karhutla lainnya. Dari Pekanbaru, Riau, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Polda Kalimantan Tengah menyelidiki keterlibatan 4 perusahaan dalam kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran lahan, 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
4: Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami.
5: Polda Kalimantan Tengah membidik 4 korporasi atau perusahaan yang diduga terlibat akibat kelalaian dalam kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. 4 perusahaan yang mayoritas bergerak di sektor perkebunan itu berada di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur dan Pulang Pisau. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menegaskan penindakan terhadap perusahaan perkebunan menjadi bagian dari langkah penegakan hukum sejalan dengan arahan Presiden RI dan Kapolri untuk mempercepat penuntasan karhutla di Kalimantan Tengah. Selain 4 perusahaan, sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran karhutla yang kini tengah diselidiki. 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka.
4: Proses penyelidikan itu kurang lebih ada 51 kasus yang sedang kita selidiki. Kemudian ada kurang lebih 13 yang naik ke penyidikan, itu ada 8 kasus. Dan tersangka yang ditetapkan ada kurang lebih 13 tersangka. Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami bagaimana keterlibatan ataupun ada kelalaian atau kesengajaan di dalam kebakaran hutan ini.
5: Ya. Sementara itu, PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, Hendriku Satria Budi, menegaskan bahwa sebagian besar karhutla yang terjadi saat ini sengaja dibakar. Beberapa pelaku sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Hendrikus juga mengapresiasi penangkapan yang dilakukan oleh aparat lantaran meskipun pihaknya menemukan beberapa bukti pembakaran, namun tidak bisa melakukan penangkapan.
6: Kewenangannya ada di Polri, ya. Kalau kami tugasnya hanya memadamkan, mengedukasi masyarakat supaya tidak terjadi pembakaran lahan.
7: Tapi informasi itu apa memang benar pelaku itu yang...
6: Harusnya ya, saya senang kalau memang bisa ditangani. Karena memang karhutla ini tidak mungkin muncul sendiri tanpa ada pelaku yang tidak bertanggung jawab.
5: Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menilai penanganan karhutla tahun ini menunjukkan perkembangan positif berkat sinergi seluruh unsur Satgas. Sejak awal musim kemarau, upaya pencegahan dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat. Patroli rutin pengecekan embung hingga pembangunan sekat kanal. Hasilnya, luas karutla di Kalimantan Tengah disebut turun jauh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Agai Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Pemerintah pusat kembali mengirim bantuan logistik warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Selain itu, pemerintah juga mengirimkan logistik untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
8: Arahan Bapak Presiden sangat jelas.
9: Presiden Prabowo Subianto kembali menginstruksikan untuk pendistribusian bantuan logistik. 6 pesawat TNI Angkatan Udara telah diberangkatkan untuk membawa bantuan logistik ke Nusa Tenggara Timur NTT dan Kalimantan pagi tadi. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjelaskan, 6 pesawat TNI rinciannya adalah 3 pesawat menuju NTT, tepatnya ke Labuan Bajo dan Momere, membawa 31 ton logistik siap makan berupa biskuit, wafer, protein bar, roti, bagi kebutuhan pangan lainnya serta mainan untuk anak-anak. Adapun 3 pesawat lainnya ke Kalimantan dengan tujuan Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin dengan membawa 500 unit mesin pompa air untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan lahan gambut. Penjelasan Seskap Teddy disampaikan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta hari ini.
10: Kembali diberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. Diterbangkan 31 ton logistik bantuan makanan siap makan, membawa 500 unit mesin pompa air yang merupakan bagian dari 2000 mesin pompa air, yang mana kemarin ini adalah permohonan dari para gubernur di Kalimantan yang langsung diinstruksikan oleh Bapak Presiden untuk segera dikirim sesegera mungkin.
11: Saya ingin menyampaikan terkait gempa.
9: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan masih terjadi ribuan gempa susulan yang mengakibatkan masyarakat lebih memilih mengungsi di luar rumah. Jumlah pengungsian mencapai 180.327 jiwa. Kepala BNPB meminta masyarakat untuk tidak mempercayai berita bohong tentang terjadi tsunami.
11: Yang terjadi sampai hari ini ada 6.409 kali gempa. Ini mengakibatkan sampai hari ke-8 terjadinya gempa Flores ini, masyarakat masih banyak yang takut sehingga tetap mengungsi di luar rumah meskipun rumah-rumahnya tidak terdampak atau rusak ringan.
9: Adapun untuk korban meninggal dunia akibat gempa di NTT mencapai 100 orang dan korban luka 1.603 jiwa. Seskap Teddy menegaskan pengiriman bantuan tersebut sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus hadir di tengah masyarakat yang menghadapi situasi bencana. Dukungan logistik dan peralatan akan terus disalurkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama BMKG menyiapkan modifikasi cuaca untuk mendatangkan hujan. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan di tengah ancaman kekeringan dan fenomena El Nino. Laporan selengkapnya bersama reporter RRI IKN, Andreas Trisno.
12: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN terus mengantisipasi kekeringan dan potensi kebakaran hutan maupun lahan di kawasan Nusantara melalui operasi modifikasi cuaca. Operasi ini dilakukan dengan menaburkan bahan semai garam di dalam awan potensial hujan. OIKN bersama TNI Angkatan Udara, BMKG, BPBD, dan sejumlah instansi terkait sudah melakukan operasi ini di wilayah Kalimantan Timur dan IKN sejak Sabtu 22 Agustus lalu. Pada penerbangan pertama, pesawat Kasa 212A2105 diberangkatkan dari Base Ops Lanut Dombar Balikpapan dengan membawa 800 kg bahan semai NaCl menuju awan potensial di kawasan utara IKN. Hasil penyemaian mulai mengubah struktur awan di atas Nusantara dan membuat kondisi langit lebih mendung, meski hujan belum juga turun hingga Senin siang. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, OIKN telah berkoordinasi dengan BMKG dan TNI Angkatan Udara untuk menyiapkan modifikasi cuaca lanjutan jika kondisi kekeringan semakin parah.
13: Jadi insya Allah untuk menghadapi kekeringan ini kita sudah siap dan saya sudah siapkan juga untuk modifikasi cuaca. Ya, saya sudah telepon dengan Pak Seto BMKG, telepon Pak KSAU untuk pinjam pesawatnya. Kami sudah kirim surat ke Panglima, jadi saya siapkan sekarang. Jadi kalau saya kira kalau untuk kekeringan, untuk El Nino ini, IKN kami sudah siap untuk emergensinya.
12: Sementara itu, Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN Mirna Asnawati Safitri mengatakan, penanganan kekeringan melibatkan BMKG dan sejumlah instansi pemerintah pusat maupun daerah. Menurut Mirna, modifikasi cuaca menjadi salah satu langkah yang realistis untuk mendatangkan hujan di tengah kondisi kekeringan.
14: Karena saya kira tidak ada hal yang lain yang bisa kita lakukan ya untuk masalah kekeringan ini kecuali memang ada hujan.
12: Selain mengantisipasi karhutlah, modifikasi cuaca juga dilakukan untuk menjaga ketersediaan air di kawasan IKN. Hujan yang dihasilkan diharapkan dapat mengisi kolam retensi, embung serta indeks paku semoy yang menjadi salah satu sumber air bagi kebutuhan masyarakat di kawasan Nusantara. Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah IKN memperkuat ketahanan air, sekaligus menekan resiko karhutlah selama musim kering. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Petani di Jawa Tengah memproyeksikan hasil produksinya turun mencapai 50-70% disebabkan musim kemarau. Guna memaksimalkan produksi, para petani mengandalkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dari RRI Semarang, Tika Budiman melaporkan.
15: Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya, itu kemungkinan 50%.
16: Dengan dampak musim kemarau telah dirasakan oleh petani di wilayah Jawa Tengah, salah satu petani Rasito menyebut kemarau meningkatkan hama penyakit yang menyerang lahan sawahnya. Selain itu, musim kemarau juga dikeluhkan menyebabkan kekeringan lahan, krisis air irigasi, meningkatnya biaya operasional pompa air hingga ancaman gagal panen. Kendati begitu, Rasito mengaku bersyukur sebab mendapatkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga membantu proses irigasi. Berbagai upaya dilakukan guna memaksimalkan hasil produksi, diantaranya penyesuaian waktu tanam agar fase krisis tanam tidak bertepatan dengan puncak kekeringan.
15: Yang udah tanam ini ya, ada itu rusak, terkena hama, mungkin penyakit asam-asaman, jadi tanamnya pada kerdil. Yang tanam duluan ya seperti ini. Alhamdulillah, sekitar 70% lah. Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya, itu kemungkinan 50% ke bawah, 50% lah nanti kemungkinannya.
16: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Serindak Provinsi Jawa Tengah, Juli Emilia, menyebutkan dampak musim kemarau diklaim meski terasa namun tidak berdampak signifikan pada harga kebutuhan pokok yang masih relatif stabil. Pasokan beras di Provinsi Jawa Tengah yang ada di gudang-gudang pun dipastikan masih aman.
17: Oke, Bu, ya? Belum berdampak. Jadi kan gini, Mbak, musim kemarau kan kita misalkan beras ya. Musim kemarau ini kan kita masih punya apa istilahnya stok beras di yang ada di bulog maupun ada yang di gudang-gudang. Jadi sampai dengan saat ini bulog masih menyatakan harga atau ketersediaan beras masih cukup.
18: Berapa Bu mungkin stok?
17: Kalau stoknya saya nggak paham, nanti mungkin ya. Tapi pasti dengan perhitungan sampai akhir tahun nanti masih cukup dan aman.
16: Lebih lanjut, Emi mengaku akan terus memastikan pasokan komoditas pertanian di Jawa Tengah aman dan harga juga stabil. Tika Budiman melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 1 DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Komdigi dengan KPI. Hana Syarif melaporkan.
19: Ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum, karena memang jantungnya undang-undang itu.
20: Komisi 1 DPR RI dalam rapat bersama Balek DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi dengan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Anggota Komisi 1 DPR RI Abraham Srijaya mengatakan, perkembangan teknologi membuat RUU Penyiaran perlu mengakomodasi berbagai platform digital. Menurutnya, definisi konten digital harus dirumuskan secara cermat sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam pengawasannya.
21: Esensi dari RUU Penyiaran ini adalah broadcast.
1: broadcasting. Tapi karena ada kegentingan melihat perkembangan zaman, kita ingin memasukkan platform digital di dalam RUU penyiaran ini. Namun secara definisi, saya rasa jangan sampai salah, karena apabila RUU penyiaran dikaitkan dengan platform digital, yang ditakutkan oleh teman-teman adalah, begitu dengan ahli yang telah kami berkomunikasi, ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Komdigi, dengan KPI.
20: Adapun Abraham menilai platform digital memiliki cakupan yang luas dan tidak hanya mencakup platform berbagi video atau media sosial. Karena itu, ia mengusulkan definisi konten digital didasarkan pada karakteristik konten, bukan semata-mata penggunaan istilah siaran. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan mengatakan, definisi atau ketentuan umum merupakan bagian penting dalam penyusunan undang-undang karena menjadi dasar dalam pembahasan pasal-pasal berikutnya.
19: Ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum, karena memang jantungnya undang-undang itu considerans mengingat dan menimbang, kemudian definisi atau ketentuan umum. Dan kita dalam penyusunan itu selalu sampai 2-3 kali, 4 kali pada permukaan atau pembukaan seperti considerans mengingat menimbang, kemudian ketentuan umum. Tetapi nanti setelah itu isi pasalnya itu akan lancar sekali gitu, akan mudah sekali.
20: Oleh karena itu, Bob menyebut usulan Komisi 1 tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan panja RUU penyiaran selanjutnya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Keahlian DPR RI menyempurnakan rancangan Undang-Undang Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi dengan memasukkan pengaturan khusus mengenai air minum dalam kemasan atau AMDK. Berikut laporan Eliana Zahra.
21: Bahwa dalam undang-undang ini siogianya ya mengatur mengenai air minum dalam.
22: Kepala Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono menjelaskan penyusunan RUU Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Proses tersebut melibatkan 12 kementerian dan lembaga, 20 akademisi, pelaku usaha, asosiasi, serta organisasi non-pemerintah. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat bersama Badan Legislasi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Badan Keahlian DPR RI juga melakukan telesurvei terhadap 1.000 responden dari 32 provinsi untuk mengetahui isu yang diharapkan dan kekhawatiran masyarakat terhadap pengaturan dalam RUU tersebut.
21: Bahwa dalam undang-undang ini siogianya ya mengatur mengenai air minum dalam kemasan. Ya, jadi tidak fokus pada sekedar kemudian air minum dan sanitasi, tapi juga air minum dalam kemasan, agar ada satu undang-undang secara khusus memang menaungi mengenai AMDK ini.
22: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima menyoroti pemerataan layanan air minum terutama bagi masyarakat di daerah tertinggal, terluar, perbatasan, dan wilayah miskin. Ia juga menekankan harga layanan harus terjangkau tanpa mengorbankan standar kesehatan yang layak bagi masyarakat.
23: Maka kami berharap Prof dari Balik ini nanti ada instruksi secara tegas kepada Badan Keahlian supaya pasal terkait pengawasan ketat terhadap penyediaan air minum sesuai dengan aspirasi yang ada. 22,4% responden menginginkan akuntabilitas yang lebih tinggi.
22: Arya juga menyoroti hasil telesurvei Badan Keahlian DPR RI mengenai sejumlah persoalan layanan air minum. Adapun sebanyak 27,2% responden menempatkan perlindungan sumber air dari pencemaran sebagai prioritas utama. Sementara 35,7% responden menilai efektivitas sanksi bagi penyedia layanan yang gagal memenuhi standar kualitas air perlu diperkuat dalam draft RUU. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Pertahanan Indonesia Safri Syamsuddin mengungkapkan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan, termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Berikut laporan Retno Mandasari.
24: Di
0: yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transfer
2: teknologi. Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Kerjasama tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia-Tiongkok Jumat lalu di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengatakan, kerjasama industri pertahanan Indonesia-Tiongkok akan melanjutkan sejumlah pembahasan yang akan dilakukan sebelumnya. Salah satunya mencakup kerjasama pembangunan pabrik amunisi di Indonesia. Menurut Syafri, Tiongkok juga diharapkan dapat membantu Indonesia melalui transfer teknologi. Ia menyebut pengembangan teknologi misil dan roket tersebut ditargetkan mulai direalisasikan di Indonesia paling lambat pada 2027.
0: Kita akan kerjasama dengan misil, roket, dan sebagainya. Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transfer teknologi agar supaya kita bisa membangun pabrik bersama-sama di Indonesia.
2: Menteri Pertahanan Syafri mengungkapkan selain industri pertahanan, Indonesia dan Tiongkok juga terus mengembangkan kerjasama di bidang latihan militer. Salah satunya melalui Heping Garuda yang dijadwalkan berlangsung sekitar bulan September-Oktober 2026.
0: Mana? Heping Garuda di sekitar September-Oktober. Saya kurang jelas ya, mungkin lokasinya di sekitar Sumatera.
4: Apakah Indonesia Tiongkok aja atau ada negara lain untuk Heping Garuda?
0: Nah, Heping Garuda Indonesia dengan
2: China. Sementara pertemuan 2+2 Indonesia Tiongkok yang berlangsung di Kementerian Luar Negeri Jakarta turut dihadiri Menteri Pertahanan Tiongkok Dong Jun, Menteri Luar Negeri Sugiono serta Menteri Luar Negeri Wang Yi. Pelaksanaannya dilakukan setelah dialog strategis komprehensif atau CSD pertama Indonesia Tiongkok di lokasi yang sama.
0: Oh, ini paling lambat 2020.
2: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pertiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita akan kerjasama di dalam.
3: Kita beralih ke informasi olahraga. Derby London Barat Fulham lawan Chelsea warnai pertemuan dua sahabat Arbeloa dan Alonso di Liga Inggris musim 2026-2027. Laporannya disampaikan Haris Mariski.
7: Laga penutup pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 akan menyajikan derby London Barat antara Fulham dan Chelsea di Craven Cottage dini hari nanti. Pertandingan ini menandai era baru bagi kedua tim dengan pelatih anyar asal Spanyol. Fakta menarik dari laga ini adalah adu taktik dua pelatih baru yang merupakan mantan rekan setim saat bermain di Liverpool dan Real Madrid. Alvaro Arbeloa merupakan suksesor Marco Silva yang hengkang ke Benfica. Sementara Xabi Alonso memulai petualangan domestik pertamanya bersama The Blues. Jelang laga, Arbeloa menyatakan timnya merasa siap dan percaya diri menghadapi laga ini.
24: Yang kami telah bekerja sangat keras selama pramusim bersama para pemain saya. Jadi saya sangat menyukai sikap mereka. Mereka terbuka untuk belajar, juga terhadap ide-ide baru, dan saya sangat menyukai sikap mereka. Seperti yang saya katakan. Jadi kami merasa siap untuk pertandingan besar Senin ini. Kami merasa nyaman dan percaya diri.
7: Di sisi lain, Xabi Alonso berambisi membawa timnya mencapai posisi yang tinggi di liga.
24: Ambisi kami mencapai posisi setinggi mungkin. Jadi mari kita lihat di mana posisi kita pada bulan Mei mendatang, tetapi masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Jadi untuk itu, Anda perlu mengumpulkan poin dan menang sejak awal, itulah tujuan kami.
7: Dalam pertemuan terakhir kedua tim, Fulham menang 2-1 di Craven Cottage atas Chelsea pada Januari 2026. Sayangnya Fulham akan kehilangan Joakim Andersen akibat kartu merah dan Tom Kearney yang cedera lutut. Sedangkan Chelsea tanpa kehadiran Wesley Fofana akibat sanksi, Jordan Henderson absen, kemudian Danny Welbeck yang masih diregukan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: MHz, tol 1.
1: Jambi malam ini.
2: Baik, berikutnya di mana-mana Anda berada, tentunya masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz di kebersamaan kita di kesempatan hari ini. Dan untuk menemani Anda selanjutnya akan kita ikuti mimbar agama Buddha dengan tema Compassion and Wisdom. Bersama narasumber kita ada Ibu Sakya Vimala Devi Feni, SPD. Selamat mengikuti.

Namo saya Adi Budaya, Namo Budaya. Senang sekali malam ini kita bisa berjumpa lagi dalam mimbar agama Buddha di Pro 1 Jambi. Nah, malam ini kita akan membahas tentang compassion and wisdom. Nah, teman-teman, kalau berbicara tentang menjadi manusia yang baik, mungkin banyak yang sekali terpikir oleh kita. Yang penting saya berbuat baik. Tetapi apakah kita berpikir bahwa niat baik saja itu belum cukup? Niat baik jika belum menghasilkan tindakan baik, itu belum dimaksud dengan baik. Kita bisa berniat membantu seseorang, tetapi cara membantu kita justru membuat dia semakin bergantung kepada kita. Kita bisa saja berkata bahwa kita menyayangi anak-anak kita, kita akan melindungi anak-anak kita. Malah kita justru yang membuat anak-anak kita tidak mandiri. Kita bisa saja membela seseorang karena emosi, malah kita memperbesar konflik. Jadi hari ini kita akan berbincang-bincang tentang dua kualitas yang sangat penting dalam kehidupan ini, yaitu compassion and wisdom. Nah, kita akan kembali setelah yang satu ini.

teman-teman, kita kembali lagi dengan saya, Feni Sekia Vimala Devi. Nah, malam ini kita akan membahas kembali Compassion and Wisdom. Dalam bahasa Buddhis, Pana adalah kebijaksanaan dan Karuna adalah welas asih. Kalau kita sederhanakan, kebijaksanaan membuat kita mampu melihat dengan jernih, sedangkan welas asih membuat kita menggunakan kejernihan untuk mengurangi penderitaan kita. Nah, jika keduanya berjalan bersama, itulah yang dimaksud dengan compassion and wisdom. Nah, teman-teman, mari kita coba pahami apa itu wisdom. Ketika kita mendengar kata bijaksana, kita sering membayangkan seseorang yang sudah tua, seseorang yang senior, atau seseorang yang sangat banyak pengalaman, banyak pengetahuan, yang mampu memberikan nasihat kepada kita. Tetapi dalam Dhamma, kebijaksanaan bukan sekedar hanya tahu. Orang pintar belum tentu bijaksana. Orang biasa mempunyai banyak pengetahuan tetapi dikuasai oleh kemarahan. Ada orang biasa yang mempunyai pendidikan yang tinggi, tetapi sulit untuk menerima kenyataan. Ada orang yang sangat sekali pandai berbicara, tetapi tidak memahami dirinya sendiri. Jadi, kebijaksanaan lebih dalam daripada pengetahuan. Nah, kebijaksanaan adalah kemampuan kita melihat sesuatu lebih jernih dan sebagaimana adanya. Kita bisa mulai melihat, ini adalah kenyataan. Ini adalah emosi saya. Ini adalah sebuah keinginan saya. Ini

tapi kebijaksanaan membuat kita berhenti sejenak. Saya sedang marah. Kesadaran sederhana itu muncul dan sangat penting bagi kita. Karena saat itu kita memahami apa yang sedang terjadi dalam gejolak di batin kita. Karena ketika kita sadar bahwa kita sedang marah, kita sepenuhnya dapat mengontrol kemarahan kita. Kita mempunyai pilihan, apakah saya akan membalasnya? Atau apakah saya akan diam? Apakah saya perlu bicara? Dan bagaimana cara saya berbicara tanpa memperbesar permasalahan? Itu jika kita memiliki kebijaksanaan. Itu adalah salah satu kebijaksanaan yang bisa kita terapkan di keseharian hidup kita. Dan apa itu compassion? Sekarang, compassion adalah welas asih. Dalam Buddhis, salah satu istilahnya adalah karuna. Welas asih bukan sekedar merasa kasihan melihat penderitaan orang lain. Kalau kita melihat seseorang sedang menderita, kemungkinan kita berkata, kasihan sekali dia. Itu belum tentu welas asih yang utuh. Welas asih mempunyai dorongan, saya ingin penderitaan itu berkurang. Atau mungkin, apa yang bisa saya lakukan untuk membantu mereka yang menderita. Tetapi, di sini kita perlu berhati-hati, karena dorongan tidak selalu memberi arti atau memberi kepada orang lain yang diminta oleh orang itu. Kadang seseorang meminta sesuatu yang justru merugikan dirinya sendiri. Kalau kita memberikan hanya karena tidak tega, apakah kita benar-benar welas asih? Di sini kebijaksanaan diperlukan kembali. Karena itu, welas asih membutuhkan kebijaksanaan agar pertolongan yang kita berikan benar-benar memberi manfaat pada orang tersebut. Nah, teman-teman, wisdom dan compassion harus berjalan seiringan. Bayangkan ada dua orang, yang pertama sangat pintar. Dia mampu melihat kesalahan orang lain dengan cepat, dengan tepat. Dia tahu apa yang benar dan salah, tetapi tidak mempunyai kelembutan hati. Sehingga saat melihat orang lain melakukan kesalahan, dia akan berkata, makanya jangan bodoh kamu, kamu itu salah, kamu itu terimalah akibatmu, itulah perbuatan kamu. Secara logika, mungkin itu benar. Tetapi bisa, apakah kata-kata itu bisa membuat orang lain berubah? Tentu tidak. Kenapa? Karena pemakaian bahasanya yang salah. Ini orang kedua. Hatinya sangat lembut. Dia tidak tega melihat orang lain sedih ataupun kecewa. Semua permintaan dikabulkan, semua kesalahan dimaafkan, semua perilaku ditoleransi. Kelihatannya baik dan penuh kasih, tapi tidaklah selalu baik. Belum tentu dia baik, karena tanpa kebijaksanaan, welas asih akan berubah menjadi memanjakan, membenarkan, dan memperkuat perilaku yang tidak baik pada orang tersebut. Jadi kita perlu kedua-duanya. Wisdom bertanya, apakah yang sebenarnya terjadi? Compassion bertanya, bagaimana saya merespon penderitaan itu? Apakah respon saya menambah penderitaannya atau tidak? Keduanya jika saling bertemu, kita akan mendapatkan kualitas yang indah. Tegas, tidak kasar. Lembut, tidak lemah. Memaafkan, tetapi mempunyai batas-batasannya. Nah, setelah ini, kita akan mencoba membahas tentang wisdom dan compassion yang berjalan bersama-sama.

Nah, teman-teman, saya kembali lagi. Jadi, wisdom dan compassion itu harus berjalan seiringan. Contohnya, dalam keluarga. Orang tua semuanya sangat mencintai anak-anaknya. Tetapi, kadang rasa sayang bercampur dengan ketakutan. Takut anaknya gagal, takut anaknya salah memilih, takut anaknya menderita. Akhirnya, orang tua hampir mengatur seluruh kehidupan anak. Niatnya adalah cinta, tetapi kebijaksanaan perlu ditanyakan. Apakah yang saya lakukan benar-benar membantu pertumbuhan anak-anak saya? Wallace Asi berkata, saya ingin anak saya bahagia. Kebijaksanaan akan berkata, untuk menjadi bahagia, anak-anak perlu belajar menghadapi kesulitan dan kondisi-kondisi yang ada di sekitar lingkungan mereka. Dengan belajar, mereka akan lebih memahaminya. Dalam sebuah hubungan, ketika seseorang menyakiti kita, mudah sekali kita punya muncul perasaan ingin membalas. Tetapi dalam Dhammapada mengatakan, kebencian tidak akan pernah berakhir jika kita membalas dengan kebencian. Kebencian akan berakhir jika kita membalas dengan cinta kasih. Itu bukan berarti kita membiarkan orang lain menyakiti kita. Nah, contohnya, contoh di dalam keseharian hidup kita. Mungkin di dalam satu lingkungan organisasi, lingkungan pekerjaan, kita mendapatkan hal-hal yang diperlakukan tidak adil. Mungkin dengan tuduhan, dengan fitnahan, dengan segala kondisi yang menciptakan bahwa kita bersalah. Pada saat kita menggunakan emosi kita atau reaksi kita akan marah. Tetapi pada saat kebijaksanaan ada dan kita lakukan, kita latih di dalam kehidupan kita, adalah saat marah kita mengetahui saya sedang marah. Ini gejolak batin kita yang sedang muncul. Nah, setelah gejolak batin itu muncul, kita akan lebih sadar. Kita memilih untuk tidak marah, tetapi kita memilih cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Mungkin ada hal dan kondisi yang perlu kita perjelas. Tetapi ada hal dan kondisi yang membuat kita tidak perlu banyak bicara. Karena kita berbicara dengan orang yang di bawah kita, itu tidak ada gunanya. Berbicara dengan orang yang penuh kebencian terhadap kita, dia tidak akan pernah melihat keindahan kita dan kebenaran itu. Nah, terkadang memilih diam dan tidak membalas itu sebuah kebijaksanaan. Nah, di dalam kehidupan saya sendiri, saya mempunyai pengalaman. Di satu kondisi di mana saya terkondisi dalam suatu forum yang saya nilai itu menjebak saya. Dengan kondisi yang selama ini saya sudah bekerja sekian lama, tetapi saya dimintakan bahwa surat keputusan bahwa saya ada pengangkatan di kondisi tersebut. Setelah sekian lama saya bekerja, baru hari ini orang meminta surat dengan saya. SK, menurut saya itu tidak logika. Tetapi dengan muncul kemarahan, saya muncul. Tetapi saya memilih untuk diam. Karena saya tahu kondisi itu sudahlah tidak untuk kita berbicarakan lagi. Karena jika kita dihadapkan pada orang yang benar mau mencari kesalahan kita, pembicaraan kita hanyalah omong kosong. Saya memilih diam dan saya memilih untuk mengakhiri dan kita meninggalkan kondisi tersebut. Setelah meninggalkan kondisi tersebut, kenapa saya harus pergi? Karena takut? Bukan. Karena kita mempunyai kebijaksanaan. Kita belajar menilai apa yang perlu kita ucapkan. Kita belajar untuk membimbing batin kita untuk tidak melakukan banyak kesalahan. Jadi setelah latihan selama ini, apakah saya membiarkan kemarahan mengontrol saya dan merusak semua latihan saya? Tidak. Saya tidak akan melakukan hal itu. Karena kehidupan kita sendiri adalah dharma. Kita diam bukan berarti kita takut atau kita salah, tapi kita memilih diam untuk melihat segala kondisi sebagaimana adanya.
Setiap orang punya masanya dan setiap masa punya orangnya. Kita pergi bukan berarti kita paling benar. Bukan juga berarti kita salah. Kita bertahan belum tentu kita memiliki hasil yang lebih baik dari mereka yang bertahan. Jadi, ada kalanya betul kita harus keluar dari kondisi tidak memupuk kemarahan kita, tidak perlu membalas apa yang orang lakukan kepada kita. Karena kita harus bertanggung jawab kepada diri kita sendiri dan batin kita di luar kontrol kita, itu bukan lagi bagian yang perlu kita selesaikan. Nah, disitulah kebijaksanaan mesti muncul. Lantas, apakah setelah ini kita harus berbaikan lagi dengan orang-orang tersebut? Menurut saya tidak. Bukan karena kebencian mengontrol kita, tetapi kita tidak membiarkan orang lain menyakiti kita untuk kedua kalinya. Nah, saya pernah baca dalam sebuah media sosial yang menurut saya bagus. Ular jika sudah menggigit kita, jika dia datang lagi pada kita untuk minta maaf, jangan biarkan. Karena ular yang sudah berganti kulit, dia menjadi ular yang lebih besar lagi. Nah, hati-hati. Jadi kadang-kadang kita memilih diam itu karena kita tidak ingin disakiti untuk kedua kalinya. Nah, teman-teman, apakah itu perlu dibalas? Tidak perlu. Karena kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Nah, dalam kehidupan sosial, kita juga harus memahami. Zaman yang bergerak serba cepat, satu berita saja yang masuk melalui media sosial, kita langsung baca, langsung dibagikan, baca, langsung dibagikan. Kita tidak menyaring lagi, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Apakah ucapan, kata-kata yang saya ucapkan ini memberikan masalah lagi kepada saya? Welas Asia akan berkata, ketika saya memposting, memviralkan kasus orang lain, bagaimana rasanya orang itu? Dan bagaimana itu terjadi pada saya? Nah, teman-teman, marilah kita bersama-sama sebelum kita melakukan sebuah, kita menghadapi sebuah kondisi, sebelum kita merespon, ayo, kembangkan cinta kasih, kembangkan kebijaksanaan kita. Sadari apa yang muncul dalam batin kita. Untuk memahaminya itu, perlu sebuah pemahaman yang lebih, perenungan yang lebih dalam. Sering sekali orang memahami wisdom dan compassion itu salah. Pertama, welas asih harus selalu mengalah. Tidak. Welas asih tidak sama dengan membiarkan diri diperlakukan tidak baik. Terkadang kasih yang bijaksana membutuhkan sebuah ketegasan. Kedua, bijaksana berarti tidak boleh emosi. Tidak juga. Bijaksana adalah bagaimana kita sebagai manusia yang bisa marah, bisa sedih, bisa kecewa, punya rasa takut, tetapi kita tidak terbawa oleh emosi tersebut. Kebijaksanaan adalah mengenali emosi yang sedang bergejolak dalam diri kita, tanpa membiarkan emosi mengendalikan seluruh tindakan kita. Dan yang ketiga, memaafkan. Kita harus bisa memaafkan. Tetapi memaafkan bukan berarti melupakan semua yang sudah terjadi atau semua yang sudah berlalu. Kita memaafkan adalah mencintai diri kita, tidak menyimpan kebencian, iri hati kepada orang lain. Kita memberi batasan pada diri kita bahwa ini yang perlu kita maafkan. Diri kita mencintai diri kita tidak membenci. Karena dengan tidak membenci dan melepaskan, kita akan hidup lebih bahagia. Kita lebih berdamai dengan diri kita, dengan masa lalu kita. Tetapi bukan berarti memaafkan kita menganggap masalah itu telah berlalu. Masalah itu tetap ada. Kita tetap ingat. Tetapi dalam ingatan masalah itu tidak lagi menyimpan kebencian, gejolak batin. Ingatan itu netral. Kenapa harus diingat? Karena kita tidak akan mengulangi lagi hal itu untuk kedua kali. Itu adalah pengalaman kita. Jadi kita harus menyimpannya, mengingatnya bahwa kita untuk tidak mengulangi hal yang sama. Tetapi dalam kondisi kita teringat kondisi itu, tidak ada lagi kebencian. Perasaan kita netral. Nah, disitulah kebijaksanaan dan welas asih berjalan beriringan. Nah, teman-teman, landasan
di dalam Dharma, ada satu Dharma pada yang mengatakan tidak melakukan kejahatan, mengembangkan kebijaksanaan, mensucikan hati dan pikiran kita, itulah ajaran para Buddha. Kalau kita renungkan bersama ayat yang tadi kita sebut di atas, tidak melakukan kejahatan, itu membutuhkan kebijaksanaan. Kita perlu mengenali apa yang merugikan orang lain dan apa yang merugikan diri kita. Mengembangkan kebijaksanaan membutuhkan welas asih. Kita belajar memberi manfaat kepada makhluk yang di sekitar kita dan kepada semua makhluk yang membutuhkan. Dan mensucikan pikiran adalah pekerjaan yang harus kita lakukan terus-menerus, konsisten di dalam pikiran kita. Setiap kali pikiran kita sudah mulai keluar, kita sadari, oh, saya sedang terbawa emosi, saya sedang sedih, saya sedang kecewa. Disadari, bukan dihilangkan. Disadari bahwa emosi itu muncul dan kita menarik kepada diri kita sendiri. Bisa dengan memahami, diam sejenak, menarik napas lebih dalam, membiarkan waktu untuk hening sebentar. Disitulah kebijaksanaan dan kesadaran kita muncul. Dan mensucikan pikiran adalah pekerjaan yang tadi saya sebut terus-menerus, supaya kita tidak terbawa arus. Ketika pikiran kita terbebas dari kebencian, kita tidak lagi menyakiti orang lain. Ketika pikiran kita tidak dipenuhi dengan keserakahan, kita tidak mengambil lagi hak yang bukan menjadi milik kita. Kita tidak mengambil lagi semua yang secara berlebihan, tetapi kita mengambil segala sesuatu sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang sesuai dengan kemampuan kita. Pikiran jika dipenuhi dengan kebijaksanaan dan cinta kasih atau welas asih, cara melihat kehidupan ini akan jauh lebih berbeda. Nah, praktek sederhananya adalah bagaimana kita melatih wisdom dan compassion, yaitu tidak menunggu kita menjadi pertapa atau tunggu kita menjadi suci, tetapi kita terapkan dalam keseharian kita. Pertama, berhenti sejenak sebelum kita bereaksi terhadap kondisi situasi yang sedang berjalan saat ini. Kedua, kenali apa yang sedang muncul di pikiran kita. Apakah kondisi ini membuat kita marah, benci, sedih, ataupun kecewa. Sadari dan pahami apa yang muncul. Ketiga, lihat akibat dari tindakan kita. Jika kita mengambil plan A, apa yang akan terjadi? Kita mengambil plan B, apa yang akan terjadi? Pertanyakan dalam pikiran kita. Diupayakan untuk tidak merugikan orang lain dan terutama tidak merugikan diri kita sendiri. Tidak memperbesar masalah, tetapi menyelesaikan masalah tanpa menambah masalah baru. Itulah disebut dengan wisdom dan compassion berjalan bersamaan. Dan empat adalah kita harus mengurangi penderitaan. Bagaimana cara kita mengurangi penderitaan? Yaitu dengan hidup di saat ini, menyadari apa yang muncul dari diri kita. Bukan menolak apa yang muncul, tapi bagaimana kita merangkul segala perasaan batin, gejolak emosi yang muncul di dalam diri kita. Nah, teman-teman, untuk menghindari satu penderitaan lagi, ada satu hal yang paling penting yang kadang-kadang kita tidak menyadarinya, yaitu berbicara. Apa yang keluar dari mulut kita itu sangat penting. Untuk melihat siapa kita, itulah yang kita ucapkan dari mulut kita. Jika kita dalam kondisi penuh kebencian, penuh iri hati, bahasa yang keluar dari mulut kita tidak akan ada yang bagus, apalagi kita sedang beremosi. Sedangkan apa yang masuk ke dalam mulut kita perlu juga kita jaga. Kenapa? Karena apa yang masuk akan mempengaruhi kesehatan kita. Apa makanan yang kita makan akan mempengaruhi kesehatan kita.
Yang keluar dari mulut kita akan mempengaruhi bagaimana orang menilai kita, tapi apa yang masuk ke dalam mulut kita adalah mempengaruhi bagaimana kondisi tubuh kita. Jadi berhati-hatilah bahwa mulut kita adalah kunci bagi diri kita untuk menjadi siapa kita dan bagaimana tubuh ini bertumbuh. Kelima, teman-teman, saat belum mengucapkan kata-kata dalam kondisi emosi, tarik napas lebih dalam, hening sejenak. Pahami supaya kita tidak mengeluarkan kata-kata yang menyakiti orang lain. Kadang-kadang yang membuat seseorang terluka bukanlah tindakan kita, tetapi lebih sakit lagi adalah kata-kata yang dari mulut kita. Jadi tanpa sengaja mungkin kita menyakiti orang lain. Dan setelah ini kita akan kembali untuk closing.

teman-teman, setelah kita memahami compassion dan wisdom, marilah kita sama-sama mungkin perlu merenungkan. Mungkin kita tidak bisa mengubah dunia, tetapi kita bisa memulai dari satu tempat, yaitu pikiran kita sendiri. Kita tidak selalu bisa mengubah orang lain, tapi kita bisa mengubah bagaimana kita merespon orang lain. Kita tidak selalu menghilangkan semua penderitaan, tetapi kita bisa berhenti menjadi penyebab penderitaan untuk orang lain. Dan mungkin inilah makna sederhana dari wisdom dan compassion. Mari kita melihat dengan jernih, merasakan dengan hati, bertindak dengan bijaksana. Kebijaksanaan membuat kita akan lebih mudah, tidak terseret-seret oleh penderitaan. Welas asih membuat kita lebih bekerja keras mengembangkan cinta kasih. Kebijaksanaan mengajarkan kita melihat kenyataan. Welas asih mengajarkan kita bagaimana merespon kenyataan dan dengan kepedulian. Dan ketika kedua tumbuh bersama, kita tidak hanya menjadi manusia yang lebih pintar, tetapi kita menjadi manusia yang lebih sadar, lebih lembut, dan lebih bermanfaat bagi kehidupan ini dan sekitar kita. Semoga kita semua belajar bijaksana dalam melihat, welas asih dalam merasakan, dan bertindak dengan kebijaksanaan. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua berbahagia. Sadu, sadu, sadu.

Hai Sobat Pro 1 RRI Sungai Penuh Kerinci, selamat malam, apa kabarnya malam ini? Buat kamu yang baru aja selesai dengan aktivitas hari ini, yang masih di tempat kerja, lagi di perjalanan pulang, atau mungkin lagi rebahan sambil dengerin radio, sini El temenin ya, sampai tengah malam nanti. Malam ini kita bikin suasananya santai aja, gak perlu buru-buru, gak perlu mikirin yang berat-berat dulu ya. Nikmati malam, nikmati musik, dan biarkan Pro 1 RRI Sungai Penuh Kerinci jadi teman kamu malam ini. Oh iya, nanti tepat pukul 9 kita bakal masuk ke acara Tale Kincai. Nah, buat sobat yang punya cerita, salam atau pesan yang mau disampaikan, boleh banget nanti kirim chat di 0811 7870 9670. Kita bakal baca serta kita udarakan gitu ya. Jadi tetap di sini ada El yang bakal nemenin malam kamu, dijaga malam sampai pukul 24.00. Nah, sekarang kita mulai malam ini dengan lagu yang santai dulu ya. Nanti Tale Kincainya di jam 9. Oke, jangan kemana-mana, stay tuned bareng Pro 1 RRI Sungai Penuh Kerinci, frekuensi mood kamu, tempat lagu dan cerita bertemu.

0: Halo. Halo.
1: Posisi di mana sekarang?
0: Saya sekarang di jalan.
1: Nanti saya telepon lagi.
0: Iya, enggak apa-apa. Ngomong langsung aja. Hei, awas.
2: Iya, benar. Saya istrinya Pak Rudi. Dari mana ya, Pak?
1: Maaf, Bu, kami dari kepolisian. Mau mengabarkan suami Ibu telah mengalami kecelakaan lalu lintas dan sekarang berada di rumah sakit.
2: Apa? Suami saya kecelakaan?
3: Kecelakaan di jalan bisa terjadi seketika. Hentikan penggunaan handphone saat mengendarai kendaraan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sungai Penuh.
4: Lagi apa, Pak Odang?
5: Bu Jana, ini lagi bikin bang air.
4: Bang air?
5: Iya, Bu. Ini bang air kecil-kecilan buat nabung air.
4: Pak Odang bisa aja. Yang ditabung itu uang, Pak Odang, bukannya air.
5: Kan air lebih berharga daripada uang, Bu.
4: Segitunya sih.
6: BMKG memprediksi wilayah Indonesia baru akan terguyur hujan sekitar November mendatang.
4: Terima kasih loh, Pak Odang, airnya.
5: Iya, sama-sama.
4: Ternyata bahayanya Pak Odang bermanfaat juga ya. Kalau gitu, nanti sore saya datang lagi ya, Pak Odang, minta air.
7: Menabung air, solusi air untuk masa depan. Selamat Hari Air Sedunia.
8: Wei Uti, ini danau tega gaya kalau tong lihat dari atas benteng Otanasi nih.
9: Iyo alo, ngana kuat nin tahu DP sejarah ini danau.
8: Aduh Uti, ngaso tahu dari dulu kita penilai sejarah di sekolah merah terus.
9: So itu dia, kita mau cerita sekarang, mau dengar enggak?
8: Ah, gaga ini, ada bawa kukis ngana atau snack?
9: Doh, santai, coba dengar dulu kuat, begini DP cerita.
10: Awal kisah, nampak terlihat titik-titik hitam yang sedang melayang-layang di udara. Dan tak lain titik-titik hitam tersebut adalah putri-putri Kayangan.

0: Coba ngomongnya di belahan bumi sebelah sana. Kayak sekali Abah. Kayaknya orang belum pernah banting situ, Am.
1: Iya, Abah. Sepertinya itu tampah dahsyat sekali.
2: Tak lama kemudian, ketika bidadari itu turun menghampiri tempat yang mereka tuju, dan ternyata di tempat itu terdapat pohon yang besar dekat mata air.
0: Wow, ini pohon gagah sekali, Li.
1: Wow, citar membahana badai. Ternyata tuan tidak sia-sia kamari, toh.
3: Yusuf, kita like ini pohon.
0: Wele, kita pilih apa duluan ini pohon, wah.
1: Abang Ana bilang, siapa yang bapangnya duluan? Kita, toh. Berarti ini pohon kita punya.
3: Weh, coba ngelihat ini pohon. Beautiful, eh. Sama dengan kita sayang.
0: Kita loh beautiful.
4: Oh, no.
3: Iya, nggak cantik. Tapi pohon yang cocok buat Ngana itu pohon yakis.
2: Tiba-tiba, Patedah Gulawa yang terkenal indra keenam dan sangat peka terhadap segala kejadian di sekelilingnya mendengar suara-suara putri kayangan yang bertikai. Maka penuh kebijakan Patedah Gulawa bertindak sebagai penengah demi martabat makhluk penghuni kayangan.
5: Hei putri-putri kayangan.
6: Hai juga om.
5: Apakah kalian tidak kenal aku? Aku adalah Patedah Gulawa, pengayom semua makhluk kayangan. Dan aku kenal kalian semua. Yang di atas sana, ibu-ibu Ngale. Yang di samping sana, Tibui Bindela. Yang di sisi sana, Tibui Dalahu. Kalian harus tahu, sebelum kamu semua berada di sini, akulah yang pertama-tama hidup di sini. Lihat, lihat, lihat urat kulit kayu dari akar, batang dan ranting pohon itu telah kuukir namaku. Dan sekarang, kalian semua putri-putri kayangan, kembalilah ke kayangan. Ini alam manusia, tempat kalian di kayangan.
0: Kasihan Jo, karena ada tadi di sini Om. Si Om kan baru datang. Berarti ini pohon orang punya.
5: Pergi sebelum pikiranku berubah.
0: Hi, mbak biasa Jo Om, jangan mbak urat.
1: Hi, takut. Jangan keras-keras sama wanita dong.
2: Setelah itu, beberapa saat kemudian seorang pemuda perkasa datang menghampiri tempat yang baru disinggahi oleh para putri-putri kayangan. Dan tak lain pemuda itu adalah Hemuto, si pantang lidah.

0: tempat ini indah sekali, apalagi ada pohon besar. Puselek, ini pohon belum jadi kita punya. Bagaimana dia pecara? Ini pohon jadi kita pebagian, nek.
1: Hemuto, tabanggo.
0: Hus, assalimu huwabu yoti. Pokoknya aku harus mendapatkan pohon ini.
2: Sekembalinya Hemuto dari tempat di mana pohon itu berada, Hemuto langsung menemui Patayama, yang tak lain adalah bapaknya sendiri, untuk meminta haknya mendapatkan pohon dan tempat itu.

0: urusan masalah keluarga. Ope nu mau putih tulalo, asal ini lah mau putih baya.
1: Kakak Hemoto, mencari keunggulan sebagai satria itu tidak mudah, sudah lo. Bomoli tolan dauti. Kita ini keluarga terhormat. Moloholua mola, itu dia berkeluarga.
0: Hemoto, kelihatannya kau selalu memegang terhadap ayahmu.
2: Aku tidak menentang ayah. Malah ayah tidak bijaksana, tidak adil. Jangan sampai nantinya ayah korupsi. Ini sudah melanggar undang-undang anti korupsi.
0: Dengan sikap demikian, ayahmu belum tentu salah kan?
2: Aduh, ibu tidak sependapat lagi dengan aku ya.
0: Hemoto tunggu, dengarkan penjelasan ayahmu.
3: Kalian harus tunduk pada keputusanku. Tanah di sebelah barat pohon itu menjadi hak milik Buah Da'a. Tanah di sebelah timur pohon itu adalah milik Kelai Kiki. Dan di sebelah utara pohon itu adalah milik ibu kalian.
2: Asalima tawa mau. Dan sebelah pohon itu pasti milik ayah kan?
4: Hemoto, aku belum selesai bicara.
0: Hemoto, dengarkan penjelasan ayahmu nak.
2: Ayah tidak adil. Ayah telah melakukan pelanggaran korupsi. Dan aku tidak setuju dengan keputusan ayah.
5: Hemoto!

0: Pirasat Patida Hulawa sangat peka terhadap keampuhan sumpah Himutu. Ia segera memanfaatkan kekuatan sakti sumpah itu agar buaya, biawak, dan ular serta ikan gabus tidak akan hidup kalau tidak di dalam air.
1: Woi, tato bunga lo mai, bodungo ulo mai, botahu dulo mai, olai olo lo mai.
2: Dataran yang luas itu sudah lama dimakan waktu. Kalau dibiarkan begitu, gelap akan terjadi sesuatu.
3: Hemuto, apa maksudmu berkata seperti itu?
2: Hei, moali huayo iyo. Hei, moali tulidu iyo. Hei, moali biawao iyo. Hei, moali tola.

0: Dento, kau memang pemuda yang luar biasa. Dari kayangan sampai ke bumi ini, aku belum menjumpai seorang lelaki yang jantan seperti kau, Hemuto. Dan kau harus tahu, aku datang dari seberang, bukan untuk berperang. Aku datang mengingatkan kau kalau berkata jangan sembarangan, apalagi bersumpah. Karena sekali waktu, sumpah itu akan berakibat fatal bagi dirimu sendiri, Hemuto. Tapi ingat, buaya, ular, biawak, apalagi ikan gabus, itu hewan-hewan yang akan hidup dengan baik kalau di tempat air yang luas, Hemuto.
1: Setelah kembali dari tempat mata air dekat pohon besar, Patayama menasihati Hemuto. Namun, karena memiliki keras hati terhadap siapapun, termasuk ayahnya, Hemuto dengan keperkasaannya menyerang ayahnya.
2: Hemuto, po'o piyohu huhama, moma ana momitua, wonu bola motadia, popo hulia to ayua.
3: Ulupati pohumbade, tombulawa wawandade, wanupalalu mo alade, tolanga mo tanggade.
4: Hemuto, aku ibumu, dia ayahmu. Berapa kekuatanmu, aku tantanganmu.
3: Ibu!
4: Diam! Jangan bergerak!
2: Aku yakin akan kesaktian sumpahmu itu, Hemuto. Biar sumpah itu adalah pantangan bagi keluarga kita, tetapi sumpah demi persatuan dan kesatuan Ulun Dalo Limutu, aku tidak keberatan. Namun, ada dua tantangan berat yang kelak akan kau hadapi dan sumpahmu itu, Hemuto.
3: Kalau aku berkata pantang lidah, kalau aku berjuang pantang mundur, dan kalau aku bersumpah pantang ajal, dan aku akan membuat mata air yang kelak akan menjadi danau yang besar, serta merebut bukit sebelah selatan mata air yang kelak akan kujadikan benteng Otanaha.
4: Kalau begitu, silakan kau buktikan.
3: Baik, baik.

0: De Tiladero, De Dayangalo, De Ulandealo, De Lalealo, Baba.
1: Hemuto, aku patena hulawa dari kayangan. Permintaanmu aku restui dan terimalah pakaian Lale serta Hulande yang dibawa oleh putri-putri kayangan.
2: Wow, wow.
3: This so sweet.
4: Sekau ne.

0: Duduk dekat bunga-bunga putri-putri yang cantik.
1: Loh, emang kenapa?
0: Nanti bunga-bunganya layu.
1: Kok bisa?
0: Ya iyalah, mereka akan layu karena mereka malu kalah sama kecantikan kalian.
2: Ah, global politik batu ya.
3: Hei Muto, aku Patena Hulawa. Telah kuadapkan 3 wanita cantik. Tapi jangan dulu menaksir-naksir, Hemuto.
0: Ah, Patena Hulawa. Wajar dong. Tanpa wanita, dunia akan gelap.
1: Maksudmu, wanita itu lampu, Hemuto?
0: Kalau kamu, lampu botol. Bukan saya.
1: Oh, no.
0: Wanita itu ibarat cahaya dalam kegelapan. Ini cahaya, ini kegelapan.
3: Hemuto, japo data sirita. Sekarang terimalah apa yang telah dibawakan oleh 3 bidadari itu.
0: Maaf,

0: Setelah menerima apa yang telah diberikan oleh ketiga bidadari itu, Hemuto duduk bersila seperti orang bertapa, lalu bersumpah.
1: Taluhu, taluhu, bulalo, bulalo, bulalo, lo hulondalo, lo longgabu, lo mombango, bulalo, lo limutu, lo mombango, lo mututu.

segala penjuru dan membanjiri memenuhi dataran Limboto Gorontalo. Di tepian danau inilah hidup hewan-hewan seperti buaya, ular, dan biawak serta ikan gabus yang menjadi sumber penghidupan penduduk sekitarnya. Melihat keadaan alam yang berubah ini, Patedahulawa tertekun dan gelisah.

0: Pantas jadi kenyataan. Lebar danau telah terjadi. Bagi kita orang Limboto Gorontalo, saling fitnah tetapi menyatu. Bagi kita orang Gorontalo Limboto, saling menyatu tetapi fitnah.
1: Hai Patera Hulawa, raja dari Kayangan. Itulah mata air, simpanan kekayaan alam. Mata air yang telah menjadi besar, lama-lama menjadi danau.
0: Hemuto, terbanglah engkau ke sebelah barat dari danau ini. Negeri ini adalah negeri Limboto. Jika kalian ingin melihat pusaraku yang terakhir, pergilah ke sana.
1: Tuan Patera Hulawa, aku belum puas dengan ulah sumpahku. Aku ingin menyaksikan kekayaan alam yang mahal ini dari atas puncak Bukit Otanaha.
0: Silakan, silakan kau naik ke atas puncak Bukit Otanaha. Namun, kau tidak akan menemui diriku lagi.
1: Tunggu, tunggu aku.

0: Wale, mengapa semua ini harus terjadi? Pasti ini ulah sumpahmu tuh.
1: Ayah, ibu, inilah hasil dari sumpahku, ayah. Dan sesuai perintah Patera Hulawa, aku akan pergi ke sebelah barat dari danau ini. Dan negeri ini adalah negeri Limboto. Selamat tinggal semuanya.

0: Lagi tuh alo DP cerita.
1: Ya, dia sobang gorok.
2: Pantasan kan apa rapor merah terus, Kang? Kalau pelajaran sejarah dari dulu cuma jatuh tidur.
1: Ah, udah. Kasih tinggal jo dia di sini. Nganatin dis tidur jo. Kita sama pulang ini. Bye bye.
3: Alah. Mana nih Uti?
4: Uti. Uti. Di mana ngana? Kenapa ngana kasih tinggal pak kita?
3: Astaga. Kong bagaimana kita mau turun dari ini benteng ya?
4: Uti.
5: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
6: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
5: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
6: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
5: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
6: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat si ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
5: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
6: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
7: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
8: Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
9: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tim. Itu pentingnya apaan sih?
8: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
9: Wah, bagus dong.
8: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
9: Berarti gak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
8: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
9: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
8: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.
9: Yuk.

0: Hai sahabat negeri, nama saya Aruna. Kamu orang pasti tahu Raja Ampat yang sudah mendunia dengan keindahan alamnya. Jadi, kamu orang tidak usah jauh-jauh ke luar negeri kalau hanya untuk cari tempat wisata yang punya keindahan alam laut.
1: Seperti sekarang, saya mau menyeberang dari Sorong ke Raja Ampat dengan menggunakan kapal. Meski sudah ada pesawat, tapi lebih asik kalau dengan kapal. Bisa menikmati birunya laut.
0: Tapi sahabat, ada baiknya juga kalau kamu orang pergi di tempat wisata. Tak hanya menikmati indahnya alam, tapi tahu juga cerita legenda. Seperti Raja Ampat. Kenapa disebut Raja Ampat? Mau tahu? Ikut saya punya petualangan kali ini. Dahulu kala di Teluk Kabui ada sebuah desa yang bernama Wawiyai. Di sana hiduplah sepasang suami istri yang telah lama menikah. Namun, belum juga dikaruniai anak. Mereka tidak pernah berputus asa. Mereka selalu berdoa kepada Tuhan agar suatu saat nanti mereka bisa mempunyai keturunan. Dan suatu hari, pas dorang dua di hutan cari kayu, dorang lihat 6 telur raksasa. Menurut cerita tetua adat, telur-telur itu adalah telur naga.
2: Hah? Hi, mama, kok kesini? Coba lihat ini dulu.
3: Wah, telur besar ini kah? Bapak, itu dapat berkat luar biasa hari ini.
2: Turang dapat kayu sedikit hari ini. Tapi, tahun dua dapat telur besar ini. Kau lihat sana. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
3: 6?
2: Ada 6.
3: 6 telur besar, Aduh, Bapak Turang bisa simpan, kah?
2: Tunggu bawa pulang, Mama.
3: Buat Tung bisa masak, tuh. Bisa masak ini.
2: Aduh. Ayo, Mama, Tung bawa pulang.
3: Iya, Bapak. Ayo.
0: Namun keesokan harinya, waktu dorang mau rencana masak telur yang dorang dapat di hutan.
3: Bapak cepat kesini, sudah Bapak
2: kenapa?
3: Cepat.
2: Ada apa?
3: Bapak.
2: Telur.
3: Bapak saya takut.
2: Siapa kalian?
4: Bapak, Mama, jangan takut. Kami semua anak-anak yang dikirim Tuhan untuk menjadi Bapak yang mampu anak-anak. Tuhan mendengar doa Bapak dan Mama selama ini.
3: Anak?
5: Ya, kami berlima adalah anak-anakmu.
6: Betul, Bapak, Mama, tidak usah takut. Kami berlima anak-anakmu.
7: Mama.
3: Anakku? Bapak?
2: Iya. Mungkin ini takdir kita, Mama. Tuhan kirim dorang ke sini untuk jadi kitong pu anak.
0: Mereka berlima menjadi anak-anak yang selalu patuh dan rajin membantu orang tua. Sampailah mereka berlima beranjak dewasa. War, Dohar, Betani, Mat, dan Pintole. Pintole mulai jatuh hati dengan seorang pria dari negeri seberang. Padahal adat melarang untuk menikah dengan rakyat dari negeri seberang.
8: Kakak, kok hati-hati kalau datang kemari? Sapu kakak-kakak dorang, teras senang kalau ada orang dari pulau jauh datang kemari.
9: Pintole, saya dan saya punya penduduk dari pulau jauh sering berlayar kemari. Karena di sini tanahnya subur, ikan melimpah di laut. Torang terada niat jahat mau ambil tanah ini.
8: Saya tahu kakak, tapi tidak bisa kak, kamu orang mencari di pulau seberang sana.
9: Betul, tapi saya di sini lebih nyaman mencari. Apalagi kalau ketemu kau Pintole.
8: Ah, saya malu. Saya cuma takut nanti saya punya kakak dorang marah. Apalagi Dohar, dia baik tapi gampang marah.
9: Dorang laki-laki, kau terpikir kalau besok-besok dorang yang akan kuasai wilayah ini. Sementara kau cuma urus orang tua saja di rumah. Apa kau mau tak kurung di desa ini selamanya?
8: Maksudnya, jadi...
9: Yo, kau tidak punya hak atas tanah dan wilayah ini. Lebih baik kau ikut saya Pintole, di pulau jauh sana. Saya akan memimpin, kau dampingi saya jadi sapu istri Pintole.
8: Oh, tapi...
9: Kau percaya saya toh? Saya akan jaga kau dan buat kau bahagia.
2: Pintole!
8: Aduh, tidak. Sakaka ada cari saya. Cepat kau pergi, saya tidak mau ada keributan.
9: Pergi sudah. Ayo sudah. Ikut saya sekarang.
8: Tidak, tidak. Lebih baik kau cepat pergi. Cepat, cepat.
9: Pintole. Pintole.
7: Kau dari mana? Mama ada cari kau.
8: Saya ada nyam daun.
10: Saya cuma kasih ingat saja. Kau bukan Pintole yang dulu. Kau sudah jadi gadis. Jangan sembarangan kau berteman. Masyarakat di sini semua sangat hargai torang, apalagi bapak sebagai pemimpin di sini.
7: Torang nanti yang akan kuasai pulau-pulau besar di sana itu. Jangan sampai ada orang luar pulau yang mau rebut lahan.
8: Iyo, kamu orang laki-laki punya kuasa semua atas tanah. Saya bukan siapa-siapa. Sampai mati, saya cuma jaga rumah saja.
10: Apa? Kau maksud apa? Kau mau kemana? Pintole!
7: Sudah. Biar dia pergi. Jangan terlalu keras dengan dia. Dia juga turang pade perempuan satu-satunya.
9: Dorang laki-laki, kau tak pikir kalau besok-besok dorang yang akan kuasai wilayah ini. Sementara kau cuma urus orang tua saja di rumah. Apa kau mau tak kurung di desa ini selamanya?
8: Betul kah? Jadi, saya hidup hanya untuk tinggal selamanya di desa ini.
3: Pintole, kau melamun apa? Ini sumalam. Masuk baru tidur sudah, eh?
8: Ah, mama masuk sudah. Saya senang lihat kunang-kunang.
3: Iyo, dong.

0: Ma pu anak perempuan satu nih, su gadis-gadis. Nanti kaget ada yang semua masuk kawin. Terus mama punya cucu.
1: Ji, mama nih, siapa juga yang mau kawin dengan saya?
0: Bah, siapa yang tidak mau? Kau terlihat kah? Kalau kau pergi tukar barang di pintu desa sana tuh, laki-laki dong lihat kau semua mata menyala.
1: Mama nih, terada.
0: Betul ini. Ayo sudah, masuk sudah.
1: Aduh, mama duluan sudah. Saya masih mau di luar sini.
0: Iya sudah. Tapi jangan terlalu larut, eh.
2: Nah, kalau sekarang istilahnya anak muda zaman now, kalau sudah cinta, rela melakukan apapun demi orang yang dicintai, iya kan? Sampai suatu hari...
3: Mat, kau kuat kah terada? Coba kau bela kayu besar ini.
4: Ah, susah sekali.
3: Ah, kau dari dulu paling lemah sekali.
5: Duhar, Mat orang pu adik laki-laki paling kecil.
3: Bah, tapi sekarang torang su sama-sama dewasa.
6: Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dia badan terlalu besar macam kau, tapi dia lebih cerdas daripada kau. Sudah, kalau kau bisa, kau yang bela kayu saja.
3: Kau bilang apa?
5: Hei, sudah. Kan bagalai apa? Torang sama saudara. Torang harus saling menghargai dan saling melindungi.
7: Sudah. Kamu orang ribut apa ini? Kerja itu pakai tangan, bukan pakai mulut. Dengar semua, eh? Nanti malam Bapak mau bicara dengan kamu orang semua. Ada hal penting yang Bapak mau sampaikan. Mat, angkat kayu-kayu tuh, bawa ke rumah.
4: Iya, Bapak.
7: Semua kumpul. Mama dan Pintule mana nih? Kamu orang juga duduk sini. Saya mau bicara untuk kamu orang semua.
0: Iya. Ayo, mari Pintule.
7: Kalau kamu orang ingat, dulu Bapak pernah bilang, suatu saat kalau kamu orang dewasa, kamu orang akan menguasai beberapa pulau besar di kepulauan ini. Semua masyarakat di sini dan sekitarnya sangat tunduk dan hormat dengan Bapak. Jadi mereka senang dan mendukung kalau kamu orang bisa buka wilayah di kepulauan ini. Karena manusia akan selalu berkembang dan dorang butuh tanah. Nanti kalau Bapak sudah tidak ada, War, kau akan buka wilayah di Waigeo. Betani, kau akan menguasai Salawati. Dohar, Pulau Lilinta yang akan jadi kau punya tanggung jawab. Mat, kau pimpin di Waiga. Ingat, kamu orang harus jadi pemimpin yang bijaksana. Tidak boleh sewenang-wenang, apalagi sombong, menindas rakyat kecil. Kamu orang harus jadi pemimpin yang disayangi oleh rakyat.
1: Oh, jadi benar. Selamanya saya hanya akan diam di pulau ini.
7: Pintole, kau ini bapak puana perempuan satu-satunya. Suatu saat, kau akan menikah dengan laki-laki di desa ini. Laki-laki yang harus bisa meneruskan bapak untuk menjaga desa ini.
5: Turang akan laksanakan bapak punya keinginan. Turang akan jaga kepulauan besar ini. Karena semua isi alam ini ciptaan Tuhan. Tidak ada yang boleh rusak.
0: Mama setuju. Pintole, bukan berarti bapak terasa yang kau. Tapi kau petugas juga berat. Karena harus menjaga kehormatan keluarga dan tanah leluhur.
7: Betul itu Pintole. Dan kamu orang empat, besok Pacenap mau bangun rumah. Ajak semua masyarakat bantu dia.
3: Tenang saja, Bapak. Torang akan laksanakan.
7: Bagus. Bagus itu.
1: Wah, hiasan rambutnya bagus.
4: Pintole.
1: Ih, kakak bikin apa di sini?
4: Ah, tidak perhatikan. Saya cuma mau tanya kau. Kau su pikir kah belum? Saya akan bawa kau keluar dari tempat ini.
1: Kakak, saya berat. Saya tahu apa yang kau bilang waktu itu betul. Tapi susah. Saya harus bagaimana?
4: Ada caranya. Yang penting kau mau saja. Tunggu akan pergi.
1: Aduh, tapi tidak sekarang kakak. Saya bingung.
4: Wah.
1: Saya butuh waktu. Aduh kakak, lebih baik kau cepat pergi sudah. Saya kakak-kakak ada mau datang di tempat yang terjauh dari sini. Pergi sudah kakak, cepat.
4: Tapi...
3: Hei, kau lagi?
5: Aduh,
3: Saya su bilang dari dulu, jangan pernah injak pulau ini. Apalagi kau mau rebut torang ku adik.
1: Dohar, cukup. Jangan war betani mat. Tolong kasih pisah dorang.
5: Cukup, Dohar. Cukup. Sudah cukup pelajaran yang dia dapat.
8: Saya tak punya niat jahat untuk kampung ini. Apalagi dengan Bintole.
3: Kau bilang apa?
6: Dengar baik-baik. Dari dulu, kebanyakan orang dari pulau jauh datang di wilayah besar ini. Hanya untuk rusak hutan dan tangkap ikan dengan cara terabetul. Jadi, jangan pernah injak pulau ini lagi. Dan satu lagi yang harus kau tahu, Pintole akan menikah, tapi dengan lelaki yang ada di wilayah ini. Jadi kau stop menghayal.
3: Lebih baik kau pergi sekarang, sebelum masyarakat lihat dan adili kau di sini. Kau pergi sudah.
1: Aduh, maaf kakak. Lebih baik kau pergi. Saya tidak mau lihat kau terluka kakak.
8: Kita lihat saja nanti Pintole.
5: Pintole, mari saya antar kau pulang. Kamu orang lanjut ajak yang lain bantu Pak Cenap. Nanti saya balik. Pintole, saya tidak mau lihat kau menyesal di belakang hari. Semua ingin yang terbaik buat kau.
0: Ada apa, War? Pintole, kau menangis kenapa?
5: Tidak ada apa-apa, Mama. Kasih biar dia sendiri.
3: Saya punya firasat terbaik.
6: Firasat? Firasat apa?
3: Tidak tahu juga. Tapi, mulai dari kejadian tadi siang, saya seperti punya firasat kalau akan terjadi sesuatu dengan torang pu keluarga.
9: Apapun yang terjadi, torang harus lindungi dan jaga keluarga ini. Ini torang pu tugas dari dewa-dewa yang utus torang. Bukan hanya sekedar jadi anak-anak dari bapak dan mama.

0: Saya harus buat apa? Saya sayang dia, tapi saya juga sayang saya punya keluarga. Aduh, tapi saya hati kecil merasa... Ah, saya harus pergi. Pergi ke selatan dan tiup ini 3 kali.
1: Jangan! Jangan pergi! Tolong, jangan pergi!
2: Mama, mama bangun, mama. Kok kenapa?
1: Jangan, jangan pergi.
2: Mama, mama. Mau bangun, mama. Kok kenapa, mama? Mama?
3: Mama, tolong, mama kenapa? Jangan, kenapa?
2: Mama? Mama bangun, mama. Bangun.
1: Hah? Saya mimpi kah? Ada apa?
2: Kau mimpi, mama. Sampai kau batariak-batariak itu. Jangan-jangan.
1: Saya mimpi buruk. Pintu leh pergi kasih tinggal turang semua.
4: Bahaya. Pintu leh tidak di kamar. Jangan-jangan.
1: Apa? Jangan-jangan betul apa yang saya mimpi. Cepat, cepat tolong cari dia.
2: Kutinggal saja, kutinggal saja.
1: Oh, tidak apa-apa, saya harus ikut.
0: Saya harus berani.

0: Sekarang raksasa. Jadi betul apa katanya?
1: Boleh, jangan pergi.
0: Apa? Tidak, saya harus cepat naik kerang raksasa ini.
2: Jangan pergi, Pintole. Mama mohon, jangan pergi. Mama sayang kau, Pintole.
3: Setahun berlalu, Pintole tidak ada kabar sama sekali. Bagaimana dia sekarang ya?
2: Mama juga rindu dia. Bapak, Mama sedih sekali. Bapak sakit sudah tambah parah. Tolong jangan kasih tinggal Mama.
3: War, Betani, Dohar dan Mat. Mungkin ini takdir. Bapak sutra kuat sekali. Tolong jaga Mama ya. Jaga dan rawat alam ini yang dititipkan untuk kita orang semua. Dan Kowar, bimbing kau adik-adik semua. Jadi panutan baik buat semua orang. Bapak percaya, suatu saat nanti, negeri indah ini akan banyak dikenal orang. Tapi ingat, tetap jaga torang punya tanah leluhur ini.
4: Sang ayah berpesan agar keempat anaknya menjaga warisannya tersebut. Setelah ayah meninggal, keempat anak lelaki itu mematuhi perintahnya. Mereka menjaga pulau masing-masing dan mengelolanya dengan baik hingga akhirnya mereka menjadi raja dari setiap pulau itu. Dari sinilah sebutan Raja Empat yang berarti empat orang raja mulai dikenal. Sedangkan satu butir telur naga yang tidak menetas hingga saat ini masih disimpan dan mendapat penghormatan khusus dari masyarakat setempat. Seru kan ceritanya? Berpetualang sambil mencari tahu kisah legenda sebagai salah satu cara pelestarian budaya bangsa kita.
5: Beb, thanks a lot ya Beb. Sudah ajak aku candlelight dinner malam ini. It's so romantic.
6: Iya Beb. Kamu mau pesan makanan apa nih? Kamu boleh pesan apa saja.
5: Aku mau pesan makanan internasional gitu, Beb. Spaghetti, pizza, semua harus makanan luar. Kamu juga kan, Beb? Kamu mau apa, Beb?
6: Aku mau rendang, pokoknya semua makanan Indonesia.
7: Hah? Makanan Indonesia adalah salah satu kekayaan bangsa. Dengan mencintai makanan Indonesia, berarti kita telah mencintai dan menghargai bangsa.
6: Gimana, Beb? Enak kan sambal goreng petainya? Wah, kamu habiskan ya?
5: Beb, aku juga cinta makanan Indonesia.
7: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Oke, sahabat Pro 1 RRI Sungai Penuh Kerinci yang malam ini masih setia menemani. Nah, sekarang ini waktunya yang ditunggu-tunggu, yaitu Tale Kincai. Jadi kita harus berbahasa Kincai ya. Oke, Manan kayo-kayo lah, siap belum lagunya? Kalau lah siap, tuloh kayo WA di nomor 0811 7870 9670. Ditunggu. Minin kita masuk dulu ke lagu yang lagu ini menurut aku ilok nih ya. Judulnya itu Bungo Cino. Dia tuh kayak bisa benar kita narai. Nah, kalau kayo juga penasaran, mari kita dengar.

Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya. Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

Bumi ini bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan.

Ini artis cilik Kerinci, ganti-ganti galo. Alif masih di duduk kelas 6 SD yo, kalau tak salah. Ilok nih suaranya, dak. Alif nih lah banyak juga terbang ke luar daerah diundang-undang. Pokoknya Alif mantap, kami dukung terus. Lagu ini sedih dak, kayak mena kita tuh teringat indo di ngabape di rumah dumeh. Terbiasa guys, sedih nian rasanya kalau nengen-nengen lagu tentang uhang tuwo, kayak ngeraso ih lah sudah aku belum aku nih mena indo di ngabape aku bahagia misalkan lah cukup apa ida itu ah. Jadi kayak pengen nian rasanya meluk hang tua.

Aku usahakan menakayu bahagia. Yaudah. Oke. Kita lanjut cerita kita ini. Nah, jadi malam ini kan kita tali kicai. Jadi kalau ada kayu-kayu yang nak dengar lagu apa misalkan, entah zaman dulu, nak dengar balik lagu itu, marilah kayu WA aku di nomor 08 11 7870 9670. Boleh juga kalau kayu nak nelpon aku, boleh go di nomor yang sama di 08 11 7870 9670. Boleh kita cerita-cerita. Pernah tahu kayu ada tahu lagu-lagu baru kinca, ya boleh aku nalak di sini dan aku putarkan untuk kayu. Atau mungkin ada cerita di balik itu, boleh juga kayu ceritakan di sini ya bersama El sampai jam 11 lah yo, jangan malamnya ndak. Oke, ini lagu berikutnya darinya artis Uhang Kito juga, Uhang Sungai Penuh. Judul lagu Sapadi. Oke, selamat mendengarkan.

manan kayak yo. Ilo dah lagu-lagu dari tadi. Nah, lagu-lagu tadi ini yang barusan itu lagu baru juga yo. Dua lagu baru sudah diputar nih. Sudah ini kita kayak lagu lama yo. Jangan lupa kayak juga harus request lah dah. Di 0811 7870 9670. Malam ini kita tale kincai dan yang nelpon kayak harus bahasa kincai lah. Tapi kalau yang gak bisa bahasa kincai gak apa juga lah, gak masalah. Aku terima juga. Pokoknya kita bisa ngobrol, ngobrol dah tuh. Pokoknya aku nanti kayo di 0811 7870 9670. Kalau kayo maleh nak nelpon, boleh go kayo chat aku di 0811 7870 9670. Mungkin ada lagu yang nak kayo dengar, atau ada cerita yang nak kita suhanenga. Oke, jadi sekarang kita ke lagu lama. Lagu lama kita ini dari Mona Lisa, Rayo Kadue. Selamat

0: Nah, ganti-ganti galo. Tadi ada lagu Rayo Kadue. Kalau nengah lagu Rayo Kadue tuh rasa-rasa nak berayo bae ya, gida. Eh, pio payahnya naso aku ngicik bahasa kincai ya. Padahal aku hang kincai lo. Nah, itu sebabnya dah kita harus sama-sama membudayakan bahasa kincai. Jangan sampai lupa dengan bahasa suhang. Makanya malam ini kita berbahasa kincai. Nah, aduh yang nelpon ya. Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Dengan siapa ini?
1: Dengan Cik Sunyono.
0: Wah, mantap.
1: Mau kabel nih, El?
0: Alhamdulillah.
1: Sudah kayak Mekah.
0: Sudah lah kenyang nian ini.
1: Mau gulai.
0: Gulai apa ya?
1: Mau gulai nih, El?
0: Aduh, gulai cabe pihe.
1: Tidak boleh salawang, boleh keladoy.
0: Tidak, cabai pihe, keladoynya do, kami dapat. Payahnya nalak, minin.
1: Ah, nalak lagu ite. Ah,
0: apa itu lagu ite?
1: Boleh lagu ite.
0: Nah, coba ite, anu dulu.
1: Ah, bunga berpindah ke laman mana dek?
0: Bunga,
1: bunga berpindah ke laman mana?
0: Ah, lagu siapa itu?
1: Lagu kita rinci po, tu kamu ngot. Jantan.
0: Oh, jantan yo. Nah, biar tahu
1: ramai ni lah. Aduh.
0: Aduh, saya ingin dapat ni.
1: Eh, lagi dah lu bun.
0: Aduh. Ah, kalau tu benar opsi sebuah lagi.
1: Apa sebuah?
0: Apa? Apa ilu?
1: Ah, lagu tu sebuah. Gulai licit dari Lempo.
0: Gulai?
1: Gulai licit.
0: Oh, gulai licit, nama?
1: Iya, dari Lempo.
0: Dari Lempo, ah, okay, siap.
1: Ya.
0: Oke, okay. Ditunggu
1: ya. Salam Uni L-nya, selamat malam.
0: Oh iya, siapa pula? Lo
1: makan makan uleo.
0: Siapa lagi? Itulah.
1: Anduk Bu Darman ke Bangke ya.
0: Wih.
1: Nok putu. Tu putra Ipane.
0: Ya.
1: Raguna kunyit. Ko lah galau
0: ni L ya. Ya. Oh, siap.
1: Siap untuk cucuan bunda. Itik dah.
0: Mana ni?
1: Ini.
0: Oh, aduh sebelah teh.
1: Aduh, nyai.
0: Iya, iya, iya, iya. Ya. Salam ya. Untuk cuci teh.
1: Ditunggu lagunya yo.
0: Yo, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teh. Ah, sambil kita nalak lagu untuk ite, mai kayo. Ada yang nelpon pulo. Oke, ada yang nelpon nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah, siapa ini yo?
2: Siapa ya? Uha kincai.
0: Weh, pokok uha kincai yo.
2: Iya.
0: Jadi mana napa cerita kita malam ini?
2: Ya malam ini kalau ada lima manis, jadi itu lima buah.
0: Manis sudah kayak makan, apa sambal kayo?
2: Oh, kami makan apa, jarang makan lagi santai.
0: Oh, apa? Ida anu sambal sambal pihe.
2: Iya kan, sudah tidur sama tidur.
0: Oh. Jadi mana napur lagu kita malam ini?
2: Lima purut.
0: Apa?
2: Lima purut.
0: Lima purut, oh lima purut.
2: Ya kalau tidak ada lima mani ya.
0: Nah, imbuh gue, pokoknya limau.
2: Ya ini dengan mani sapo, penyiar ya.
0: Manan?
2: Penyiar ini sapo, ini aku tidak tahu kebenaran.
0: Tidak tahu. Apa yo? Lah pernah gitu. Dengan L.
2: Iya. Iya. Iya. Sarungnya. Apa yang kata ini dalam
0: diri. Iya Allah. Ini ya, itu. Kayak cedek.
2: Bila. Lainnya dia apa lagi orang?
0: Ayo, emang lah pernah busubok pernah lah. Kayo tidak kayo tahu aku.
2: Eh, itu tak tahu ada muka. Ngimak belakangnya tak nampak.
0: Ya, jadi mau nak nitip salam dengan siapa? Tadi lah doite ya.
2: Ayo.
0: Halo? Nah, yo salamnya untuk siapa?
2: Untuk kita ini yang tercinta.
0: Wih, mantap. Siapa pula? Suan lah.
2: Ya.
0: Oh, nampaknya putus-putus ya.
2: Iya.
0: Oke lah, nanti kita carikan lagunya. Kau tidak lima purut lima mani ya lagunya.
2: Iya, dua itu mau aku kalah kedua itu main sekali
0: lagi. Bagi bagi. Boleh, tahulah kami nalak nanti yo.
2: Takkan diwajibkan dengan umpak pengingat.
0: Mantap, siap. Oke lah, kalau begitu.
2: Ya, itu baiklah kalau kamu dapat salam ini.
0: Payah pulau nyebut ya.
2: Salam kesian buat Mbak Penyiar yang baik hati.
0: Alhamdulillah. Oke lah, kita dalak lagunya dulu.
2: Ayolah. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
2: Cukup abai sekian sudah. Wabillah taufiqullah hidayah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, itu dia penelpon kita. Oh, lagi juga bersambung kita. Oke, kita tampung bae dulu. Nanti kita sekali putar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Di mana? Halo. Halo. Kayaknya kabur. Oke, mungkin terputus karena jaringan, dak. Oke lah, minin kita dengar. Nah, pas kita nangato nyetibo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Ayo, dengan siapa ini, di mana?
1: Di Koto Lolo.
0: Koto Lolo, dengan siapa?
1: Siwis.
0: Halo?
1: Siwis.
0: Siapa?
1: Ya, halo, Siwis.
0: Siwis. Kayaknya radionya harus dimati, dak situ.
1: Ya,
0: atau dijauhkan dikit. Biar lo pendengar gitu. Ah.
1: Ya, halo.
0: Ah, ya halo. Haji juga. Tak ada terdengar. Radionya dekat dak? Radionya dekat nian dak?
1: Iya.
0: Jadi memantul.
1: Jauh jaraknya.
0: Jauh.

0: Halo.
1: Ini baru mantap. Mana
0: Oren.
1: Nih? Ya, ini mantap nih.
0: Ini di mana tinggalnya?
1: Sungai Penuh juga.
0: Oh, Sungai Penuh.
1: Iya.
0: Nggak pernah dengar itu.
1: Iya.
0: Biasanya Mbak Aini kan?
1: Oh iya, tapi beliau sudah purna tugas. Baru sebulan.
0: Oh baru sebulan.
1: Iya. Hampir sebulan lah, hampir sebulan. Jadi
0: dengan siapa nih?
1: Ah iya, karena baru kenal juga, baru dengar ada. Baru besobok ya. Kita minian itu, namo kami L.
0: Oh L.
1: Iya, yang gantikan Mak Eni.
0: Oh
1: gitu.
0: Oh Mak Eni berhenti ya?
1: Iya berhenti. Sudah pensiun.
0: Oh.
1: Oke, Bang Wis
0: Iya, ya.
1: Bang Wis di Kota Lolo nak dengar lagu apa nih, Bang, malam ini?
0: Lagu Kerinci B lah.
1: Judul apa? Basing B.
0: Salah, mendengar bagus lah.
1: Ah, oh, siap. Kalau salamnya untuk siapa bae nih?
0: Ya semuanya untuk keluarga yang jauh atau yang dekat di sini. Semuanya lah, hanya tidak usah disebut lah namanya.
1: Ah siap. Bang, tak dengar lagunya nak didengar nih request. Apa tidak tahu lagu Kincai?
0: Ya lagu Pobeda yang lagu-lagu lama be.
1: Ah oke lah siap. Tidak nerentak kudo pulo gitu nih. Oke lah Bang.
0: Iya, bagus.
1: Siap, nanti dicarikan ya Bang lagunya.
0: Oke.
1: Siap. Terima kasih banyak Bang sudah mampir.
0: Iya, sama-sama.
1: Oke, salam kenal juga Bang.
0: Iya, kenal juga sesama.
1: Oke.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ganti-ganti galo karena banyak yang request kita ke lagu Sekapur Siri dulu yo. Baru kita nanti ada sesi selanjutnya untuk ngangkat telepon kayo yang belum tak angkat. Terus sambil aku cari juga lagunya yang di request dari tadi. Oke, dengarkan dulu lagu ini.

0: Nah, bagaimana kita yang banyak yang hadir ini masih ada yang ditunggu? Apa dah siap?
1: Lah.
0: Siap. Oh, pulung. Om, aku di parti ni mama. Mama ni tahu ke? Ada pula. Om.
2: Aku kena masuk. Lurus.
3: Lurus.
2: Ini baru. Masuk.
0: Lah siap kalau kayak ni.
1: Lah.
0: Dia boleh ulang pula. Sungai ledap pasang pelitur dimbu muka yang pejah. Aku ini kena ucap kena sayur jangan puluh jadi dusur dengan salah.
4: Yo!
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Yo!
0: Tidak yo dah. Assalamualaikum, alaikumsalam. Iku ada pakai adat di kursun ini. Ini jawab dengan elu. Oh dah bahaya ini. Wah adat macam adat ni dapat timpak balai. Tahu ke? Ini mak aku ulang pula balik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Mama.
0: Lepaskan kanti menyampaikan ajat orang sepungku.
4: Yo.
0: Anak muda-muda ini nak melancarkan.
4: Yo.
2: Tak melancar. Meluncur.
0: Oh, meluncur.
4: Yo.
0: Oh, nak melancar.
4: Yo.
2: Meluncur.
0: Oh, meluncur. Maaf kan ti.
4: Yo.
0: Maklum orang tua ni banyak anu pikiran yang lain dak. Apalagi umurnya dia jadi mini dak banyak kepikiran kan. Yo, mikir tino kan. Si anak kan nak dia sihat. Jadi ni nak melancarkan.
2: Meluncur.
0: Oh, meluncur. Nak meluncurkan.
4: Yo.
0: Kaset atau album Kiamat 2012.
4: Yo.
0: Jadi kalau ada nama yang serupa, kalau ada gelar dengan seruman, mohon maaf kepada kayu yang menonton kaset ini.
4: Yo.
0: Yang dah ada tu dia beli.
4: Yo.
0: Tak perlu direndang kacang, direndang dalam belango. Tak perlu pula kuntang panjang kita ambil baik sadu purono.
4: Yo.
0: Jadi sadu itulah nyo anu kata untuk penakan. Minin jawab pula dengan penakan situ pula.
2: Ayo. Karena uang kayu, uang tembago, tentu nak dibalih tembago pulo.
4: Yo.
2: Karena kayu kata adat kata pesko, tentu nak jawab pesko pulo.
4: Yo.
2: Secencang dua cencang, seringgit dua ringgit. Luar suar panjang, lalih suar singgit.
4: Yo.
0: Itu salah. Itu tidak ada. Itu aku ngaku malu no adat. Itu ni ada ringgit-ringgit. Itu dah.
2: Tidak ya.
0: Ulang.
2: Oh iyalah. Maaf gitu. Malu faham anak wadu-wadu.
0: Ayo. Buat pergi belajar.
2: Yo. Asi cencang, dua cencang, seringgit, dua ringgit, ringgit, tiga ruku.
0: Yeah.
2: Yo, kalau kita entang, embuhnya panjang. Bumen, kini kita singkit kata, sadu perlu.
4: Yo!
2: Jadi, ngajelih ni, kayu ngan nonton kaset ini lah. Atau kayu ngan beli puluh PCD ngan kayu imak ini.
4: Yo!
5: Kalau ngan tidak beli, manen?
2: Kalau boleh minjam, tidak apa?
4: Yo!
2: Kalau tidak, kemalun dikanti.
4: Yo!
2: Betul. Tapi jangan puluh kayu kopi.
4: Yo.
2: Idak yo terus.
4: Idak.
2: Karena melanggar undang-undang di negara ini.
4: Ya.
2: Idak. Masuk penjara kayu di sini kami.
4: Yo.
2: Manen. Yo ayalah.
0: Ayolah.
6: Yo.
2: Nah, lanjut ya.
4: Yo.
2: Atau majid utang uang emas dengan bupeti.
4: Yo.
2: Idak lemak puluh asalnya kami.
4: Yo.
2: Betul. Kalau idak kayu ketakung di polisi. Kasihan ugo ngimak kami.
4: Yo.
2: Nalak untung sedikit demi sedikit, menang lagu sebaik demi sebaik, menang musik sebit demi sebit. Ngampung ke kepeng seringgit demi seringgit untuk bayir kena strik.
4: Yo. Yo.
2: Strik ada bayir.
4: Yo. Ya lanjut.
2: Karena tujuan kami semata-mata untuk menghibur kayu ngan ado di Kerinci sampai ke Jambi sampai ke luar negeri itu kalau hang ngerti.
4: Yo.
2: Lah sampai tu.
0: Dia sampai katuan dari penakan ya. Antu kita masuk ke acara kedua untuk memperkenalkan diri dalam album ini.
2: Ayo betul.
0: Siapa dulu?
2: Tentu ngatuwo gitu harus menghormati. Jadi ngatuwo dulu.
4: Betul.
0: Berarti aku dulu.
4: Yo.
0: Nama saya adalah Sahril, pekerjaan PNS Kecamatan Gunung Kerinci. Alamatnya RT1 Alatu ni. Alatu ni.
2: Ya, dah apa lah. Jadi kuat yang lewat tu tu ya.
0: Ya. Yang kedua.
2: Siapa pula kak? Abteno pula tak?
0: Ya.
2: Abteno pula.
7: Abteno dulu lah.
5: Aku. Aku Mandala. Singkatan Mandalamo.
4: Wow. Mandalamo.
3: dan nama.
5: Ah, yang secantik. Eh, yang secantik. Yang paling cantik kok di sejagat ini.
2: Yeah. Yeah.
6: Saingan dari Ayu Ting Ting, ya.
3: Kamu pula adik. Ya, sebenar kelas
2: tu. Siapa pula?
5: Adik pula adik aku. Kasihan ni maknya.
2: Ah, yalah. Yalah, terus.
6: Ya, saya Julia Eva Puteri dari Sulak Mukai. Simpang Mukai seberang. Masuk Kalim.
2: Masuk Kalim, ya.
6: Masuk Kalim.
2: Siapa pula?
3: Boleh. Ini kita nak salam kali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan pula dekat diri kami. Nama kami Domi. Kalau tengah malam makan mi. Kalau panjang rambut lah bentuk mi pula. Kalau buka baju badan bentuk mi juga. Macam itu.
2: Rumah macam mana?
3: Kalau rumah kami nampak kaya orang nampak macam TV.
2: Dah sudah.
3: Aku macam itulah. Siapa lagi?
2: Aku lah. Aduh, tiga dah. Nampak tu TV.
5: Ya.
2: Gelah aku tu pranky. Aku liam sulak sebenarnya. Tapi aku hidap hang sulaknya.
3: Mana aku tu?
2: Tu rakyat Tino tu hang Padang. Yo orang awak juga. Mikir.
3: Apa tu Mikir?
7: Minang Kerinci.
5: Tidak Mikir. Misu.
2: Misu tak boh.
5: Minang sulak.
3: Miso tak pula.
2: Kanti bakso.
0: Banyaknya kato-kato ekonomi muda ni.
3: Yalah.
0: Jadi kalau mendah kita ini tidak usah diperkenalkan lagi kerana ini penakan kanti.
2: Ngasuhang ini ya.
0: Ya, ngasuhang ini.
2: Suhang ni lah penakan ini. Yo. Ngado terkenal.
0: Yo.
2: Ini namanya Aril.
0: Ini dia ni pernah dipunis 5 tahun penjara. 5 tahun penjara. Kerana terlibat menyeludupkan luka belut ke Amerika Latin.
2: Serius.
0: Dan juga terlibat dalam kasus penyeludupan salak bundo. Ke luar negeri bu.
2: Mana?
0: Amerika gua mungkin tak salah.
2: Apa Amerika lu?
0: Lupa ingin.
2: Arab Saudi.
0: Oh, Arab Saudi. Ayo, daerah Aceh ya.
2: Dah.
0: Mana?
2: Itu lagi Indonesia, Aceh.
0: Oh, itu Aceh Indonesia.
2: Yo, Arab Saudi itu negeri Timur Tengah.
0: Oh, Lahyun. Itu.
2: Lumai dah ngatau kantinya. Apa dendam ya sebenarnya dengan aku tidak lebih? Kayu adun tak aku jadi nantu, tak adu jadi masalah, mama. Umur lah kayu ambil lah untuk kayu kalau-kalau. Ngatur kayu bayang apa adik je. Nyo model ini, mama. Anak dipangku kepenakan dibimbing orang kampung di petenggang. Supaya negeri aman santoso.
5: Yo!
2: Padik pegang serta adatnya.
5: Mantap.
2: Ini kayu edak anak ditinju kebenakan diajar malin. Anak sekampung edaknya aman. Kami terpihak tidak beradat, tidak beragama.
3: Itu parahnya.
2: Mana ni tak penakan jadi pemabuk? Mamak seraga tua, mana ni tak penakan seraga arak? Mamak bandar judi, mana ni tak penakan mau anak adiwa lahir?
5: Betul.
2: Mamak kita ni kemudian selingkuh.
0: Wah, itu jangan kau kata itu tahulah tu bagi aku cibit alunya. Main sakin dia.
2: Kayu kau mulai dulu.
0: Bagaimana kira-kira kau ni kau hancur dalam kehidupan sehari-hari? Jadi aku ni yang malu, dia hancur sudah berkeping-kepingan.
2: Yo, jadi aduh semangat bagi aku.
0: Apa halnya?
2: Nak tahu ceritanya?
0: Ya.
2: Nah, kayu.
8: Jangan! Tidak akan kami biarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
9: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
8: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
9: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
8: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
9: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi.
10: Keren banget. Ceritanya, kamu mau ikut lomba lari ya?
11: Aduh, capek. Bukan mau ikut perlombaan lari. Kita kan harus berolahraga setiap hari. Biar sehat.
10: Olahraga itu perlu, Kak. tapi gak kayak itu juga kali. Ampe dipaksain seperti itu. Napas kamu aja udah ngos-ngosan.
7: Iya, betul itu kak. Tubuh kita memang harus bergerak dan minimal olahraganya 30 menit setiap hari.
10: Ya udah, sekarang kita lanjut aja olahraga. Gabung aja sama teman kita yang lagi senam.
12: 8, 1, 2.
13: Ayo, gerakan tubuh Anda dengan berolahraga setiap hari.

0: Bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya. Apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ya, deh, Mama. Pergi, Mama.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak Kodong, Ma. Jatuh, Kak, di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

0: Oke, masih di Pro 1 RRI Sungai Penuh Kerinci. Ya, kiuhang kita kincai. Lu mau popo lah doi nelpon. Oke, kita sambut dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana? Dengan siapa di mana ini?
1: Putra Gunung Kunyit, Mas Go.
0: Ini Nian yang ditanti-tanti.
1: Ya, apa kabar nih El?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Ya. Panen kayo.
1: Apa kami kabar, di Mas Go nih, Putra Gunung Kunyit.
0: Di Mas Go?
1: Yo.
0: Weh, apa cerita kita malam ini?
1: Minta lagu Gulai Licit oleh Andi Lala.
0: Gulai Licit, okay.
1: Dari Andi Lala.
0: Andi Lala.
1: Salamnya untuk Etek. Tadi ada buka lagunya. Buka beli.
0: Ya, siap.
1: Salam untuk Etek. Untuk Datuk Sako. Putra Etanas. Duo Leo.
0: Bang Wis tadi kenal tidak? Bang Wis, si Wis.
1: Iya.
0: Bang Wis ya, itu.
1: Kalau kenal lah di Putra Gunung Kunyit di Mas Go.
0: Ya siap.
1: Ya, semuanya Eka di Jambi juga. Mbak Marlina, mudah-mudahan cepat sehat, sembuh.
0: Woi, sakit lagi sakit ya?
1: Yo, dibuat operasi Mbak Marlina itu.
0: Mudah-mudahan cepat sehat.
1: Ya, terima kasih lah Mbak El.
0: Ya, sama-sama.
1: Kita semua amin.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Selamat malam. Apa kabar kayu?
1: Malam juga, Mel.
0: Dengan siapa ini?
1: Dengan Datuk Sako.
0: Ini yang lakon yang ditunggu-tunggu. Mana apa cerita kita Datuk Sako?
1: Cerita lama lah, cerita baru belum dapat.
0: Belum dapat, lagi juga yang lama, iya. Mantap. Setia, berarti yang lama. Jadi apa lagu kita?
1: Lagu kinci kan?
0: Iya, lagu kinci kita malam ini.
1: Gunung Lumut lah ini.
0: Apa?
1: Gunung Lumut.
0: Lagu siapa itu?
1: Apa pelagu itu perang apa ya? Lalupo.
0: Oh, Lalupo kau nama.
1: Ada anu apa tukar apa lagu?
0: Boleh.
1: Rupo nak putus. Ya, Ika Diana.
0: Ika Diana, siap. Itu ada tuh.
1: Ayo boleh lah. Salam-salamnya.
0: Salam siapa?
1: Untuk saudaraku Gunung Kunyit tadi. Ya. Ada juga Putra Pompek, Mak Ketoyo, Pak Tuo, ya. Putra Air Pane. Ada juga Putra Dewa.
0: Lalamu tidak nampak itu.
1: Ada juga Walio, lalu benda ini dari kadi kami. Bukan tu segala-galanya lah, dapat salam dari itu.
0: Okey, lengkap lah pokoknya.
1: Ya, ini lengkap, ini lengkap ya.
0: Siap. Okey, Datuk, ada lagi?
1: Ayo, terima kasih dah waktunya.
0: Siap.
1: Assalamualaikum, ditunggu lagunya.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sambil kita nalak lagunya, kita dengar dulu lagu yang satu ini dengan judul Tideu Lah Sayang. Kayo disuruh Tideu. Oke, mari dengarkan.

Oke, kantikan tiga lo. Lama-lam hari ini dak. Jam 10 lewat 43. Nah, lama-lam hari kita terima suhang lagi lah yo. Kalau ada yang nak nelpon lagi, kita terima suhang lagi, atau kalau nak WA lagi bisa lah duo hang. Karena WA tuh kita cuma baca, jadi tidak panjang nian cerita, jadi bisalah duo.

0: Nah, untuk telepon Suhang B lagi. Ayo sebentar gitu ado acara di Gunung Labu. Wah, bagi kayo yang nak beramai-ramai di situ, ramailah kita support acara daerah kita. Karena nanti acaranya itu ilo ado lampu-lampu gitu kan. Kita nerbangkan lampu kayak teh banyak gitu. Tapi itu kayak harus masuknya tuh ada bayar gitu lah, karena kita bentuknya support tadi, karena kita nanti bakal dibagi lampu tadi, lampu yang akan kita terbangkan ke angkasa ya. Itu disediakan oleh panitia sama tiket masuknya. Jadi itu sebagai bentuk support kita untuk acara daerah kita yang lah lamoida. Kalau di luar tuh acara itu keren, yang ditunggu-tunggu nian, apalagi orang-orang mancanegara gitu kan. Orang-orang luar tuh senang nian dengan acara adat model itu gitu. Jadi kita sebagai uang kinci ya, acaranya di tempat kita, mailah kita yang meramaikan. Oke. Di tanggal 29 acaranya tuh. Oke, ini ada telepon. Kita angkat dulu. Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana?
1: Ketol lo tadi, Cilis.
0: Oh iya, oke bang. Aduh, apa? Aduh, kata yang belum lepeh ini nampaknya nih. Apa nih bang?
1: Minta lagu satu buah.
0: Ayo, oke. Apa tuh lagunya?
1: Lagu kunci Sungai Penuh. Ini mudik mengalah jangki itu.
0: Ili mude mu ngalah jangki yo.
1: Ah itu. Sampai jam berapa mbak?
0: Sampai jam 11.
1: Oh sampai jam 11.
0: Yo sebentar lagi, makanya dibatasi untuk penelponnya Suhang lah. Ah kayu terakhir. Kita yalah. Sambung pulih so. Iya. Lagunya itu tadi siapa yang nyanyi bang?
1: Nah?
0: Lagu dari siapa?
1: Dari Siwis.
0: Oh lagu kayo. Ida lagu.
1: Iya.
0: Iya. Oh kayo penyanyi. Pidak kayo ngato dari tadi.
1: Oh Ida yang tadi yo dari Ida dari aku. Cuma dari apa ya. Mbak tu juga. Kan tadi aku minta dari Mbak.
0: Oh gitu. Siap siap siap. Nanti aku kibak lagunya yo.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu nyo dari Bang Wis yo di Kota Lolo. Jadi manen kita, kita dalak lagunya dulu dan kita dengar dulu sebuah lagu. Lagu ini favorit lah. Dan sangat senang didengar uha-uha kita. Tapi yang versi terbaru, versi covernya Daniel Guntara, itu tuh sempat viral gak sih? Nah, coba kayak dengar dulu ya.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
2: Kendurisko adalah salah satu tradisi adat tertinggi masyarakat Jambi, khususnya suku Melayu Jambi. Upacara ini merupakan bentuk penghormatan terhadap peninggalan leluhur, sekaligus sarana memperkuat ikatan sosial dan silaturahmi antar warga. Dalam Kendurisko, masyarakat berkumpul untuk melaksanakan doa, makan bersama, dan menampilkan kesenian tradisional. Tradisi ini biasanya digelar setelah panen atau pada momen penting, sebagai tanda syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kendurisko bukan hanya pesta adat, ia adalah cermin gotong royong, penghargaan pada leluhur, dan wujud rasa syukur masyarakat Jambi. Melalui Kendurisko, nilai persatuan, persaudaraan, dan kebersamaan terus terjaga lintas generasi. Lestarikan Kendurisko, lestarikan jati diri budaya Jambi.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Hai, udah cantik belum aku?
2: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
1: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Nggak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal, batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi, sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: karena sudah lama gak lari, jadi gini.
1: Nih, minum dulu.
0: Ah, segar.
1: Loh, sembarangan, ih. Di pojokan sana kan ada tempat sampah kali.
0: Astaga, tangan suka reflek nih, gak sadar gue.
1: Kebiasaan tuh. Apa mau didenda dulu, baru mau sadar?
2: Kebiasaan adalah cerminan diri. Jika ingin perubahan dalam dirimu, maka ubahlah kebiasaanmu. Mulailah dengan membuang sampah pada tempatnya.
3: Sebaiknya, kamu tahu. Tidur siang bukan tanda malas, tapi justru bisa menjadi kunci produktivitas dan kesehatan yang lebih baik. Tidur siang selama 15 hingga 30 menit terbukti mampu meningkatkan konsentrasi, memperbaiki suasana hati, dan membuat tubuh kembali segar. Cocok sekali dilakukan saat energi mulai menurun di pertengahan hari. Bahkan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa tidur siang secara teratur dapat menurunkan risiko penyakit jantung dan meningkatkan daya ingat. Tapi ingat, tidur siang yang terlalu lama justru bisa membuat kamu merasa pusing dan lesu. Jadi, jika kamu merasa lelah di tengah hari, jangan ragu untuk mengambil waktu sejenak, karena kadang istirahat sebentar bisa membawa semangat besar untuk melanjutkan harimu.

0: Halo, kamu udah siap?
1: Udah dong, kamu udah siap?
2: Siap dong.
0: Ini tinggal jalan. By the way, makanan favoritmu apa sih?
1: Es krim.
3: Es krim aja. Yakin? Kenyang kamu?
1: Yang penting ada es krim.
3: Ya udah, kalau gitu makan es krim terus ya.
1: Janji ya.
3: Aku janji makan es krim.
1: Strawberry.
3: Strawberry. Tapi kalau misalnya nggak ketemu, nggak pulang ya.
1: Janji gak tuh?
3: Iya, janji.
1: Oke.
3: See you.
1: Bye-bye.
3: Bye.

Entah sudah berapa lama kita mencari bahagia. Kita pergi mencarinya ke barat, seakan bahagia berhembus dari sana. Kita pergi mencarinya ke timur, seakan bahagia dilahirkan di sana. Tapi kita tak pernah tahu di mana kebahagiaan itu sesungguhnya. Kita pikir uang akan membahagiakan hidup. Kita memburunya dengan segala peduh mengalir deras. Kita berkorban segalanya, keluarga, anak-anak, bahkan agama, demi lembar-lembar uang yang tak seberapa. Tapi bahagiakah kita? Entahlah. Kita pikir rumah Mbak Istana akan menenangkan jiwa. Kita pikir mobil keluaran terbaru akan membahagiakan hati. Tapi kita mencari bahagia bukan pada sumber bahagia itu. Hei, berhentilah sejenak. Sumber bahagia itu tidak di mana-mana. Ia sudah terlalu lama bersama kita, di ruang tamu kita, di sudut-sudut rumah kita. Tapi kita tidak menyadari.

Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepada kalian sebuah peringatan dari Tuhan kalian. Obat penyembuh terhadap apa yang ada dalam dada. Petunjuk serta rahmat bagi kaum beriman.

Dan siapa yang berpaling dari kitabku, maka sungguh untuknya kehidupan yang sempit. Lalu akan kami bangkitkan ia di hari kiamat dalam keadaan buta.

Bukankah tiba saatnya bagi jiwa ini untuk merunduk-runduk, pasrah, menerima setiap petunjuk yang agung? Setidaknya sebelum kematian hadir dan kita tak lagi punya pilihan apa.

Sobat Pro, satu hari sungai penuh kerinci. Sudah pukul 11.30 malam nih. Mungkin sebagian dari kalian sudah tidur, tapi mungkin masih banyak juga yang masih terjaga. Malam memang punya suasana yang berbeda. Ketika semuanya mulai sepi, kita jadi punya lebih banyak waktu untuk mendengarkan isi hati sendiri. Dan kadang juga kita suka perang dengan diri sendiri ya, sebelum tidur, tentang pekerjaan yang belum selesai mungkin, atau tentang keluarga, atau tentang masa depan, atau tentang seseorang yang sebenarnya udah kita coba lupakan tapi malam-malam malah muncul lagi di pikiran. Kalau kamu sedang merasakan itu malam ini, gak apa-apa. Kamu gak harus selalu kuat, gak semua masalah harus selesai malam ini. Ada beberapa hal yang memang cukup kita istirahatkan dulu, kemudian besok kita coba lagi. Jadi buat kamu yang hari ini udah berusaha sekuat tenaga, terima kasih sudah bertahan sampai sejauh ini. Semoga malam ini menjadi waktu yang bisa mengistirahatkan dan menenangkan pikiran ya, dan mengumpulkan tenaga untuk menyambut hari esok. Tetap bersama Pro Satu RRI Sungai Penuh Kerinci, teman ngobrol kamu, frekuensi mood kamu, tempat lagu dan cerita bertemu hingga pukul 12 malam nanti.

0: Diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah bersabda, "Sampaikanlah amanat kepada orang yang memberi amanat kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu." Hadis tersebut mengingatkan kita semua agar selalu menunaikan amanat kepada orang-orang yang memberi amanat kepada kita, seperti amanat rakyat berupa kepemimpinan dan kekuasaan misalnya. Dan ternyata kita tidak boleh mengkhianati orang yang telah mengkhianati kita, karena itu berarti balas dendam. Balas dendam tidak dibenarkan oleh Islam, sebab tindakan balas dendam hanya akan melahirkan balas dendam lagi hingga tak akan ada selesainya. Tegasnya, amanat wajib ditunaikan. Tidak dibenarkan amanat dijadikan sebagai sarana balas dendam.
1: Saudaraku, akhirnya kita harus sadar bahwa dunia ini adalah episode kehidupan kita yang paling singkat. Setelah episode dunia kita usai, kita akan beranjak ke sebuah kehidupan baru bernama alam kubur. Di alam kubur itu, kita akan menanti dan menanti hingga usia semesta ditakdirkan usai. Berapa lama penantian itu? Entahlah, hanya Allah yang Maha Tahu tentang seberapa lamanya ia. Yang pasti, ia akan lebih lama dari fase dunia kita. Mungkin ratusan tahun, mungkin juga puluhan ribu tahun. Lalu, setelah itu apa? Kiamat akan terjadi. Kita dibangkitkan kembali untuk sebuah pertanggungjawaban. Kita akan menunggu di padang mahsyar 50 ribu tahun lamanya menanti pengadilan Allah yang tak meninggalkan kecil atau besar amal kita. Semua akan dipertanggungjawabkan. Di sana, kedua kaki ini takkan bergeser sedikit pun hingga hisab dan pengadilan itu usai. Berapa lama pengadilan itu

saudaraku, akhirnya kita harus sadar. Dunia inilah fase yang tersingkat kehidupan kita. Tapi dialah fase yang paling menentukan. Bahagia tidakmu di episode berikutnya adalah tentang bagaimana engkau melewati hari-hari duniamu. Jadi, apa yang engkau telah siapkan untuk itu? Jika gelap kubur memeluk jasadmu yang lemah, jika malaikat mencecarmu dengan tanya, jika engkau sendiri di kelam barzah tanpa siapa, apa yang akan kau lakukan? Taubat tak lagi berguna, sujud tak lagi berdaya, istighfar tak lagi bisa terlantun. Bergegaslah bersimpuh, menangislah dalam pertaubatanmu, karena tidak lagi ada waktu yang cukup. Mungkin esok perjalananmu berakhir di sini, di dunia yang rapuh ini.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kami sejak pagi, siang, hingga malam hari. Kita berpisah dan jumpa lagi pada esok hari pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, seluruh kerabat siar yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI di mana saja Anda berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Jambi yang dipancar luaskan melalui frekuensi FM 88,5 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran pagi, siang, berikut malam hari ini untuk edisi Selasa 25 Agustus 2026. Saya Suci Rahayu bersama rekan teknik Brian Aprianto yang kembali hadir untuk Anda. Selamat pagi, selamat mendengarkan sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: FM 88,5 1 RRI Jambi.
1: 1 RRI Jambi FM 88,5 1.

Seseorang masuk surga bukan karena ibadahnya, tapi karena rahmat dan ridho Allah. Cara mencari ridho Allah adalah dengan mentauhidkan Allah. Semua nabi dan rasul diutus demi mengajarkan tauhid. Tauhid adalah memurnikan segala sesuatu semata-mata hanya untuk Allah. Dan karena Allah baik, zahir maupun batin, lillahi ta'ala.

0: Ketika masjid telah dihias sedemikian rupa hingga membuat setiap mata yang memandangnya terkagum-kagum, maka secara perlahan peran dan fungsi masjid telah bergeser menjadi semacam tempat hiburan dan rekreasi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan masjid sebagai tempat untuk beribadah, yaitu sholat dan zikir, sehingga orang-orang yang mendatanginya adalah mereka yang memiliki kerinduan kepada Allah dan melampiaskan kerinduannya dalam bentuk sujud dan ruku. Dari Ibnu Mas'ud berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya salah satu tanda kiamat adalah bila masjid dianggap sebagai jalanan. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa kiamat tidak akan terjadi sehingga orang-orang bermegah-megahan dengan masjid. Hadis riwayat Ahmad.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pendengar, kembali kita bersama untuk dialog interaktif Mutiara Pagi kerjasama RRI Jambi dengan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi. Dan pendengar, kami sudah terhubung bersama dengan narasumber kita untuk edisi hari ini. Ada Ustadz Saddam Hussein SSY di ujung telepon. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih untuk bersama Pro 1 RRI Jambi. Sehat ya Pak Ustadz?
1: Alhamdulillah.
0: Baik, ini kita akan memperbincangkan membangun integritas umat melalui peringatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maulid Nabi begitu ya Pak Ustadz ya? Baik, dan pernah nantinya Anda bisa berinteraktif bersama kami, silakan di 0811-67-078-850. Anda bisa bersama di 0811-67-078-850. Tapi di awal mari kita simak tausiah pembuka dari Ustadz kita, narasumber kita, Ustadz Saddam Hussein, terkait dengan membangun integritas umat melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan Pak Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaluhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد ما بعده. Pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi yang penuh dengan keberkahan ini, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menunaikan ibadah-ibadah di pagi hari ini. Tentunya dengan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, kita dapat beraktivitas, baik aktivitas duniawi maupun aktivitas ukhrawi. Salawat dan salam mari sama-sama selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak fi yaumil hisab kita termasuk tergolong ke dalam umat-umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita sudah memasuki tanggal 12 Rabiul Awal. Tentunya sudah banyak yang memperingati atau menyambut bahkan merayakan lahirnya junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesempatan pagi hari ini kita akan membahas sedikit tentang bagaimana kita membangun integritas dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kita sedang mengingat kembali sebuah peristiwa yang mengubah sejarah dunia. Sebelum kelahiran beliau, dunia ini berada dalam masa yang dikenal dengan jahiliyah atau kebodohan. Nilai-nilai kemanusiaan rusak, bahkan kejujuran-kejujuran hilang di atas muka bumi. Amanah diabaikan, bahkan perempuan-perempuan itu diperlakukan tidak adil. Dengan kondisi tersebut, Allah mengutus baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu peringatan Maulid Nabi hendaknya tidak berhenti pada pembacaan solawat atau ceramah-ceramah saja atau berbagai perlombaan. Yang jauh lebih penting adalah menjadikan Maulid, menjadikan peringatan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai momentum untuk menumbuhkan nilai-nilai integritas dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita sering mendengar kata-kata integritas. Apa yang dimaksud dengan integritas itu? Di antaranya bahwa integritas yang ada, yang harus ada dalam diri kita itu adalah konsistensi atau keselarasan antara keyakinan perkataan maupun perbuatan. Atau dapat kita simpulkan, orang yang berintegritas itu harus memiliki sikap jujur, jujur meskipun tidak ada yang melihat, amanah meski memiliki kesempatan untuk berkhianat, atau menepati janji meskipun itu berat, adil terhadap orang-orang yang tidak kita sukai, bahkan harus bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya sendiri. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah itu sebuah simbol integritas yang harus kita contoh. Karena baginda Nabi adalah manusia, kita sebagai manusia lebih baik mencontoh manusia dan lebih bisa mencontoh manusia pula. Kata Allah di dalam Al-Quran, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat teladan yang baik. Nah, para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, karena seluruh kehidupan beliau itu dipenuhi dengan integritas. Rasul dikenal dengan jujurnya. Bahkan sebelum menjadi nabi pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mendapatkan gelar Al-Amin. Itu orang yang paling dapat dipercaya. Rasul dapat melahirkan kepercayaan di lingkungannya. Seperti contoh ketika Ka'bah direnovasi, terjadi sebuah perselisihan tentang siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Hampir terjadi perang antar suku. Mereka kemudian sepakat menyerahkan keputusan kepada orang pertama yang masuk ke Masjidil Haram. Qadarullah, Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke masjid untuk yang pertama kalinya. Kemudian mereka berkata, "Hazal Amin radina bih." Inilah Al-Amin, kami rela dengan keputusannya. Mengapa semua mereka menerima dengan hal itu? Karena integritas beliau tidak diragukan lagi. Para hadirin, para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tentunya sudah kita kenal bersama-sama bahwa Rasulullah itu harus memiliki sifat as-siddiq atau kejujuran. Kemudian amanah, fathana, menepati janji, bertanggung jawab. Inilah sebagai tauladan untuk kita semua untuk meraih integritas atau mencontoh sebagai manusia terbaik agar kita pun menjadi baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan peringatan-peringatan Maulid Nabi bukan hanya seremonial belaka, akan tetapi menjadi cambuk pemukul untuk kita, mengingatkan kepada kita agar kita lebih baik di masyarakat, di mata Allah maupun di mata sesama kita. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil hikmah dari peringatan-peringatan, bukan hanya peringatan Maulid Nabi saja, kan, tetapi setiap peringatan keislaman membuat kita semakin hari semakin baik, semakin berintegritas dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, mudah-mudahan apa yang sedikit ini dapat kita diskusikan bersama, menjadi hamba-hamba terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. dan mendapatkan syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu, Mbak.
0: Iya, baik, luar biasa sekali ya Ustaz. Kalau misalnya kita meneladani sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paripurna boleh dikatakan ya Pak Ustaz ya. Ya, hal-hal apa hal-hal kecil yang beliau lakukan itu pun tidak mampu kita lakukan begitu ya Pak Ustaz.
1: Iya. Dari yang kecil itulah kita sebagai manusia, sebagai umatnya Nabi Muhammad, setidaknya setidaknya kita dapat melakukan. Kan ada satu kaidah mengatakan amalan yang disampaikan atau sunnah-sunnah Rasulullah SAW itu dari yang kecil itulah kita belajar mencintai baginda Nabi Muhammad SAW.
0: Ya, salah satunya mungkin bersiwak begitu Pak Ustaz. Kita lebih pilih odol dibandingkan siwak begitu Pak Ustaz. Padahal Rasulullah itu menggunakan siwak dan manfaatnya luar biasa, tapi kita nggak bisa meninggalkan odol begitu ya Pak Ustaz.
1: Jadi setidaknya kita bisa dari hal-hal kecil seperti makan tidak berdiri, minum tidak berdiri, menggunakan tangan kanan. Kan sekarang kita lihat bahkan di dunia pendidikan pun kita membiarkan anak-anak kita berlari-larian sambil makan. Dan sejak dini sudah kita ajarkan supaya mereka terbiasa menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW.
0: Baik, ada penelpon kita nih Pak Ustadz. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, Pak Ujang, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Terima kasih ini sudah bergabung. Silakan dengan Ustadz kita, Ustadz Saddam Hussein.
2: Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya Pak. Keluar dari tema Pak Ustaz kan. Ini mau uji tentang sholat tobat.
0: Sholat tobat, iya.
2: Jadi sholat tobat itu kalau saya ikut sama apa kan Ustaz Muzaki kan dia tren itu ada setengah jam sholat tobat itu kan.
0: Setengah jam sholat tobat.
2: Ya lama 7 jam malam ya kan. Apa yang dibaca lamu itu?
0: Oh, apa yang dibaca? Ngapo lamu nian sholat tuh sampai setengah jam? Baik.
2: Baca itu kan kedekat tiga kali itu kan. Apa minta apa itu kan?
0: Lamu. Ngapo lamu nian? Iya, Masya Allah.
2: Apa yang itu apa yang apa ini tambahan baju itu kan
0: baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ujang di jembatan Mas Pak Ustaz. Ngapo lamunian sholat tuh? Kalau Nabi kan baca abis Al-Fatihah terus suratnya tuh sampai Al-Baqarah begitu ya Pak Ustaz ya. Makanya lama. Ini seperti apa sebenarnya sholat kok bisa lama sekali Pak Ustaz? Sholat taubat ini yang ditanyakan Pak Ujang. Ya, kami undang Anda juga pendengar di line telepon 0811-6707-8850. Silakan pendengar di 0811-6707-8850 untuk bersama dalam Mutiara Pagi kali ini bersama Ustaz Saddam Hussein. Silakan Pak Ustaz. Pak Ujang jembatan emas.
1: Baik Pak Ujang, jadi diantaranya kalau pelaksanaan sholat taubat kan sebelum melaksanakan sholat taubat, memang banyak para ulama menganjurkan bahwa sholat taubat itu dikerjakan pada malam hari atau sepertiga malam. Ini mungkin dari segi pembacaan ayat tidak ditentukan ayat-ayat apa saja yang dianjurkan maupun ayat panjang ataupun ayat pendek setelah Al-Fatihah. Bahkan kita itu kalau mungkin yang membaca panjang karena mereka membiasakan untuk memurojaah hafalannya. Itu kemungkinan kan. Makanya dia laksanakan seperti Rasulullah melaksanakan sholat itu kan dari Al-Baqarah sampai bahkan dua juz dalam satu rakaat. Dalam kita mengikuti baginda Nabi. Tapi karena ketidaksanggupan kita baik dari segi hafalan maupun bacaan, maka sholat sunnah itu bisa dikerjakan dengan semampu kita. Mm-mm. Karena dalam ibadah itu kan tidak ada paksaan. Diawali dengan sholat taubah atau istighfar sebelumnya sholat taubah, nanti setelah sholat taubah dilaksanakan dengan sholat tahajud, setelah sholat tahajud baru sholat hajj.

0: pada rakaat pertama itu membaca surah Al-Kafirun, kemudian pada ayat kedua atau rakaat kedua itu membaca surah Al-Ikhlas itu, Mbak.
1: Baik, ya. Jadi kalau misalnya lama dan Pak Ujang penasaran, kayaknya langsung nanya aja gitu ya Pak Ustadz ya. Kenapa lama gitu ya?
0: Karena tidak dianjurkan juga mau baca panjang boleh, membaca pendek juga boleh. Tapi kalau yang melaksanakannya kebetulan mungkin berjamaah atau apa pada, dan Pak Ujangnya ikut pada saat itu kan, karena ya boleh langsung bertanya.
1: Langsung bertanya ya. Yang bersangkutan. Baik, Pak Ustadz, ada lagi penelpon kita nih, Pak T. Yusuf di Tembesi. Assalamualaikum, Pak T.
2: Waalaikumsalam, Bu Ci.
1: Sehat, Pak T.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Pak T, ciri khasnya bunyi kokoruyuk. Iya, silakan Pak T dengan Ustadz Sadam.
2: Oh, iya. Terima kasih. Assalamualaikum, Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oh ya, ini salat sholat tadi, ini mau saya tanyakan begini. Kami ikut sholat di suatu tempat gitu. Itu selesai sholat, kiranya berdoa, lampu dimatikan ya Pak. Lampunya dimatikan, ya. Jadi bagaimana itu, apa bisa rusuh gitu-gitu kita,
1: itu berjamaah atau gimana tuh Pak?
2: Ya berjamaah, berjamaah di musola.
1: Iya, jadi selat pas doa lampu dimatikan. Baik.
2: Jadi bagaimana penjelasannya?
1: Iya.
2: Terima kasih Pak Ustaz. Iya. Mbak Luci. Iya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat sholat biasa aja Pak Ustaz, tapi pas berdoa lampu dimatikan. Agak remeng-remeng gitu. Silakan Pak Ustaz.
0: Baik Pak, apa Pak?
1: Pak T. Yusuf.
0: Iya. Tembesi ya, sama-sama orang Tembesi, saya juga Tembesi.
1: Oh iya.
0: Baik Pak. Jadi mungkin ini kan kita nggak tahu di, di dalam thariqah ataupun ajaran-ajaran zikir, caranya mungkin ada seperti thariqah Naqsabandiyah itu kan ada ulu namanya, ya mereka berzikir dengan apa namanya di dalam kelambu. Seperti yang kita kenal ada dilaksanakan oleh Ustaz Abdul Somad pada saat apa malam-malam menyambut Lailatul Qadar, ya berhulu agar fokusnya sebenarnya itu untuk fokusnya dan tidak diganggu oleh orang lain, ataupun mungkin dia thariqah yang lain karena pada saat itu paktinya tuh sholat lagi dalam kelompok orang-orang yang sedang bertorikoh kan. Jadi kalau mati lampu itu kita belum ketemu tradisinya gimana, tapi kita tidak langsung mengejat bahwa itu salah atau benar kan. Kita pasti tabayun terlebih dahulu apa yang mereka lakukan, karena pada umumnya di Provinsi Jambi khususnya ataupun di negeri Melayu yang berpaham Syafi'i, ketika Syafi'iyah ketika habis sholat ya biasa saja, kalau lagi hidup lampu lampunya hidup, kalau lagi padam lampunya ya kita dalam gelap-gelapan gitu kan. Jadi tidak secara apa tidak ada pemahaman seperti itu, belum ketemu. Tapi kita tidak apa namanya tidak boleh mengejudge bahwa mereka salah ataupun benar kan. Kita harus lebih mendalami apa maksud dan tujuannya. Jangan tiba-tiba menyalahkan oh ini bid'ah atau apa kan.
1: Nah,
0: sebelum kita mengetahui dalil-dalil yang mereka utarakan untuk melaksanakan sebuah ibadah.
1: Baik. Ya, kecuali memang benar-benar salah arah begitu ya Pak Ustadz ya. Kayak kemarin itu ada tayangan apa tuh Walid itu ya Pak Ustadz. Itu memang sudah benar-benar menyalahi ajaran agama Islam begitu ya Pak Ustadz.
0: Iya, benar.
1: Baik, mengada-ngada begitu. Baik, benar masih di line telepon kami, silakan 0811 6707 8850 di line telepon 0811 6707 8850.

0: 50 Anda bisa bergabung bersama kami untuk dialog Mutiara Pagi. Ini kita masih terkait dengan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Pak Ustadz di awal mengatakan tadi bukan hanya sekedar solawatan begitu mengadakan lomba-lomba, tapi ada ibroh yang harusnya bisa kita ambil dari peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setiap tahun insya Allah kita laksanakan begitu ya Pak Ustadz.
1: Benar sekali. Bahkan kita bukan hanya maulid kan, jadi setiap ada momen hari besar Islam kita seharusnya bukan sekedar peringatan saja. Kadang kita malam tahan sampai begadang malam-malam memperingati maulid Nabi, tapi subuhnya tidak kan?
0: Subuhnya siang, karena ketiduran, lewat, kecapean gitu ya.
1: Ya kita semangat memeriahkan malam maulid sampai berhari-hari menyiapkannya. Tapi kita membiarkan kewajiban kita terlupakan. Jangan sampai seperti itu kan.
0: Ya, karena luar biasa sekali ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan bagi umat muslim. Penelpon kita kembali Pak Ustaz. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Ini dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, telepon aja didengar, radio jangan karena delay itu. Dengan siapa, Pak?
2: Ya, ini dengan Kang Oboy di Bangko, di Merangin.
0: Masya Allah, Pak. Kang Oboy di Bangko Merangin. Bagus siaran kita, Pak, Kang Oboy.
2: Alhamdulillah, suaranya baik, bagus,
0: selamat. Baik, terima kasih. Dari Sarolangun, Pak Ustadz, Kang Oboy.
2: Dari Bangko, Mak.
0: Bangko, Bangko. Iya, silakan, Pak Kang Oboy dengan Pak Ustadz Sadam.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak, silakan, Pak.
2: Baik, Pak Ustadz. Saya ingin menyampaikan beberapa ini berkaitan dengan bahwa integritas kita diajarkan kita harus tapi pada saat ini, kami melihat dari dasar pendidikan sudah mulai banyak yang mengkurangkan, terutama mengenai budi pekerti.
0: Budi pekerti, baik.
2: Karena pada waktu di sekolah itu budi pekerti itu selalu di nomor satu tanda. Nah, kalau pelajaran budi pekerti itu, yang lainnya ikut terdampak itu nilainya. Jadi sekarang anak-anak ini juga perlambangan ini lebih banyak pada seperti ya, padahal suatu hasanah Allah bagi Rasul. Mohon penjelasan.
0: Baik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Oboy di Bangko, terima kasih sudah bergabung. Baik, silakan Pak Ustadz. Pendidikan budi pekerti ini untuk anak-anak kita, silakan.
1: Baik Pak, Kang Oboy di Bangku ya, dia luar biasa. Pertanyaannya tentang budi pekerti ataupun kita kenal dalam Islam anak-anak atau akhlak. Rasulullah SAW itu kan diutus memang untuk memperbaiki akhlak-akhlak manusia pada zaman itu, karena dikenal bahwa pada masa itu dikenal dengan namanya jahiliyah. Jahiliyah zamannya kebodohan, zamannya tidak ada adab, perempuan diperjualbelikan, diperdagangkan. Jadi yang haram menjadi kebiasaan. Itu yang dirubah oleh Rasulullah SAW. Baik dalam dunia, begitupun kita sekarang ini. Kita sekarang ini harusnya sejak dini sudah diajarkan budi pekerti. Setidaknya bukan hanya pada dunia pendidikan saja. Mulai sejak dini di rumah orang tuanya sudah mengenalkan dengan yang
0: baik, Pak Ustadz. Ya, ini kita masih tersambung ya dengan Ustadz Sadam. Mungkin ada sedikit kendala ya. Baik, Pak Ustadz. Iya, mungkin karena jaringan ya, enggak. Ini dengan Pak Ustadz, baik, no answer. Ya, kita coba kembali ya untuk telepon Pak Ustadz Sadam Hussein. Iya, baik. Pendengar Anda masih mendengarkan kami, program Masatu Radio Republik Indonesia Jambi. Pak Ustadz.
3: Ya,
0: iya, silakan Pak Ustadz, lanjut. Iya, mungkin sekaligus menyampaikan penutup ya Pak Ustadz, silakan.
1: Baik. Jadi kita sambung sampai terputus sebentar.
0: Iya.
1: Adab itu di atas ilmu, kata para ulama. Jadi memang budi pekerti, adab sopan santun itu harus dimiliki sejak dini, sejak masa-masa kita bersama-sama dengan anak-anak kita di rumah, boleh kita ajarkan bagaimana budi pekerti. Jangan kita berharap lebih dari dunia pendidikan, tapi kita di rumah tidak mengajarkan sopan santun terhadap anak. Ya, mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi ini, kita mengenal kembali adab dan budi pekerti terhadap yang lebih besar, terhadap yang lebih dewasa, dengan yang tua bagaimana, dengan sejawat bagaimana, dengan yang lebih kecil bagaimana. Jadi insya Allah kalau kita sudah diajarkan sejak dini, kita, anak-anak kita ke depan menjadi tauladan kembali untuk junior-junior atau sekitarnya, Mbak, menjadi manusia yang berintegritas gitu, Mbak.
0: Ya, baik Pak Ustadz, mungkin di akhir kebersamaan ada yang mau disampaikan sebagai penutup, Pak Ustadz, silakan.
1: Baik, para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membangun masyarakat Madinah bukan dengan kekuatan senjata semata, melainkan dengan integritas, dengan keteladanan, dengan akhlak mulia dari pribadi-pribadi yang jujur, amanah, lahir masyarakat yang saling percaya. Kemudian tumbuh peradaban Islam yang agung. Bahkan hari ini umat Islam menghadapi berbagai tantangan, krisis kepercayaan, perpecahan, penyalahgunaan amanah, dan lemahnya akhlak. Itu jawaban atas tantangan tersebut bukan sekedar kemajuan teknologi saja atau pembangunan fisik saja, tetapi kembali menteladani Rasulullah SAW dalam seluruh aspek kehidupan. Mudah-mudahan kita semua dalam memperingati momen Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, kita dapat memperbaharui tekad kita menjadi manusia yang jujur, jujur dalam perkataan, amanah, amanah dalam pekerjaan, adil dalam setiap keputusan, santun dalam pergaulan, ikhlas dalam beribadah, serta bertanggung jawab dalam setiap amanah. Semoga dengan lahirnya pribadi yang berintegritas akan terbangun keluarga yang sakinah, masyarakat yang harmonis, serta bangsa yang bermartabat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah dan khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz sudah bersama dalam dialog mutiara pagi di kebersamaan edisi kali ini ya. Dan pendengar, demikian kebersamaan kita untuk dialog mutiara pagi bersama dengan Ustadz kita, Ustadz Sadam Hussein SSY. Dan juga terima kasih untuk Pak Ujang di Jembatan Emas, Pak T. Yusuf di Mora Tembesi, dan Kang Oboy di Bangko. Akhirnya saya Suci Rayu dan rekan teknik Brian Aprianto, Pro 1 RRI Jambi, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia Sungai Penuh menyampaikan Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dengan Warta Berita Daerah. Berbagai peristiwa hangat seputar Sungai Penuh dan Kerinci hasil liputan tim reporter kami turunkan dalam buletin berita pagi ini. Pokok berita utama. Perumda Tirta Kayangan Kota Sungai Penuh menghimbau seluruh pelanggan untuk menghemat penggunaan air bersih. Dinkes Kota Jambi melaksanakan screening TBC terintegrasi dengan CKG di 124 lokasi, sasaran kontak erat dan kelompok berisiko. Inilah berita selengkapnya edisi Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya Wendy Decitra. Pendengar, harga cabai merah keriting di tingkat petani di Kecamatan Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci, saat ini masih bertahan di kisaran Rp18.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Sementara di tingkat pengecer, harganya mencapai sekitar Rp25.000 per kilogram. Laporan Desi Hermila.
2: Harga cabai merah keriting di tingkat petani di wilayah Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci saat ini berada di kisaran Rp18.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Sementara itu, harga cabai merah keriting di tingkat pengecer mencapai sekitar Rp25.000 per kilogram. Salah seorang petani cabai, Nasri, mengatakan harga tersebut masih cukup sesuai dengan biaya produksi yang harus dikeluarkan petani. Menurutnya, petani harus mengeluarkan biaya untuk pembelian bibit, pupuk, obat-obatan, hingga perawatan tanaman aman selama masa tanam. Nasri berharap harga cabai merah keriting dapat terus bertahan dan tidak mengalami penurunan secara drastis. Stabilitas harga dinilai penting karena perubahan harga yang terlalu tajam dapat langsung mempengaruhi pendapatan petani.
3: Harga cabai sekarang
4: tingkat petani 20, 18 sampai 20.
3: 18 sampai 20. Kalau itu kalau di ecer?
4: Ecer sampai 25. Okay. 25 sampai 30-35.
3: Sesuai enggak dengan biaya produksi gitu?
4: Masih imbang, ya. Masih imbang.
2: Petani berharap harga jual cabai tetap memberikan keuntungan yang layak, sehingga dapat membantu menutup biaya produksi, sekaligus menjaga keberlanjutan usaha tani cabai di wilayah Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke berita selanjutnya, memasuki musim kemarau panjang, Perumda Tirta Kayangan Kota Sungai Penuh menghimbau seluruh pelanggan untuk menghemat penggunaan air bersih di rumah masing-masing sebagai langkah antisipasi untuk menjaga ketersediaan pasokan air bersih selama musim kemarau. Laporan disampaikan Asep Sanjaya.
5: Perumda Tirta Kayangan Kota Sungai Penuh menghimbau kepada seluruh pelanggan untuk menghemat penggunaan air bersih di rumah masing-masing. Himbauan ini penting karena kondisi cuaca yang sedang memasuki musim kemarau panjang yang dapat mempengaruhi ketersediaan sumber air bersih. Direktur Utama Perumda Tirta Kayangan Kota Sungai Penuh, Edi Alparisi, mengajak kepada pelanggan untuk menggunakan air secara bijak dan sesuai kebutuhan. Ia meminta masyarakat tidak menggunakan air secara berlebihan, terutama untuk kegiatan yang tidak mendesak. Pelanggan juga diminta untuk memastikan tidak ada kebocoran pada instalasi air di rumah masing-masing. Langkah sederhana tersebut dapat membantu mengurangi pemborosan air sekaligus menjaga ketersediaan pasokan air bagi masyarakat.
6: Himbau kepada masyarakat atau konsumen Perumda Tirta Kayangan supaya dalam sehariannya itu menghemat air, ya. Jangan terbiasa membuang air yang tidak perlu itu dari segi konsumennya.
5: Di samping itu, Perumda Tirta Kayangan berharap seluruh pelanggan ikut berperan menjaga ketersediaan air bersih selama musim kemarau. Dengan penggunaan air yang bijak, kebutuhan air bersih diharapkan tetap terpenuhi hingga kondisi cuaca kembali normal. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Kantor Kementerian Agama Kemenag Kota Sungai Penuh, Hardiman, mendorong para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM lokal untuk meningkatkan daya saing produk dengan memanfaatkan program sertifikasi halal. Kepemilikan sertifikat halal dinilai bukan lagi sekedar pemenuhan regulasi, melainkan strategi krusial untuk menembus pasar yang lebih luas dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Kepala Kantor Kemenag Kota Sungai Penuh menegaskan bahwa jaminan produk halal menjadi salah satu nilai tambah utama di tengah persaingan bisnis modern. Produk yang dijamin kehalalannya memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi masyarakat, khususnya konsumen muslim. Sejauh ini tingkat kesadaran masyarakat untuk mengurus sertifikat halal cukup tinggi, namun untuk pelaku UMKM kuliner tidak terlalu tinggi. Untuk itu dirinya mendorong untuk mengurus sertifikasi halal.
7: Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita Republik Indonesia, dengan harapan masyarakat menyambut baik kegiatan ini dilaksanakan supaya produk yang dihasilkan tersebut bisa menjamin kehendak masyarakat untuk memilah dan memilih mana makanan yang mengungsi yang sudah berlabel halal.
1: Kemenag Kota Sungai Penuh mengimbau seluruh pelaku UMKM kuliner maupun olahan pangan untuk segera mendaftarkan produknya melalui aplikasi Sihalal. Langkah ini diharapkan mampu mendongkrak perekonomian daerah melalui produk-produk lokal yang berkualitas, teruji, dan berdaya saing tinggi.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Sungai Penuh.
1: Buletin berita ini juga bisa Anda dengar dan tonton melalui YouTube RRI Sungai Penuh dan RRI Digital. Pendengar, masyarakat Jambi dirasa cukup melek finansial digital dan budaya menabung untuk saat ini. Laporan Yoga Wijanarko.
8: Masyarakat di Provinsi Jambi dinilai semakin memahami perkembangan layanan finansial digital sekaligus mulai meningkatkan kesadaran untuk menabung. Perkembangan teknologi perbankan yang semakin mudah diakses turut mendorong masyarakat melakukan berbagai transaksi keuangan secara digital. Area Head BNI Jambi Reza Syahputra mengatakan, perubahan kebiasaan masyarakat terlihat dari semakin tingginya minat menggunakan layanan perbankan digital untuk kebutuhan transaksi sehari-hari. Kemudahan akses, kecepatan transaksi, serta beragam fitur layanan keuangan menjadi salah satu faktor yang mendorong masyarakat beralih ke layanan digital. Menurut Reza, literasi keuangan digital perlu terus ditingkatkan agar masyarakat tidak hanya mampu menggunakan layanan perbankan digital, tetapi juga memahami cara mengelola keuangan secara bijak dan aman.
9: Masyarakat semakin kelihatan situ semakin melek ya, Mbak Indonesia, semakin melek terhadap yang namanya, kalau kita yang selama ini selalu kita kerjakan itu adalah kan salah satunya juga inklusi ya, bagaimana betul. Mereka itu menggunakan sarana-sarana digitalisasi juga salah satunya kan masuk dalam itu ya. Nah, jadi ini yang terus kita berharap, literasi dengan inklusi itu seiring.
8: Ia menambahkan, budaya menabung juga perlu terus ditanamkan di tengah masyarakat. Menabung dapat menjadi langkah penting untuk membangun kebiasaan mengatur pemasukan dan pengeluaran sekaligus mempersiapkan kebutuhan finansial di masa mendatang. Reza berharap semakin luasnya akses layanan keuangan digital di Jambi dapat berjalan beriringan dengan peningkatan literasi dan inklusi keuangan. Masyarakat diharapkan semakin cerdas memanfaatkan teknologi untuk kebutuhan finansial, sekaligus tetap waspada terhadap berbagai risiko seperti penipuan digital dan penyalahgunaan data pribadi. Yoga Wijanarko, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Dinkes Kota Jambi melaksanakan screening TBC terintegrasi dengan CKG di 124 lokasi, sasaran kontak erat dan kelompok berisiko. Berikut laporan Tati Wijaya.
10: Dinas Kesehatan atau Dinkes Kota Jambi memperluas upaya penemuan kasus tuberkulosis atau TBC melalui kegiatan screening yang terintegrasi dengan program cek kesehatan gratis atau CKG. Kegiatan tersebut salah satunya dilaksanakan di kantor lurah Lebak Bandung, Kota Jambi kemarin. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Jambi Rini Kartika mengatakan, screening TBC dilaksanakan di 124 lokus yang tersebar di seluruh wilayah Kota Jambi. Pelaksanaannya dibagi berdasarkan wilayah kerja masing-masing puskesmas dan telah memiliki jadwal kegiatan. Rini menjelaskan kegiatan screening terpadu tersebut merupakan upaya pemerintah untuk menemukan kasus TBC karena pencegahan TBC salah satunya adalah menemukan kasus TBC sedini mungkin dan mengobati sampai sembuh sehingga tidak berpotensi lagi untuk menularkannya ke sekitarnya.
11: Kasus TBC-nya kita dari target itu sebenarnya belum tercapai ya. Kayak tahun kemarin itu baru 86% yang bisa kita capai. Jadi memang kegiatan hari ini adalah upaya dari pemerintah untuk menemukan kasus TBC tersebut. Karena pencegahan TBC ini adalah salah satunya adalah menemukan kasus TBC sedini mungkin kemudian mengobati sampai sembuh. sehingga dia tidak berpotensi lagi untuk menularkan ke sekitarnya.
10: Rini Kartika menambahkan screening TBC dilakukan dengan dua metode, yakni pemeriksaan menggunakan ronsen dan pemeriksaan berdasarkan keluhan atau gejala yang dialami masyarakat. Dari total 124 lokus di Kota Jambi, sebanyak 32 lokus menggunakan metode ronsen, sedangkan 92 lokus lainnya menggunakan metode screening gejala. Setiap kegiatan ditargetkan diikuti sekitar 100 peserta, dengan sasaran utama adalah kontak erat pasien TBC, khususnya orang yang tinggal serumah atau memiliki kontak dekat dengan pasien TBC yang menjalani pengobatan pada 2025 dan 2026. Selain itu, screening juga menyasar masyarakat yang memiliki faktor resiko seperti penderita diabetes mellitus atau DM dan perokok. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, KPKNL Jambi genjot pengelolaan BMN dengan lelang dan lelang hingga akhir tahun. Selengkapnya dilaporkan Beni Wijaya.
12: KPKNL Jambi terus mengoptimalkan pengelolaan barang milik negara sebagai bagian dari upaya meningkatkan penerimaan negara. Hingga saat ini, realisasi pengelolaan barang milik negara telah mencapai sekitar 70% dari target sebesar 23,1 miliar rupiah. Capaian tersebut menunjukkan adanya perkembangan positif dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset negara di wilayah kerja KPKNL Jambi. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Jambi, Kiki Nurman Setiawan, menyampaikan bahwa selain pengelolaan barang milik negara, pihaknya juga terus mendorong peningkatan realisasi melalui sektor lelang. Untuk lelang, target yang ditetapkan mencapai 170 miliar rupiah. Sementara hingga saat ini, realisasinya baru sekitar 70 miliar rupiah. Kondisi tersebut masih menjadi perhatian untuk terus ditingkatkan hingga penghujung tahun.
13: Untuk pengelolaan barang milik negara saat ini kita sudah mencapai 70% dari target PNBP 23,1 miliar dan saat ini untuk lelang targetnya kita di 170 miliar. Saat ini memang masih di sekitar 70 miliar. Harapannya dengan terus ada penggalian potensi di ini bisa achieve targetnya untuk bisa kita raih sampai di posisi akhir tahun.
12: KPKNL Jambi akan terus melakukan berbagai upaya termasuk menggali dan mengoptimalkan potensi yang masih tersedia. Langkah tersebut dilakukan agar realisasi pengelolaan kekayaan negara dan lelang dapat terus mengalami peningkatan dengan optimalisasi potensi yang ada serta sinergi dengan berbagai pihak terkait. Capaian target diharapkan dapat semakin mendekati bahkan memenuhi target yang telah ditetapkan hingga akhir tahun. Dari Jambi, Beni Wijaya, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dan pemirsa, demikian rangkaian informasi yang kami sampaikan dalam buletin berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Perumda Tirta Kayangan Kota Sungai Penuh menghimbau seluruh pelanggan untuk menghemat penggunaan air bersih. Dinkes Kota Jambi melaksanakan screening TBC terintegrasi dengan CKG di 124 lokasi, sasaran kontak erat dan kelompok berisiko. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Wendy Deciptra dan seluruh kru menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
0: Demikian telah Anda ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

informații dan inspirasi. Pro 1.

dan bakteri ada di mana-mana. Di tanganmu, di benda yang kamu pegang. Tapi, kamu bisa lawan dengan cara mudah. Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Jangan lupa 6 langkahnya, pakai masker kalau sakit atau di tempat ramai. Dan jaga jarak aman. Sehat itu mahal harganya, tapi mencegah itu gratis. Jaga penyakit mulai dari diri sendiri. Hidup sehat, hidup bahagia. Berpikir bisa kayak instan, menang sekali, kalah berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

0: 107,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih mendengar, masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Demikianlah Sungai Penuh pagi ini yang sudah kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Dan informasi pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

Kini tiba saatnya RRI Sungai Penuh bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional mengikuti Warta Berita.

0: Kemudian yang ketiga, yang terakhir, arahan Bapak Presiden sangat jelas. Semua penanganan harus dilakukan secara cepat dan terpadu, dan bantuan logistik yang dikirim harus benar-benar sampai dan diterima manfaatnya sesegera mungkin bagi masyarakat yang terdampak.
1: Gambut ya, karena gambut itu masih sangat sangat terlihat ya. Oleh karena itu perlu pendinginan, perlu pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan. Apinya ada di bawah dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar seluruh penanganan bencana dilakukan secara cepat dan terpadu. Menteri Kehutanan meninjau ke lokasi karhutla yang berada di Kalimantan Barat. Dari luar negeri, Perancis diterjang badai petir dahsyat yang menyebabkan kerusakan di sejumlah infrastruktur. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.